0: Pin Samandagi dengan kamu bukan kekasihku.
1: Terus siapa dong kamu?
0: Mungkin kamu wong samar.
1: Numpang lewat aja kamu.
0: Biasa banget yang numpang lewat ya.
1: Iya no.
0: Iya no.
1: Bisa gak? Ini baru move mau numpang lewat apa enggak?
0: Iya, iya, iya. Yuk, kita lihat aja nanti ya kan.
1: Kita tunggu ya. Sampai 2 minggu lagi. Batasnya 2 minggu.
0: Itu dia numpang lewat apa mau menetap. Kamu bukan kekasihku ya, sahabat
1: Spill
0: Dunia FM.
1: Wajah Wibi dong katanya.
0: Halo,
1: ini Wibi.
0: Siapa sih?
1: Enggak tahu aku belum baca.
0: Hai. Ini adalah aku. Seorang kapiten. Oh, tumben kamu enggak pakai ini? Enggak pakai
1: filter.
0: Cuman
1: filter kacamata,
0: kan? Kacamata doang kan, bukan
1: kan
0: filter yang
1: cantik dari
0: berlebihan
1: lahir.
0: Berlebihan kan kadang-kadang kan tiba-tiba wih cantik ya kan? Mau laki mau perempuan cantik semua. Halo, oh ada Shan rumah kebaya Jimbaran.
1: Today aku kan in a statement, aku yang paling abadi. Ini statement.
0: Ini belin banget, pengen tak tumbuk. Guys, bagaimana kalau kita tumbuk di sini guys?
1: Itu di request sama Rima Hadi tadi.
0: Oh iya,
1: loh.
0: Lupa aku.
1: Bagi Anda yang menunggu lagu itu ada apa enggak di Penguin, ntar kita puterin loh.
0: Ya nanti kita puterin ya, spesial buat Anda. Kalau yang request sudah banyak, kita puterin.
1: Yes.
0: Ya katanya, wah bisa lihat wajahnya Wibi nih, cuma bisa dengar suaranya aja biasanya. Sekarang bisa dilihat.
1: Tiba-tiba di, kayak bisa dilihat. Sumpah,
0: akhirnya
1: teman aku satu ini hari ini lawak banget loh dia. Kayak coba nih ya, sahabat Pingin FM ya. Aku kan mau buat kopi tadi, sahabat Pingin FM. Kopiku sudah isi gula, gelasku sudah isi gula. Belum isi kopi, sakit perut lah aku nih. Ke toilet lah aku kan, gitu. Balik dah, jatuh tadi gelasmu. Hah? Hah? Hah? Gelinding katanya lagi no.
0: Iya, ngegelinding. Untung gak berhamburan ya. Ininya apa namanya gulanya ya kan?
1: Oh jadi gelinding tapi masih aman.
0: Iya masih aman. Jadi aku tuh mau ngambil kopi kesemplok gitu loh, kesamplok ke
1: senggol.
0: Ya itu dah kesenggol itu. Jadi untung nggak jatuhnya ke arah
1: luar ya?
0: Luar. Kalau pecah dong. Aku udah mecahin gelas loh.
1: Coba
0: masak lagi gelas.
1: Coba
0: pecah deh. Lagi.
1: Aku kayak kena spot jantung tiba-tiba baru selesai keluar dari toilet. Lasmu jatuh. Hah?
0: Hah? Emang kayaknya onderdil tubuhku harus dibawa ke bengkel.
1: Itu ya kayaknya ya.
0: Bener.
1: Kayaknya yang harus diservis berkala di tuh badan.
0: Betul, badanku kayaknya anggota tubuhku ya kan bisa biar berfungsi dengan baik. Apalagi motorik, kognitif dan lain-lainnya.
1: Kata Rima Hadi ganti aja nama programnya, gak ada mutiara-mutiaranya. Coba Ri, kalau boleh diminta ganti nama program, kamu mau namain kita programnya apa?
0: Iya coba apa ayo, coba. Ayo coba apa ayo, ayo, ayo, ya. Ayo, ayo.
1: Apa? Ngegas, ngegas geng, geng gas.
0: Halo Edward, salam kenal dari Cibinong katanya.
1: Halo.
0: Tadi juga ada yang lagi, ada Gilang juga, selamat pagi Gilang. Ada Olympus, selamat pagi Olympus.
1: Halo Olympus.
0: Ada Pak Dewade, dia melaporkan penyeberangan Ketapang macet pol. Mau kemana
1: mau
0: kamu
1: kemana
0: Pak?
1: Mau sih Pak? Lu ngapain sih jauh-jauh deketin apa?
0: Iya, aduh. Iya. Gak suka deket-deket.
1: Emosi deh. Coba nah ini hal lain yang tidak terlihat ya. Dia tuh naruh HP tuh bisa kok apa namanya sesentuhan tangannya dia sebenarnya sahabat Pingin FM. Tapi dia jauhin. Terus akhirnya dia kayak nunjuk-nunjuk jauh gitu loh. Kan aku sebelah liatnya ya.
0: Ini gak, siapa yang siaran dan di mana? Ini di Bali.
1: Anda gak tahu kan dia hampir 50 tahun.
0: Iya bener. Mana wanita horor itu Bi? Nih.
1: Ini statement. Aku yang paling abadi.
0: Paling horor. Sambil kita tadi di mini food kita ngomongin tentang kapan Anda biasanya ke bengkel, sahabat Dunia FM ya. Apakah menunggu rusak-rusakan dulu kendaraan Anda ataukah memang Anda orangnya rutin banget ke bengkel? Anaknya tuh bengkel banget ya kan?
1: Oh,
0: atau
1: bengkel
0: bagaimana?
1: Banget enggak tuh? Ayo.
0: Atau bagaimana ya?
1: Ayo kasih tahu kita 08113934 sekarang request lagu juga ya. Kita baca dulu yang belum terbaca. Tadi anyway Didit, thank you lah videonya sudah dikirim.
0: Terima kasih.
1: Ternyata separah itu ya.
0: Iya, kecelakaannya ya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Edit BTW, kamu kan yang dulu di ghosting itu kan, Dit? Kamu udah dapat yang baru belum?
0: Di ghosting sama siapa, Adit?
1: dulu pas kita siaran tuh dia ngomong di ghosting sama cewek.
0: Oh gitu.
1: Ya Dit, gimana Dit? Perkembangan Dit?
0: Sekarang kamu udah ini belum? Sudah mengghosting balik belum Dit? Atau bagaimana? Atau sekarang kamu sudah jangan-jangan udah menikah lagi udah dapat
1: Dit jodoh. Gimana Dit? Kehidupan Dit, percintaan.
0: Ayo Dit, update Dit.
1: Update dong.
0: Maksa banget kita ini.
1: Sambil inget aja.
0: Aku enggak inget ya.
1: Aku inget. Soalnya dia di ghosting, biasanya kan aku yang kena ghosting ya, sekarang dia yang di ghosting kasih.
0: Oh, wow. Sambil ikutan ngobrol lah bareng sama kita pagi hari ini ya, sahabat Dunia FM ya. Ada
1: ayo, yang siapa yang tadi belum kita baca?
0: Sebelum kita baca ada Agus Ade. Dia lah mau dikasih punya warna 50 tahun lagi. Kemudian kalau motornya rusak ya bawa aja ke bengkel biar dicek secara keseluruhan. Berarti kamu nunggu motor rusak atau bagaimana ini ya? Atau memang tidak menjawab pertanyaan kita.
1: Terus kan? Ada Edo.
0: Halo Edo.
1: Edo di TikTok dia bilang kamu punya spirit doll enggak, Di?
0: Dia spirit doll-nya.
1: Aku udah itu lah kalau aku ngaca tuh loh. Ini adalah aku.
0: Iya. Ade lah spirit doll-nya mau.
1: Iya ya.
0: Ade sebagai spirit doll Anda.
1: Ada Mama Cesia, berat halo banget bahasanya Wibi. Terus
0: emang ngomongin apa sih?
1: Nggak tahu, lupa. Ada Erike, polisi tidur. Polisi tidur request lagu bisa, bisa dong.
0: Oh, namanya polisi tidur.
1: Iya, namanya polisi tidur.
0: Oke, terus
1: Ade ingin membandingkan kisah cintanya dengan Didit. Aku dan Didit di posisi yang sama.
0: Wow, suka di ghosting.
1: Erike, Troyezi Wong, Izzy. Kalau ganti oli biasanya aku tiap 2000 kilo, kecuali bahkan motor sering dibawa keluar kota.
0: Oh, dia bahkan ininya menandai itu ya, Dek?
1: Iya, no.
0: Wah, udah 4000 nih. Aku harus 2000 nih. 2000 nih, 4000, 6000.
1: Udah 6000.
0: Oh, gitu loh.
1: Iya. Udah 6000 nih, nasi jinggo satu. Kecuali motor sering dibawa keluar kota, jaraknya sering lebih dari 70 kilo, biasanya 1500 udah ganti oli.
0: Oke. Okay.
1: Kalau servis biasanya kalau dirasa motor mulai enggak enak, baru gimana tahu motor enggak enak?
0: Tahu kan dia make.
1: Oh, gitu ya. Iya. Dulu waktu masih ngojol ganti oli tiap 10 hari. Mantap. Sarapan dia. Selamat sarapan.
0: Selamat sarapan.
1: Yang mau ikutan topik juga boleh banget ya. Kita lagi ngomongin mengenai pernah enggak Anda mengalami pengalaman-pengalaman mistis.
0: Iya, semistis apa hidup Anda saat ini FM?
1: Iya.
0: Karena teman aku nih gadis mistis ini itu mistis sekali.
1: Yono, sakit ya. Sakit dikit tuh kayak apalagi nih? Ada kesandungnya.
0: Iya,
1: karena dulu tuh dia pernah kan kesandung. Terus teman ada yang klinik. Nih anggap aja teman-teman aku klinik semua ya.
0: Klinik semua enggak sih teman-teman?
1: Mostly teman aku klinik ya. Terus dia nanya, kaki kanan apa kaki kiri deh?
0: Wah, bahkan ditanya ya.
1: Iya, wah.
0: Dahsyat sekali.
1: Kaki kiri, ini kaki kanan, tak itu kan? Apa jempol? Apanya nih yang kena jempol? Iya jempol.
0: Iya,
1: kamu
0: iya
1: lagi ada masalah sama ibu-ibu ya? Tiap hari, Wak. Tiap hari. Ini masalah sama ini sih biasanya nih wanita orang tua, mungkin ibu kamu. Iya.
0: Padahal
1: iya
0: perkara perkara kesandung kaki kiri doang.
1: Kaki kanan.
0: Oh, kaki kanan doang. Kalau kaki kiri berarti sama siapa dong?
1: Au, belum pernah sih. Gitu, tapi ya begitu sangkut pautnya ke orang.
0: Iya. Kayak. Meskipun kamu ngerasa apa sih gitu loh tiap hari aku juga ada masalah. Ya no. Lebih ke ya udahlah yang penting ada penjelasan. Iya. Bisa dijelasin meskipun tidak masuk akal.
1: Karena aku berpatokan semua hal itu pasti ada penjelasannya.
0: Meskipun tidak masuk akal. Meskipun penjelasan itu salah. Kan salah, Dek. Tiap hari loh kamu berantem sama ibumu, mau kamu kesandung, kejedot, kepleset. Kamu tiap hari berantem loh sama ibumu.
1: Imageku no. Tiap hari berantem. Mohon maaf ya para calon ibu mertua, jikalau Anda pada akhirnya nanti
0: mendapatkan akan, adik ya kan?
1: Yes, menunjuk saya sebagai penerus kehidupan keluarga di rumah Anda. Keadaan saya dan ibu saya sih emang berantem. Kemungkinan besar sama Anda juga.
0: Jadi tolong dimaklumi. Kalau enggak bisa mundur aja dulu ya kan?
1: Kalau bisa kita nggak serumah ya, please.
0: Iya kan?
1: Enggak, jadi aku bangun image bagus sini.
0: Padahal kan kamu udah tahu penjelasan dia itu tidak benar gitu loh, Dek. Dan kamu mengamini aja begitu. yang penting mistis lah gitu ya.
1: Enggak aja yang penting mistis. Ya.
0: Terus gimana
1: kebetulan
0: dong?
1: Mistis nih gitu.
0: Lagian cuma kesandung doang deh, kesandung kaki kanan. Oh, berarti kamu punya masalah dengan ibumu gitu, perempuan gitu. Oh, kalau kaki kiri berarti laki-laki.
1: Bisa jadi.
0: Wah. Tapi kamu enggak pernah kesandung kan?
1: Kan aku gitu. Setiap saat kesandung ya.
0: Iya.
1: Setiap saat aku punya masalah.
0: Iya.
1: Kata polisi tidur, fakta membuktikan anak perempuan itu lebih sering bertengkar sama ibunya sendiri.
0: Lah iya memang. Ya. Sering.
1: Ya begitulah. Mode Sideman ya.
0: Halo Mode.
1: Backstreet Boys Droning.
0: Oke. Okay.
1: Kita siapin Putus Sri, Believer, Imagine Dragon tadi juga kita siapin.
0: Alright.
1: Kemudian ada Putu Oki, nanti topiknya kita baca ya.
0: Alright.
1: Kemudian Mbak Nina.
0: Halo Mbak Nin.
1: Jason Mraz, Lucky.
0: Alright.
1: Kita siapin. Didit. Gak bisa cinta-cintaan dulu, mending kerja. Bede-bede kena cetek aja pikirannya. Iya Dit, aku gitu Dit.
0: Tapi banyak orang kayak gitu loh Dit di ya, sini.
1: Udah sakit dikit kan?
0: Iya.
1: Coba tanya.
0: Iya.
1: Ada.
0: Iya.
1: Temanku.
0: Iya
1: nih,
0: iya.
1: Gitu. Teman-temanku di Jakarta kan? Di Jakarta, di sakit. Kan? Terus dia ngerasa gini. Dia bilang ini. Dia ngebilang, apa karena ada orang iri ya di kantorku ya? Eh mana? Aku punya teman klinik. Aku tanyain ya.
0: Ditambah kompor.
1: Terus teman klinikku ngomong gini dong. Teman klinikku ngomong gini. Enggak. Itu emang sakitnya dia kok, gak ada kenain apa-apa.
0: Mada. Padahal udah mengharap.
1: Iya no.
0: Ada tuh ciri-cirinya
1: iya,
0: seperti
1: iya,
0: ini.
1: Iya no.
0: Wah.
1: Ternyata enggak kok. Enggak, itu emang penyakit bawaannya dia tuh.
0: Sakit mah sakit aja.
1: Iya gitu. No.
0: Ngapain? Dikit-dikit klenek, dikit-dikit klenek, dikit-dikit klenek.
1: Aku no. Jangan kaget kalian ya, sahabat Tungin FM ya. Oh, ketemu aku tuh
0: iya loh. Padahal dari tadi dari satu fakta ya udah dibilang bahwa kesandung kaki kanan, dibilang pasti ada masalah ya dengan perempuan ya, dengan sebelah dengan ibumu ya kayak gitu-gitu. Kan tiap hari kamu bermasalah sama dia.
1: Iya lagi no.
0: Terus kamu percaya-percaya aja. Bukannya enggak, aku tiap hari berantem kok sama dia gitu.
1: Iya lagi.
0: Terus biar ada penjelasan yang lain atau mungkin dia biar dia tahu bahwa
1: ya kan dulu aku masih remaja.
0: Terus dulu aku masih remaja.
1: Mama Cesia juga ada tetanggaku sering gitu, sering apa nih? Sering kesandung, sering berantem, apa sering apa?
0: Sering nyenggol gelas.
1: Oh enggak, dia bilang apapun dihubung-hubungin sama santet katanya.
0: Oh, iya kan? Gitu kan. Seberapa mistiskah Anda satu level? Karena kalau kita ngelihat bahwa orang lewat jembatan aja tantin-tantin loh.
1: Iya, tantin-tantin. Lewat pohon beringin tantin. Yang dari Jimbaran?
0: Gua Gong.
1: Bukan sebelum itu. Yang dari Jimbaran ini nih. Oh, Gua Gong itu dah. Kita kan lewat sidewalk Jimbaran.
0: Iya, ya, sidewalk.
1: Lurus kan? Lurus mau ke arah Denpasar, ke arah
0: kan,
1: bandara.
0: Oke, terus
1: kan ada pura yang jalan turunan
0: yang pas
1: kan?
0: Belokan turun yang tajam.
1: No. Sama mau ngebel.
0: Kalau aku malah lebih fokus karena itu adalah tikungan yang sangat tajam dan berbahaya by the way.
1: Parah. Dan kita enggak tahu ada truk lewat
0: ada di depan kita enggak tahu kita.
1: Iya, no,
0: makanya aku sih lebih kamu masih sempat ngebel.
1: Masih. Kalau enggak permisi aku, permisi dalam omongan ya.
0: Bahkan permisi. Ade lewat kamar jenazah aja di rumah sakit. Permisi, guys.
1: Iya, no, permisi.
0: Aku kok enggak ya meskipun aku
1: harusnya ada ketakutan lebih ya?
0: Iya.
1: Coba kita bilang permisi dijawab ya. Silakan.
0: Iya. Kalau misalnya kamu enggak lihat, misalnya aku ada di gitu, biar kamu kok pecar kacir. Kalang kabut.
1: Enggak kayak kalau ada yang kayak gitu silakan. Wait. Siapa nih?
0: Iya.
1: Kayak masih sempat itu deh aku baru lari. Siapa deh?
0: Mbak Nina tuh dia bilang Teguh Sari namanya. Oh, iya. Ya memang bukan Gua Gong, Mbak, bukan.
1: Bukan, Mbak.
0: Bukan di situ memang.
1: Kata Pak Dewode takut sama sopan memang beda tipis tadi.
0: saking sopannya bahkan yang tidak kelihatan pun dia salamin.
1: Iya no, maaf.
0: Permisi. Tapi itu kayak sudah menjadi sebuah kebiasaan orang Indonesia no. Enggak cuma di Bali doang loh.
1: Iya.
0: Iya, kayak misalnya kita lewat kuburan, permisi.
1: Oh iya kah?
0: Siapa yang kamu permisiin? Kijeng.
1: Kijeng tuh.
0: Nisan maksudnya. Apa? Pohon beringin.
1: Iya ya. Padahal sebenarnya kan gak tahu ya, ini kepercayaan
0: iya,
1: ya.
0: Iya,
1: menurut
0: ini,
1: keyakinan
0: ini
1: saya ya.
0: Menurut keyakinan masing-masing satu iya, FM iya. Kan kalau Anda percaya butuh ya silakan kan begitu.
1: Menurut keyakinan Anda sih ketika orang sudah tiada ya tiada aja.
0: Iya, memang sih? Iya dong.
1: Iya kan? Cuma kan kalau misalnya kepercayaan beberapa agama kan masih beliau-beliau ini masih ada kayak gitu loh.
0: Ya kepercayaan masing-masing ya, deh. Semua orang ya. Bebas mempercayai masing-masing kan gitu.
1: Iya.
0: Jadi enggak ada yang salah, cuman memang kita pengen nanya
1: pengalaman Anda seperti apa?
0: Seberapa mistiskah Anda? Nih, dan punya pengalaman enggak gitu?
1: Mama Cesya tadi bilang, tapi sekarang tetangganya udah enggak kayak gitu katanya.
0: Oh gitu?
1: Karena udah didoktrin sama Mama Cesya, kalau sakit ya istirahat, belum sembuh ya ke dokter.
0: Jangan-jangan karena pola hidup kita yang enggak benar, makanya kita sakit.
1: Iya.
0: Oh, langsung kayak gitu kan kayak tipikal jadi menyalahkan keadaan eksternal kan?
1: Iya.
0: Apa-apa nyalahin sesuatu, ada sesuatu yang harus disalahin gitu loh, Dek.
1: Mencari kambing hitam.
0: Oh, betul. Ketika kita ke sandung, ini gara-gara ini di sini. Padahal matamu aja yang enggak.
1: Tidak fokus, Anda tidak fokus di saat itu gitu
0: iya.
1: kan. Ini ada nama, please sahabat pengen FM atau teman-teman di TikTok. Karena apa sih motivasi Anda punya nama tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kan aku mau nyebut susah nih.
0: Mungkin itu second account.
1: Oh, ini second account-nya 1746 sekian. Dia bilang gini, "Pernah nih aku hampir tiada karena dibuat tabrakan sama hantu," gitu.
0: Dibuat tabrakan sama hantu.
1: Gimana ceritanya?
0: Iya, coba boleh diceritain dong, penasaran lu aku. Bagaimana hantu bisa membuat orang hampir tabrakan?
1: Yes. Coba cerita sama kita.
0: Iya, apakah dia
1: kita baca.
0: Menggentayangi Anda?
1: Iya.
0: Ataukah dia menyambangi Anda, menemani Anda menyetir?
1: Iya.
0: Hantu itu menemani aku menyetir di tengah malam.
1: Asik.
0: Antara Jimbaran sampai Uluwatu.
1: Aku sering nyetir malam-malam.
0: Iya, kan? Jadi cerita gitu. Iya, kadang-kadang ada lo yang suka tiba-tiba nemenin kamu gitu di waktu di tengah
1: untung
0: jalan.
1: Untung aku naruh boneka di belakang.
0: Apalagi kemarin kamu dari Payangan kan, ya kan?
1: Iya, no.
0: Coba kamu perhatiin di belakangmu, di kursi belakang, Dek. Siapa tahu kamu ada temen, ya kan, disapa, Ade.
1: Kalau dia ganteng nggak apa-apa sih.
0: Nggak. Kok kamu ngarep dia ganteng?
1: Tetap itu pokoknya garis mentok yang pertama tuh ganteng.
0: Hantu, ganteng, oke.
1: Oke.
0: Oke. Kalau enggak,
1: bye bye. Turun, turun.
0: Berani? Berani.
1: Ya, aku yang turun.
0: Seberapa mistiskah Anda dan ada enggak Anda punya pengalaman tentang hal ini, sahabat Bun FM ya?
1: Iya, Mbak De Ayuni. Weh, semang-semang udah ngomongin klenik. Iya, no. Minta lagu Faith Hill, There You'll Be. Ntar coba diliatin ya.
0: There You'll Be. Mari-mari, There You'll
1: kan.
0: Be.
1: Black Eyed Peas, ntar coba kita siapin juga ya. Saya ke bengkel, kalau motor udah gak bisa dipakai banget. Kalau masih bisa jalan, ya bawa aja. Oke, ntar yang lain kita bacain lagi. Jangan lupa joinan untuk topik kita juga.
0: Yes.
1: Seberapa mistis pengalaman yang pernah Anda lalui?
0: Iya, seberapa mistiskah Anda? Dan Anda punya pengalaman gak tentang hal seperti ini, sahabat Tuna FM? Yuk, There You'll Be.

0: Spesial buat Mbak Kade Ayuni, Faith Hill, There You'll Be, Mari Mari, There You'll Be. Tiba-tiba rusak.
1: Iya no.
0: There You'll Be, Mari Mari, There You'll Be.
1: Dalam.
0: Tapi kalau yang lain yang pengen dengerin lagu kesayangan, boleh banget. Sahabat Tune FM pengen dengerin lagu apa sih pagi hari ini?
1: Boleh 0811-393-494 ya. Yang mau tahu kabar berita terbaru juga dari kita, Asoy.
0: Ini dari kamu.
1: Dari kita dong.
0: Dari kita.
1: Dari kita yang kita ambil dari internet.
0: Bener.
1: Kita ambil dari internet.
0: Berita terbaru. Berita terbaru maksudnya.
1: Iya, hot headline. Hot headline. Kamu terus sibuk dengan perkelenian sih.
0: Karena kita lagi ngomongin tentang semistis apa Anda, sahabat Tune FM. Dan ada cerita enggak?
1: Kalau Anda boleh scoring nih 1-10, iya, semistis betul. Berapa sih Anda? Dan kalo ada pengalaman enggak?
0: 8. Kira-kira 11.
1: 8 aku no.
0: 8 ya?
1: Iya, papaku oh, wow. Arahin ke mistis kok ya.
0: Oh wow.
1: Gini enggak? Ini enggak? Ini enggak? Tapi habis itu normal lagi.
0: Iya, iya, iya, baik. Karena meskipun aku ya percaya-percaya aja tentang adanya yang
1: tidak apa terlihat sih, namanya,
0: tidak
1: ya.
0: Terlihat gitu ya. Cuman aku enggak semua-mua dihubungkan dengan masalah itu, no. Kayak ini pasti ada yang bikin gitu. Ketika kita lagi sial gitu misalnya kejadian yang tidak menyenangkan terjadi sama kita misalnya, enggak sampai segitunya sih aku. Enggak sampai segitunya menghubung-hubungkan jangan-jangan ada yang enggak suka sama aku. Enggak sih kalau aku. Atau misalnya lewat kuburan harus di pencet-pencet belnya. Enggak sampai segitunya sih aku deh. Gitu.
1: Nah kalau Anda seperti nah, apa sahabat?
0: Betul.
1: Joinan ya. Sama kita 0811-393-494 ya. Boleh juga joinan di TikTok. Di live TikTok kita Penguin FM Bali ya. Kita masih live. Jadi ngobrol sama kita. Dan sekarang saatnya kita untuk update dulu yuk.
0: Oke.
1: Hot headline di hari ini. Hot headlines.
0: Dari Kompas.com, sahabat Tune FM, Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina, SZRRU, Rusia merilis identitas 8 warga negara Indonesia yang menjadi tentara Rusia. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 27 Agustus dari Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina ini menyatakan Rusia gencar merekrut warga asing untuk berperang melawan Ukraina. Badan itu mengklaim telah menerima dokumen yang mengonfirmasi perekrutan tersebut. Alasan lain dibalik peningkatan perekrutan warga asing adalah menurunnya jumlah warga Rusia yang bersedia menandatangani kontrak dengan militer Rusia. Dan Indonesia disebut masuk daftar negara-negara yang telah dijadikan Kremlin sebagai sumber tenaga kerja murah untuk perang.
1: Yes, kemudian ada informasi dari USS Fit. Anda masih mengingatkah kasus dari penyanyi David?
0: Ya, David iya
1: kan?
0: Ya
1: David,
0: yang
1: ya?
0: Ada mendapat jadi tersangka kan.
1: Menjadi tersangka ya. Nah, jelang menghadapi persidangan kasus pembunuhan Kelesti Rivas Hernandez, David ini kini harus berganti tim hukum. Tiga pengacara yang sebelumnya ditunjuk untuk mewakili musisi berusia 21 tahun ini, ada Blair, Marilyn, dan juga Regina, ini resmi mengundurkan diri dari kasus ini. Ketiganya bahkan juga tidak memberikan alasan terkait keputusan tersebut. Salah satu pengacaranya, Blair, sebelumnya sudah terkenal sebagai salah satu celebrity lawyer di Amerika Serikat yang pernah menangani berbagai kasus sejumlah nama besar seperti Mel Gibson, Harvey Weinstein, Britney Spears, hingga Lindsay Lohan. Nah, posisi mereka kini dilaporkan diambil alih oleh Los Angeles County Public Defender Office. Jadi David yang memiliki nama asli David Anthony Burke ini dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan appoint counsel dan akan dibela oleh Public Defender Walid Kandil ya. Jadi David sebelumnya telah mengakui tidak bersalah katanya atas dugaan atau dakwaan pembunuhan tersebut. Nah, kemudian pada 2025 ditemukanlah jenazahnya di dalam Tesla. Dan sekarang kita masih menunggu seperti apa update persidangan yang nanti akan dilaksanakan ya.
0: Betul, kemudian kita ke kompas.com satu FM, dimana ratusan santri dan santriwati pondok pesantren Manbaul Hikam Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur mengalami keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG pada hari Selasa kemarin. Berdasarkan informasi yang terhimpun, menu MBG yang disajikan ke sekolah siang itu berupa nasi putih, telur orak-arik, tempe, bumbu Bali, tumis buncit, baby corn, dan apel. Para santri mengeluhkan kepala pusing, mual-mual hingga lemas setelah waktu maghrib. Mayoritas santri dan santriwati langsung dirujuk ke sejumlah rumah sakit terdekat. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin, KH Abdul Wahid Harun, membantah menu MBG yang disantap santri dan santriwati diolah oleh dapur Ponpes. Menu tersebut didapatkan dari SPBG Kali Tengah Tanggulangin yang saat ini sudah disuspend.
1: Dari infipop.id, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif alias IBAM dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Majelis Hakim Tingkat Banding mengoreksi putusan Pengadilan Tipikor yang sebelumnya dengan menaikkan hukuman penjara IBAM dari 4 tahun menjadi 5 tahun serta mengenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah. Hakim menilai vonis pada tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan atas dampak kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam proyek tersebut. Putusan baru ini menuai kekecewaan mendalam dari pihak IBAM yang menilai pembebanan uang pengganti tidak tepat karena merasa tidak pernah menikmati aliran dana. Selain sanksi pidana 5 tahun kurungan dan pidana pengganti 5 miliar, harta benda milik IBAM terancam dirampas untuk dilelang atau diganti dengan pidana penjara tambahan selama 4 tahun apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dan atas penetapan hukum ini, pihak kuasa hukum menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum kasasi untuk memperjuangkan keadilan kliennya.
0: Baiklah, kemudian kita ke CNN Indonesia satu nih, di mana rangkaian karnaval dan parade Sound Horek di Jawa Timur diduga menimbulkan korban jiwa sepanjang Agustus 2026 di provinsi tersebut. Tercatat 3 orang meninggal dunia dalam insiden-insiden tersebut, dari mulai kru, peserta karnaval hingga warga yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Kejadian terbaru ada di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, di mana korban tertimpa kanopi dan tembok yang diduga ambruk imbas getaran Sound Horek yang melintas. Korban adalah Slamet Timbang, petani asal Dusun Pondok Jeruk, Desa Wiringin Agung, yang tertimpa kanopi dan tembok ketika mengantar istrinya ke apotek.
1: Yes, kemudian ada informasi dari infipop.id, Astrid S ya, pelantun Heart So Good ini mencuri perhatian publik saat berkunjung ke Jakarta usai tampil di panggung Lala Fest ya. Kunjungannya menjadi sorotan berkat gaya liburannya yang sangat santai dan melokal. Dia membagikan momen berfoto menikmati sudut kota di area Jakarta, kemudian juga dia naik ojek online di Jakarta.
0: Mantap Mbak Astrid.
1: Grab menyala ya. Kemudian juga kita beralih ke informasi lain di Info Denpasar. Ini memang ada informasi tadi kan terkait macetnya jalanan ya.
0: Yes.
1: Ini dari 10 menit yang lalu baru aja diupload, terjadi kecelakaan di kawasan Jalan Bypass Kurah Rai Tuban. Arus lalu lintas dari underpass Dewa Ruci menuju arah bandara terpantau padat merayap. Jadi silakan yang bagi lewat sana karena belum dipindahkan loh. Jadi masih ada kendaraan yang memang terjadi insiden itu masih berada di sana.
0: Oh, baiklah. Kalau begitu itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Bune FM.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
6: Oh ya?
5: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
6: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
5: Tapi namaku bener, Yan.
6: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
5: Waduh.
6: Nah kan?
5: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
6: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
5: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
7: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
14: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
13: Nih.
12: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
2: Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Press single on Penguin FM.

0: dari single paling baru milik Mahalini, sahabat Tuna FM dengan Percuma, yang memang sekarang lagi
1: ini ya,
0: lagi banyak diomongin.
1: Yoi.
0: Ya kan, masalah tentang lagu ini juga dirilis oleh penyanyi yang lain dalam waktu yang belum cukup lama kalau kata netizen sih ya.
1: Yes. Jadi masih menjadi perbincangan ya.
0: Iya, banyak diomongin seperti itu, dan itu seputar masalah kontroversi ini memang ya Mahalini yang nyiptain lagunya.
1: Yes, dan ada beberapa ini juga lah ya komentar dari para artis,
0: para
1: senior
0: artis juga ya.
1: Ya
0: beberapa kayak Mita Lestari, Mita Lestari itu dia sempat komen juga bahwa ya, karena penyanyi Mahalini yang menciptakan ya haknya dia mau dirilis ulang kapan gitu. Karena memang dari cerita Mita Lestari sendiri bahwa dia juga
1: kok gede ya suara kita.
0: Sering,
1: ya? Apa yang terjadi?
0: Hidup ternyata
1: yang
0: di dalam ya. Jadi kalau kata Mita Lestari bahwa dia sempat juga nyanyiin lagu orang lain, di mana penciptanya juga memberikan izin ke penyanyi yang lainnya lagi untuk menyanyikan lagu itu, dan tidak minta izin juga, tidak perlu minta izin kepada Mita Lestari, katanya si Mita. Dan Mita sih bilangnya fine-fine aja. Emang Mita Lestari, luar biasa ya kan.
1: Ayo saatnya joinan topik. Seberapa mistis sih Anda kalau boleh kita scoring 1-10 ya?
0: Yes,
1: terus
0: bener.
1: Pengalaman Anda bagaimana?
0: Ada enggak ya kan?
1: Gitu. Apakah Anda tukang ngebel?
0: Iya.
1: Setiap lewat ngebel.
0: Permisi. Jembatan ngebel. Ketemu lewat setra ngebel.
1: Lewat pohon beringin ngebel.
0: Ya. Wow. Cin. Oe. Lewat pohon kelapa ngebel.
1: Enggak lah, habis
0: kenapa
1: belku.
0: Pohon kelapa enggak? Kenapa pohon beringin?
1: Karena pohon beringin katanya lebih mistis.
0: Oh gitu? Pohon makanya, kelapa enggak mistis?
1: Makanya pohon kelapa enggak dikamenin, enggak dikainin.
0: Oh gitu ya?
1: Kalau pohon beringin kan dikainin.
0: Oh ini yang kalau, aku tanya nih sebagai orang Bali
1: ya.
0: Kan,
1: ya.
0: Pohon. Yang dikamenin ya kan? Kenapa kain. Pohon-pohon yang lain tidak mendapatkan perlakuan yang sama sih, Dek?
1: Kain.
0: Iya. Kenapa, Dek?
1: Kenapa?
0: Kenapa pohon yang lain enggak? Pohon kelapa kan ada. Pohon
1: karena
0: yang gede-gede kan juga enggak cuman pohon beringin.
1: Ini setahu Ade ya.
0: Iya, iya, oke.
1: Kenapa pohon beringin lebih
0: ini
1: sakral?
0: Setahu Ade ya, setahu, menurut
1: nanti,
0: pengetahuan
1: nanti ada baca dari Google ya.
0: Iya.
1: Ini setahu Ade.
0: Tempelin mulutmu.
1: Setahu Ade, nah. Kenapa pohon beringin itu yang dipakein kain? Mm-mm. Karena pohon beringin itu sakral. Selain pohon beringin ada lagi tuh pohon, karena tahu enggak sih pohon pule?
0: Enggak tahu.
1: Pohon pule itu yang ada di Sangeh itu loh, yang gede itu.
0: Pohon tulisannya apa?
1: Pule.
0: P-U-L-E.
1: Iya.
0: Pohon pule. Oh yang di Sangeh.
1: Yang gede, gede tinggi itu.
0: Bener
1: gak sih pohon pule? Bener gak kalau salah?
0: Coba aku cari gambarnya ya.
1: Pohon pule.
0: Oh gede juga sih ya, batangnya
1: nah,
0: deh.
1: Yang itu tuh termasuk sakral. Karena
0: oh, gitu?
1: Ada artiannya kalau si pohon pule sendiri itu dia lanang wadon.
0: Oh yang lanang itu adalah?
1: Ada cewek ada cowok di pohon itu.
0: Di pohon pulenya itu.
1: Di pohon pule itu. Okay. Itu salah satu ininya lah. Apa sih interpretasinya ke sana gitu kan. Jadi dianggap sakral karena juga udah dari lama, dari zaman sebelum kerajaan tuh dia udah ada.
0: Oh gitu.
1: Itu disakralkan. Nah, kalau pohon beringin kenapa dia pohon beringin di kamenin, dikainin? Itu karena pohon beringin tuh banyak digunakan untuk upakara-upakara.
0: Karena dipakai untuk upakara.
1: Upakara.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Dan karena besarnya yang enggak tahu ya
0: karena,
1: di sini
0: kalau apakah dari ada faktor usia atau bagaimana atau ada pohon apa ya banyantri ya beringin sih ya kan?
1: Beringin ya. Kalau di ini di Google sih dikatakan karena sakral dan penghormatan masyarakat terhadap alam.
0: Karena dianggap sakral gitu ya.
1: Iya, sakral.
0: Makanya. Dan banyak dipakai untuk upakara-upakara. Ini disclaimer adalah pengetahuan Ade ya.
1: Iya.
0: Sepanjang pengetahuan Ade. Kalau Anda mungkin lebih
1: kalau Anda tahu boleh. Ada boleh.
0: Iya boleh.
1: Diluruskan ya karena saya tidak
0: karena lurus. Hanya pohon-pohon tertentu aja ya kan, Dek? Iya kan?
1: Kan ini pohon beringin sering dipilih karena kalau menurut Google ya.
0: Iya.
1: Dari Pemkab Buleleng. Pohon beringin sering dipilih karena ukurannya yang besar dan rimbun. Diyakini menjadi tempat tinggal makhluk dari alam lain.
0: Oh, gitu. Itu karena kepercayaan itu.
1: Iya.
0: Pohon beringin itu dihuni oleh makhluk lain gitu
1: iya.
0: Ya. Oh, begitu.
1: Gitu katanya. Makanya ngebel-ngebel kita kalau lewat.
0: Oh iya, kata Ari Mahadi, kamu salah bertanya, salah orang bertanya. Memang aku sengaja, ya kan? Adi Rahenan aja nggak hafal.
1: Oh Purnomo, kan aku sing nawa.
0: Iya, ada yang tahu kah Anda mungkin kenapa boleh pohon beringin ini
1: Ri,
0: dianggap sakral?
1: Kamu nungguin lagu kamu ya Ri ya.
0: Iya. Oh iya, aku lupa.
1: Aku juga nungguin, nggak diputer-puter ya. Aku udah nyiapin lirik tau Ri.
0: Padahal udah lagunya udah ada ya kan. Sambil yang lain ikutan,
1: yang
0: ikutan ngobrol sama kita satu FM yuk. Seberapa mistis kah Anda ya kan?
1: Iya, ayo.
0: Dan ada pengalaman nggak? Yuk.
1: Joinan 0811-393-494.
0: Yo, ditunggu loh.
2: Topik pagi.
0: Mari kita lihat yang sudah ikutan
1: tadi
0: pagi hari
1: Mbak
0: ini.
1: Ratna.
0: Ada Mbak Ratna. Jadi tadi bagi banget nih.
1: Ada di kondisi mistis enggak pernah. Aku enggak peka dan cuek kali ya, dan pikiran enggak ke arah sana-sana. Jadi biasanya aja kayak ke kamar jenazah gitu kan. Pernah tuh keluarga meninggal pas malam. Jadi kita di sana nungguin ya pas tengah malam sampai subuh. Biasa aja aku.
0: Ih, pemberani sekali kamu, Ratna.
1: Terus pernah juga ada Karye Mecaru, saudara yang ngiring gitu acara sampai malam. Aku bolak-balik ngurus makanan ke mobil. Santai aja bolak-balik ke parkir mobil di pinggir jalan. Karena emang gak mikir aneh-aneh. Besoknya baru diceritain kalau sepanjang jalan terus di pohon besar depan rumah banyak penunggunya. Katanya berderet gitu pada nongkrong di pohon pagar.
0: Sapa dong Rat. Itu kayak akrab banget. Sapa dong Rat.
1: Aku kaget aja. Oh iya, syukur aku gak peka dan gak diganggu juga, astungkara aja sih.
0: Oh gitu, mungkin karena dia tidak ngerasa percaya gitu kali
1: iya
0: ya Di
1: iya.
0: Makanya ya dia tidak akan merasakan itu. Yang merasakan hanya untuk mereka yang percaya-percaya aja
1: dan
0: YPPA ya.
1: Yoi,
0: kan?
1: Yang percaya-percaya aja. Edo Marvel.
0: Halo.
1: Mungkin aku tim Ade ya. Tiap ada pohon beringin, klakson.
0: Oh gitu.
1: Tiap ada jembatan, klakson. Dulu banget waktu tinggal di Kesiman dekat kampus Saraswati itu, pernah soalnya balik pulang subuh jam 3-4 pagi gitu kalau gak salah kan. Nah pas jembatan itu aku lihat secara nyata di jembatan tuh ada ular segede tiang listrik.
0: Jembatan yang di mana sih Kesiman? Yang dekat kampus Saraswati?
1: Di mana ada jembatannya, gak ngeh juga aku. Shock aku, berhenti dan putar balik lah aku mau lewat Waribang aja.
0: Berarti deket, jangan-jangan jembatan yang deket.
1: Di ini gak dagang sate gulai itu gak?
0: Oh
1: jembatan.
0: Iya. Yang Waribang.
1: Waribang. Enggak, sebelum itu, sebelum. Enggak, dia sebelum ke Waribang nih.
0: Di Supratman enggak sih?
1: Supratman ya?
0: Iya, ya, atau di mana sih, Dok?
1: Yang di Peken Tapean itu ya?
0: Oh iya.
1: Sih Pasar Ketapean itu loh.
0: Masa?
1: Ke Pasar Ketapean ya namanya.
0: Itu kan dekat Hayam Wuruk dong.
1: Enggak tahu deh. Jembatan yang kamu ceritain bisa sudah.
0: Oh, iya bener dah jembatan itu.
1: Syok aku berhenti putar balik lah. Aku mau lewat Waribang aja. Nah apesnya pas mau masuk kuburan ada api terbang.
0: Hah? Bola-bola api terbang. Jam 3, jam 4.
1: Kamu ngapain jam 3, jam 4 baru pulang?
0: Pulang dia, pulang subuh.
1: Putar balik lah aku lewat jalan Sulatri kalau
0: balik lagi dia.
1: Nah itu ada jembatan juga kan. Aku udah klakson-klakson dari jauh banyak kali. Untungnya aman-aman aja jadi lewat Gatsu aku. Siangnya aku ceritalah ke mamaku, malah diketawain. Katanya gimana gak banyak diliatin wong kamunya keluar pas Kajeng Kliwon.
0: Dia mau lewat jembatan yang di Kesiman itu ketemu sama ular ya kan. Balik masuk ke Waribang ketemu bola-bola api ya kan. Terus dia akhirnya lewat mana tadi? Sulatri
1: Gatsu akhirnya.
0: Iya, akhirnya ketemu apa dia?
1: Enggak ketemu apa.
0: Oh, enggak ketemu apa ya kan.
1: Gede.
0: Aman. Oh, berarti dari Waribang dia balik lagi dong ke Sulatri. Ketemu Gatsu dia aman.
1: Aduh.
0: Intinya Gatsu aman berarti ya kan. Ketemunya truk. Truk berderet-deret. Bisa 10 truk tuh berderet-deret. Kita enggak bisa lewat. Udah gitu iring-iringan lagi.
1: Iya, no, kanan kiri lagi kan.
0: Subuh loh itu.
1: Smile. Putoki.
0: Halo.
1: Pengalaman mistis yang pernah diriku alami adalah ketika diriku sembahyang malam sekitar jam 8 gitu di pura yang berada agak jauh di tengah kebun.
0: Oh baik.
1: Awalnya sih santai ya, tapi ada perasaan ini? Tidak enak, gak disebutkan ya. Setelah selesai sembahyang, ternyata benar dong, setelah beberapa langkah tutup pintu gerbang pura, ada nenek-nenek di hadapanku, rambutnya digerai, kemudian rambutnya dibawa ke depan gitu. Ada suara
0: gitu.
1: Seketika mulutku tidak bisa teriak, tapi kaki bisa bergerak, langsung larilah diriku. Kemudian cerita ke bapak yang penekun spiritual gitu kan. Besok sore dinya dicarilah nenek itu dan nantang.
0: Nantang kalo, itu apa? Ditantang nenek?
1: Ditantang iya.
0: Keluarlah kau iya. Nek gitu ya.
1: Kalau mau adu ilmu jangan cari anakku, lawan diriku.
0: Oh.

0: Mahfud katanya kalau Mbok Romi ke bengkel kalau motor udah mati, udah sering aja mogok di tengah jalan baru ke bengkel. Terus terang aja nih Mbok Rom, orangnya enggak pernah perhatian sama motor, asal bisa jalan pakai udah.
1: Alright.
0: Pernah sampai olinya kering dan motor macet di tengah jalan baru ke bengkel, sampai orang bengkel tanya, "Ibu kapan ganti olek terakhir?" Dan Mbok Romi cuma bilang, "Enggak tahu, lupa," gitu. Pura Tegasari, oh tadi
1: udah dikasih tahu Mbok
0: Romi. Oke. Okay.
1: Alright, terus ada Eric. Kalau masalah permitisan gak terlalu gimana-gimana sih. Tapi yang sampai sekarang masih aku terapin itu izin atau permisi kalau lagi mau pipis di hutan. Nah, atau di tempat sepi. Biasalah kan kalau lagi di jalan kebelet dan gak ketemu toilet, mau gak mau cari tempat yang dirasa aman. Jadi harus permisi dulu gitu. Apa dia bilangnya? Tabet nek, dato, aku numpang pipis gitu. Bahasa Kalimantan kali ini
0: ya. Mungkin ya.
1: Cuma untuk hal-hal yang lain mah gak harus selalu dihubung-hubungkan sama yang mistis katanya. Kadang ada orang yang sering OVT, terus dia sakit tapi yang disalahin orang lain karena diguna-gunain dia katanya gitu. Tapi kan gara-gara banyak orang OVT kan pembacaan aura kamu laris kan Rick. Target kamu tuh orang-orang kayak
0: Ade.
1: Ade. Yang apa yang kamu bilang percaya aja ya kan.
0: Terus ada nih yang udah joinan Sinti E.
1: Hai Sinti.
0: Sinti E. Pohon beringin ngebel, jembatan ngebel, tapi yang kesandung kayak adik enggak sih?
1: Enggak ya, enggak dihubung-hubungkan ya kan? Ya.
0: Kalau di jalan pun aku maunya belok kiri, tapi hati kecilku suruh lurus, aku lurus.
1: Oh gitu.
0: Walaupun lebih jauh jalannya, ya udah enggak apa-apa. Pernah juga aku di perempatan setelah lampu hijau kan aku jalan. Terus kayak pengen menepi ke kiri, terus aku kiri kan. Berhentinya pokoknya di kiri jalan. Ada beberapa detik kemudian ada tabrakan di depan mataku.
1: Wow, intuisimu.
0: Karena ada kucing lewat.
1: Intuisimu ya?
0: Jalan. Cepet banget lewat kucingnya nyebrang di jalan. Sumpah bengong abis itu aku. Terus pas deket dari tempat aku berhenti itu ada Indomaret. Terus aku ke Indomaret dulu menenangkan diri sebentar baru lanjut jalan lagi. Terus di kantor dulu aku pernah nih ketempelan. Untungnya cepat ketahuan. Kebetulan ada sahabat aku yang bisa lihat. Pas kejadian aku ketempelan pusing banget. Pala tiba-tiba berat banget. Nah pas saat itu juga sahabatku nelpon. Padahal pas itu dia lagi gak sama aku. Dia nanya, "Kamu gak apa-apa Sin? Ada yang gak beres ini?" Terus malamnya dia ke rumahku ngasih tahu kalau ada something. Ortuku juga syukurnya emang gak tutup mata soal gitu. Astungkara udah diupacarain langsung. Dan masih banyak lagi yang aku alamin. Tapi ya itu ada yang aku ceritain ya.
1: Iya nanti kita cerita offline kayak seru nih.
0: Iya no.
1: Ya kan ini pada gila-gila mistis.
0: Iya no,
1: kan?
0: Mode Ayu nih.
1: Halo Mode.
0: Makasih lagunya katanya. Walaupun kesel kalian merusak lagunya. Terus dia bilang, "Tetap aku gak percaya no kalau Ade semistis itu."
1: Iya Mbak.
0: MC sekondang Ade Yulia.
1: Percayalah, mungkin kalau misalnya nanti Anda punya program atau event mistis, boleh lah Ade yang jadi MC-nya. Orang kamu yang paling tepat, Dek.
0: Takut aku.
1: Karena kamu mempercayai hal itu, Dek, dan kamu takut orang aku. Yang paling tepat loh.
0: Takut aku.
1: Siapa tahu nanti ada yang masuk gitu.
0: Hey! Mbak Ira.
1: Dia bahkan takut, guys. Iya,
0: takut aku ya. Enggak ya. Wedding
1: boleh. Enggak, wedding misalnya mistis atau apa boleh lah. Acara-acara apa uka-uka gitu silakan lah.
0: Uka-uka?
1: Yang ada acara TV dulu kan ya.
0: Oh, ada.
1: Tentang itu mistis itu.
0: Iduh,
1: atau uka-uka. Apa event apa yang berkaitan dengan mistis adalah paling cocok guys ya.
0: Izin Mbak Ira
1: kalau mau jadi India masuk ke dalam.
0: Enggak mau aku jadi mediator masih. Kalau aku bukan tipe mistis kata Mbak Ira, tapi percaya hal seperti itu memang ada. Cuma kalau aku melewati jalan tertentu atau lewat jembatan, aku nggak pernah bunyiin klakson atau bilang permisi.
1: Oh gitu.
0: Aneh aja kalau harus bilang permisi seperti itu. Tapi aku pernah kejadian melihat tuyul saat aku hamil anakku.
1: Tuyul? Gimana sih bentuknya tuyul Mbak Ira?
0: Iya.
1: Penasaran loh aku.
0: Buset panjang banget nih.
1: Iya.
0: Kejadiannya sekitar jam 5 pagi waktu itu aku masih posisi ngekos di dekat kampus.
1: Kampus mana?
0: Ketika nih? Itu kepo banget dia no.
1: Aku tuh mana? Kayak harus tahu semuanya gitu ya, loh.
0: Terus dia bilang, Mbak Ira bilang mana Nilang lagi. Ketika itu aku lagi buka pintu kamar untuk sirkulasi kamar supaya hawa pagi masuk ke kamar.
1: Jam 5 loh ini.
0: Jam 5 banget.
1: Kita ya. Berangkat kerja loh deh.
0: Yoi. Pada saat aku mau menyapu, tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan. Tapi dia berhenti di belakang motorku.
1: Oh, persis. Dia berhenti di belakang motormu.
0: Terparkir di depan kamar kosku.
1: Oh wow.
0: Sempat ada rasa takut juga. Tapi rasa ingin tahuku lebih besar.
1: Betul.
0: Daripada rasa takutku.
1: Asik.
0: Dan juga ingat omongan mamaku. Kalau kita kondisi hamil, gak boleh melihat hal-hal buruk ataupun sesuatu hal jelek. Karena itu akan berpengaruh nanti ke janinnya.
1: Yang aku kandung ya.
0: Tapi aku berusaha mendekat. Malah dia lari cepat kilat. Yang aku lihat itu badannya putih hanya menggunakan jamur.
1: Itu segede apa sih Mbak Ira?
0: Mukanya tidak terlihat. Aku kejar sampai keluar area kos itu sudah menghilang, gak ada jejak. Setelah tuyul itu menghilang sekitar jam 6 pagi, tetangga kos di sebelah kamarku bilang katanya HP-nya hilang.
1: Oh dia bahkan sekarang nyuri HP ya?
0: Iya, no.
1: Gak nyuri uang.

0: lagi ya.
1: Mungkin si tuyul ini yang mengambil HP tetangga kosku. Aku pribadi justru lebih takut manusia berwajah iblis alias para begal dan para maling yang bisa menghilangkan nyawa daripada hantu yang gak kelihatan.
0: Betul.
1: Karena mereka gak mungkin bisa mengambil nyawa kita kecuali kita kepentok sendiri karena ketakutan entah itu nabrak dinding atau terjatuh.
0: Iya ya, kamu gak lebih takut dengan orang-orang jahat deh daripada hantu?
1: Aku lebih takut pada laki-laki buaya.
0: Sap madunya. Ma, kok dia bisa pakai cawat ya, Dek ya?
1: Cawat?
0: Iya,
1: celana.
0: Iya.
1: Popok enggak?
0: Iya ya. Kan anak bayi.
1: Udah gede.
0: Udah gede.
1: Eyul.
0: Itu seberapa senti sih dia?
1: Seukuran anak kecil enggak?
0: Iya, apakah dia seukuran anak kecil atau seukuran botol? Jangan-jangan.
1: Lanang.
0: Nanti aja ya, udah jam 9. Aish. Anda semistis apa?
1: Iya, dia sakit
0: apa?
1: Perut juga, kita iya. Kasih dia ke toilet dulu ya.
0: Semistis apa Anda dan ada gak cerita tentang kejadian mistis?
1: Ayo.
0: Yang pernah Anda alami?
1: 0811 3934. Kita tungguin joinan Anda.
2: Back to the past. Back to the past.
3: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris, Five. Namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya, salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun, lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Kenalan yuk sama Wim yang punya kepanjangan dari Who Is Me dan merupakan solo stage name dari Karn Kasidej Hong Ladarom. Dia adalah penyanyi dan penulis lagu, produser dan aktor asal Thailand yang juga bergabung di duo indie pop Hives. Wim merilis karya terbarunya This and That pada 20 Agustus 2026. Lagu bergenre pop R&B ini juga dibagikan bersamaan dengan sebuah music video dan juga promotional events.

0: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Guys, hah? Itu Mohan ya?
11: Hai guys.
10: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
10: Iya benar.
12: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
10: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
10: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
10: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Pinggung FM dari Sweet Music Station. Shop smart, stay happy. Henry Moody, miss you. Morning, evening.
1: Morning, evening. Kamu gak ngechat-ngechat. Wah. Tapi lihat status-status aku.
0: Jadi kesimpulannya apa? Gak ngechat-ngechat.
1: I'm not the priority. It's okay.
0: Iyalah jelas itu.
1: He as well ya. Yeah.
0: Dia enggak ngechat-ngechat tapi dia selalu lihat story kamu.
1: Yeah.
0: Hidup berarti dia paling enggak.
1: Iya yeah, paling enggak aku mikirnya gitu loh.
0: Yeah.
1: At least kamu masih bernafas ya.
0: Iya yeah, benar. Oh. Belum mati nih orang. Paling kan gitu deh.
1: Iya kan.
0: Logis ya kan.
1: Logis.
0: Karena kadang-kadang
1: mati satu tubuh seribu. Hilang satu ada dua. Cakep. Tahu singgah apa gimana?
0: Itu adalah sebuah statement yang ya.
1: Ini statement aku yang paling abadi.
0: Menghibur diri sendiri.
1: Statement. Aku cewek kadang yang paling cantik.
0: Lagi sakit.
1: Nanti aku siapa yang jemput?
0: Lagi kebingungan.
1: Iya no, tolong.
0: Tapi jangan bingung, jangan ragu
1: ya.
0: Buat anda yang memang ngerasa aduh aku memang semistis itu no gitu kan.
1: Ternyata gak cuma aku yang mistis.
0: Iya
1: no.
0: Kan
1: ternyata banyak yang mistis
0: banyak.
1: Juga.
0: Apakah anda orang yang cukup mistis banget? Cukup mistis banget. Cukup mistis satu FM
1: ya.
0: Semistis apa sih anda? Dan ada gak pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan ke kita?
1: Ayo ya, ngobrol ya. Sama kita yuk. Semistis apa anda, pengalaman seperti apa yang pernah anda lalui? 0811 393 494.
2: Topik pagi.
0: Yes, kita lanjut sahabat Una FM.
1: Lanjut.
0: Ada siapa di sana ya?
1: Kita baca banyak banget yang belum kita baca.
0: Banyak ya?
1: Banyak.
0: Rame lo ini.
1: Rame. Ya, terima kasih. Lanang. Tadi dia bilang Black Eyed Peas, The Time. Kalau saya ke bengkel, kalau motor udah nggak bisa dipakai banget. Kalau masih bisa jalan ya bawa aja. Makasih.
0: Alright.
1: Saya sih kayak Wibi ya, percaya dengan hal-hal klinik. Cuma nggak semua kejadian dihubungkan dengan mistis. Lebih banyak pakai logika sih. Saya pernah lihat dua bola api malam-malam di atas pohon.
0: Ini pengalaman dua orang nih yang cerita. Yeah. Jadi. Bola api itu tampak seperti ini ya, Dek.
1: Hal yang biasa terjadi ya. Dan itu saya lihat-lihatan sama temen, bukan sendirian.
0: Oh, berarti temanmu juga lihat dong. Tapi kamu BTW secara
1: foto sih harusnya
0: secara
1: no.
0: Secara pengalaman pribadi kamu pernah lihat bola-bola api?
1: Enggak.
0: Pernah aku nok juga.
1: Iya, Mas. Di mana?
0: Di
1: Bali tadi.
0: Enggak, luar. Waktu di
1: luar,
0: Jawa ya. Itu.
1: Tiup nak eh.
0: Apa itu kok ini kayak bola.
1: Ada yang terbang-terbang.
0: Iya,
1: gitu
0: terbang-terbang.
1: Ya.
0: Ih, kayak lucu banget terbang-terbang, lucu banget.
1: Iya.
0: Padahal takut.
1: Pak Arya.
0: Halo Pak Arya.
1: Mistis modern, percaya cuma enggak semua-muanya diarahkan ke mistis. Intinya hormati aja. Energi itu nyata.
0: Energi. Mungkin Pak Arya lebih percaya kepada ada energi gitu ya.
1: Yes, kalau energi kita positif ya pasti attract energi positif ataupun sebaliknya. BTW senang bisa dengar radio lagi. Yeay, welcome back.
0: Loh,
1: Pak Arya.
0: Kenapa kemarin enggak bisa dengar radio, Pak Arya?
1: Akhirnya bawa mobil ya, Pak. Nyerah bawa motor ya?
0: Oh iya. Sama aja kan, Pak? Mau bawa mobil
1: motor. Macet.
0: Aku juga mau ke arah situ habis ini.
1: Semangat ya.
0: Iya dong.
1: Mbak Rai, terima kasih sudah hadir. Bu Mita.
0: Halo Bu Mita.
1: Ikut nyimak sambil goreng-goreng. Oke, baik. Mbak Tian.
0: Oh, dia request lagunya ini.
1: Bu Mita.
0: Glenn Fredly. Kasih putih.
1: Oh, baik.
0: Oh, kasih putih.
1: Yang putih-putih.
0: Jangan dilepas. Itu punya Glenn Fredly.
1: Lagu apa tuh ya?
0: Gak tahu.
1: Hitam manis.
0: Oh, ya?
1: Hitam manis. Yang hitam manis.

0: rambut.
1: Apa nih ya, Mbak Tian, Mbak Tian, Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian, ceria. Alright.
1: Erike.
0: Halo.
1: Erike, Erike, Erike mana nih Erike nih? Oh, kalau masalah permitis udah ya tadi ya?
0: Udah ya, belum sih?
1: Itu yang bikin laris katanya.
0: Kan.
1: Putoki.
0: Halo.
1: Cynthia nempelnya pakai lem apa nih? Lem ini, lem G.
0: Tapi udah dilepas kan penempelannya. Mbak Grace.
1: Hai.
0: Wibi dan Ade, pembahasan apa ini? Aku sendirian loh di rumah.
1: Coba.
0: Biasanya sih Mbak
1: tengok ke kanan Anda Mbak Grace.
0: Betul, sebelah kananmu. Coba pakai sudut mata.
1: Iya, jangan-jangan ya. Balik
0: jangan,
1: badan semua.
0: Jangan balik badan sekarang.
1: Sudut mata aja.
0: Sudut mata.
1: Seledet, pong.
0: Iya, seledet ke arah
1: kanan.
0: Kanan.
1: Terus kalau ada hembusan-hembusan
0: energi-energi yang terasa cukup berat di sekitar Anda, Mbak Gris.
1: Iya, berarti Anda sedang terpapar sinar matahari ya.
0: Atau energi dari angin dan hembusan yang begitu kencang ya kan?
1: Iya.
0: 15 sampai 30 km per jam ini kan? Mbak Meta, aku orangnya enggak mistis sama sekali, Adik.
1: Ya.
0: Mertua jatuh dari motor sampai 3 kali, larinya kebalian katanya. Kalau yang aku lihat sih memang beliau sudah tua kan dan udah enggak begitu bagus bawa motornya malah kebalian gitu. Terus ada gosip-gosip orang yang satu gang sama aku ada yang punya ilmu.
1: Wih, takut banget. Punya ilmu dia.
0: Iya, aku sih sama aku enggak lihat dan dia enggak nyakitin aku ya aku be aja sama orangnya, enggak seperti orang-orang lain yang memilih menjauh. Walaupun suatu malam karyawanku ke rumah bawa kunci toko nih, Dik. Terus dia buang begitu aja kuncinya tanpa ngomong dan langsung tancap gas.
1: Dibuang kuncinya.
0: Aku pikir enggak sopan kali nih anak. Dan besoknya dia bilang, "Mak, oh dia emang dia emak nih."
1: Iya gitu ya,
0: "Mak. Maaf ya, kemarin saya buru-buru, saya ketakutan karena lihat orang lagi mau berubah." Oh. Jadi apa, Dik?
1: Enggak tahu.
0: Dan saya pas lihat banget lihat begitu wajahnya karena wajahnya belum berubah gitu. Mama tahu enggak siapa orangnya? Dan aku dengan tegas bilang, "Enggak. Aku enggak mau tahu orangnya karena aku enggak mau berprasangka buruk aja. Walaupun dalam hati kecilku kepo ya, nebak-nebak. Pernah juga pas aku touring masuk hutan Ranupane jam 11 malam, serem emang, tapi yang aku takutin bukan hantu. Hantu enggak bisa nyalakain kita. Kayak tadi Pak, siapa namanya Pak Dewadi? Bilang, karena kan hantu-hantu di Indonesia tuh disabilitas katanya.
1: Kalau kata Mongol difabel.
0: Difabel. Karena ada susternya ngesot gak bisa jalan ya kan. Siapa lagi yang dibilang?
1: Itu aja.
0: Ada yang lain juga cuma aku lupa. Aku juga gak takut aku juga gak takut begal. Begal bisa dinego uang. Yang aku takutkan malah binatang buas. Kalau itu nongol habis kita katanya. Karena Anda kan di hutan-hutan. Gak tengah
1: diajak,
0: malam.
1: Gak bisa diajak nego ya.
0: Iya.
1: Binatang-binatangnya.
0: Iya benar.
1: Tutu.
0: Halo Tutu.
1: Tutu ikutan mini food katanya. Gak pernah saat apa ini? Nah, dia hilang dia.
0: Gak pernah ngeh.
1: Oh, okay. Duh, hilang dia. Gak pernah ngeh. Saat sebulan sekali waktu servis rutin sudah tiba katanya. Baik. Kalau topik dia belum pernah kejadian.
0: Oke.
1: Ayin, Mbak Ayin. Rambut panjang malam-malam itu Mbak Gunti.
0: Mbak Ayin pernah lihat Mbak?
1: Di mana Mbak?
0: Ii. Pernah gak sih Mbak Ayin? Cerita kali kalau pernah lihat kayak apa sih bentuknya ya kan? Terus bagaimana penampakannya, bagaimana kulitnya? Apakah glowing?
1: Wow, amazing. Ini dia, transparan gitu.
0: Mbak Ayin mau lihat.
1: Nanti bisa dibukain sama Wibi pintunya. Rian Putra Raih Laude Dunia Yang Nanti.
0: Emang ada?
1: Enggak tahu
0: juga.
1: Mary Okta Rio Laskar Sumpah Mati. Indra Perdana Caleb J I Found You.
0: Coba
1: salah
0: kita
1: satu
0: siapin
1: ya kita siapin
0: dulu,
1: ya.
0: Terus
1: yang lain Severin. Ikutan top opininya seru nih. Kalau aku udah pernah dinongolin mukanya yang seram itu ya, di Benoa banyak
0: apa say. Tuh Mbak? Apa
1: itu? Tapi aku biasa aja pura-pura enggak lihat padahal sebenarnya takut tapi sok aja aku berani.
0: Kan Severin ini kan memang sudah ke Benoa dari jam 2 pagi ya kan. By the way Severin ini loh jualan makanan kayak yang pagi-pagi kita suka beli tapi lebih lengkap di gunung apa Mbak ya? Syafrin di Gunung Agung ya?
1: Jauh banget enggak lewat tadi.
0: Enggak lewat noh. Di Monang Maning.
1: Rinjani.
0: Oh di Rinjani. Deket SMA 4 katanya.
1: Di Lombok ya jauh banget.
0: Enggak, gunung itu Gunung Rinjani. Syafrin, apa yang kamu di
1: apa sih yang kamu jual?
0: Jam dijual aku berdasarkan apa yang dia ditongolin apa Syafrin?
1: Ditongolin apa, Cet?
0: Iya, seperti apa bentuk mukanya Syafrin? Coba dong ceritakan, Chefrin. Ya siapa tahu nanti kalau adik kan jadi kenal deh. Oh ini yang ditunjukin ke Chefrin.
1: Oh kamu yang ketemu sama Chefrin gitu?
0: Iya, genderuwo katanya. Ya jadi kan supaya adik nanti ketika pulang malam habis dari MC kan pulang jam 12, jam 1 kan dia harus pulang ya. Karena dia enggak biasa nginep kan.
1: Aku kan enggak boleh nginep.
0: Jadi soalnya kamu tahu oh ini kamu yang waktu itu nongolin Chefrin. Yang tadi kamu
1: apa saudara kamu gitu
0: nongolin ya. Nongolin Mbak Ira, iya kan?
1: Ngopi dulu yuk. Ya anjay.
0: Kayak beradian. Ngopi. Pakai darah. Takut.
1: Tiba-tiba dikasih lagu sedih. Drowning banget.
0: Aku mau drowning in your blood.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rezeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Remember, shop smart, stay happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan? Radio Penguin. This is International.

0: Bingung FM dari Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Glenn Fredly, sahabat Bingung FM dengan Kasih Putih. Salah satu lagu lamanya Glenn yang sampai sekarang masih banyak yang dengerin.
1: Ya. Lagu yang bagus banget.
0: Iya benar. Sampai sekarang loh, Dek, bahkan di streaming ya, yang era-era Gen Z itu kenceng banget yang streaming lagu ini.
1: Itulah kalau kita punya karya yang bagus ya.
0: Iya, abadi ya, Dek.
1: Abadi ya.
0: Wow.
1: Apa yang ingin kamu tinggalkan ketika kamu tidak ada di dunia ini?
0: Wah, sesuatu yang bisa dikenang oleh banyak orang.
1: Aku kayaknya kecerobohanku ya. Kisah-kisah cintaku dan pertengkaranku dengan Bu Agung yang akan Anda kenang ya, sahabat Bingin FM. Gak apa-apa banget, aku tuh gak apa-apa. 15 tahun aku berkiprah di dunia MC itu kayak yaudahlah gitu ya. Kayak lebih ke Anda hanya mengenang pertengkaranku dengan Bu Agung kan. Dan juga permusanganku kan.
0: Kalau pas siaran ya kan. Tenang deh, cuma dikit kok yang dengerin kita.

Pinoy Premier Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Selamat pagi semuanya, apa kabar untuk hari ini? Kabarnya baik-baik ya, puji Tuhan. Ada Dwi Putra di Office Hours sampai dengan jam 1 nanti. Stay tuned.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy. I'm like...

Supernova di Obstar Wars 2 September 2026 bareng Dwi Putra di sini. Udah bulan September aja ya. Kalian kemarin, bulan kemarin ada pengalaman kurang menyenangkan, kita tinggalin dulu ya di Agustus kemarin. Udah, jangan diseret-seret, jangan dibawa ke September. Kasihan Septembernya udah penuh nih dengan rencana-rencana bulan September, masa dipenuhi dengan sampah-sampah di bulan Agustus ya, biar gak berat ya, kasihan banget Septembernya. Seperti segala masalah yang ada di rumah sekarang ini udah dibungkuskan, diparkir dulu di rumah atau udah dibuang kali ya di tempat sampah. Karena waktunya bekerja nih dengan giat. Karena bulan September ini kan katanya ceria ya, semoga juga sih rezekinya untuk kita semua juga meriah, amin. Office Hours bareng Dwi Putra loh sahabat Nuna FM sampai dengan jam 1 siang. Kasih tahu yuk lagu kesukaannya di sini di WhatsApp atau Telegram boleh. 08113939494 DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PengenFM Bali atau kasih tahu juga lewat X juga boleh ya @RadioPengenFM. Nah, Office Hours untuk sesi 1 ini sahabat PengenFM bisa streaming di live.radiopengenfm.com.

0: talk about. Radio Penguin.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau Klendis Grosir Bali.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: smart, stay happy. Menghilang yuk. Menghilanglah denganku. Kalau diajakin menghilang sekarang ini dari kantor, menghilang sejenak dong. Yuk, boleh ya. Tapi nyatanya gak bisa, karena kita masih ada jam kerja nih yang kita gak boleh ngilang-ngilang ya. Beda kalau misalnya kerjanya di lapangan atau punya flexibility di waktu, boleh lah ya ngilang-ngilang dikit. Asalkan nih kerjanya lancar, kerjaannya itu beres, ya gak sih? Seperti sekarang ini kita pengen banget ya menghilangkan apa coba? Menghilangkan masalah-masalah yang ada di wajah kita. Kalau kemarin-kemarin banyak yang kasih tahu udah rajin aja cuci muka. Tapi benar banget sih ya, cuci muka ini kan salah satu langkah dasar ya dalam rutinitas perawatan wajah kita. Yang kita lakukan hampir setiap pagi, hampir setiap hari, ya enggak? Kalau sekarang ini udah cuci muka belum? Udah kayaknya, udah cantik-cantik semua riasannya. Karena cuci muka ini sederhana banget ya. Dan karena sederhananya banyak orang sering nganggap proses ini tuh nggak butuh perhatian khusus. Selama wajah terasa bersih, setelahnya, ya kan udah cuci aja. Tapi bukan hanya bersih loh, kulit juga memerlukan keseimbangan. Nah, saat membersihkan wajah, lapisan pelindung alami kulit itu atau skin barrier ini perlu tetap dijaga ya, agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Apaan sih skin barrier ini? Apa sih? Kenapa begitu penting banget sih? Jadi, skin barrier ini berperan dalam membantu menjaga kadar air ya di dalam kulit, sekaligus melindungi kulit dari berbagai faktor eksternal seperti polusi, seperti sekarang ini kan, kemudian perubahan cuaca, wah. Dan zat yang berpotensi menyebabkan iritasi ketika lapisan ini terganggu, kulit biasanya jadi lebih sensitif dan mudah mengalami masalah. Terus gimana? Terus biar seimbang.
1: Blast on.
0: Jadi kita bisa gunakan air dengan suhu yang nyaman ya ketika membersihkan wajah kita. Air yang terlalu panas ini dapat membuat kulit tuh kehilangan kelembapan lebih cepat. Kemudian menggunakan air dengan suhu normal ini bisa membantu membersihkan wajah tanpa memberikan tekanan tambahan pada kulit. Jadi yang nyaman aja sih ya suhunya ya. Terus pilih juga pembersih sesuai kebutuhan kulit. Jadi mesti tahu nih, mesti mengenali kulit kita tuh jenisnya kulit apa ya. Kulit apa lagi? Apakah kulitnya berminyak, kulitnya kering, atau seperti apa ya. Kemudian hindari menggosok wajah terlalu keras saat membersihkannya. Karena dengan membersihkan dengan tekanan berlebihan itu sebenarnya gak buat wajah lebih bersih gitu ya. Kadang-kadang kan gitu ya, waduh udah digosok-gosok aja biar kotorannya lepas ya. Tapi justru itu dapat meningkatkan resiko iritasi loh. Kemudian apalagi tuh yang mesti diperhatiin, batasi frekuensi mencuci wajah berlebihan. Karena dalam banyak situasi mencuci wajah sesuai kebutuhan sehari-hari ini udah cukup ya untuk jaga kebersihan kulit kita. Terus gunakan handuk dengan cara perlahan, ditepuk perlahan. Cara ini dapat membantu mengurangi gesekan yang dapat membuat kulit kita tuh terasa lebih sensitif gitu. Last but not least, segera dong lanjutkan dengan pelembab ya. Ini akan membantu mempertahankan kadar air pada kulit dan mendukung fungsi skin barrier agar tetap bekerja dengan baik. Selamat mencoba.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy Hero. Kalau sekarang ini ada yang sedang apa coba? Sedang giat-giatnya gitu ya bekerja di industri kreatif. Atau bahkan kenapa duluan? Bentar dong, sabar. Atau bahkan di industri mana aja ya. Lagi rajin-rajinnya lembur. Tapi kayaknya lembur ini udah jadi bagian dari keseharian yang gak terhindarkan ya. Mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya ada batas tipis ya antara lembur yang sesekali karena deadline mendesak dengan lembur yang udah jadi pola gak sehat dan mulai menggerogoti kesejahteraan fisik maupun mental kita. Coba diperhatiin tuh ya jadwal-jadwalnya ya. Tapi sayangnya nih sahabat Green FM, Banyak orang baru sadar kalau ritme kerjanya udah kelewat batas setelah tubuh atau pikiran mulai kasih kita tuh sinyal serius loh. Hah, kalau udah kayak gitu jadi berabe deh. Yuk kita kenali tanda-tandanya agar bisa ambil langkah sebelum makin parah. Gitu dong. Kurang koordinasi nih tangan sama bibir. Coba nanti di brief dulu ya. Tapi yang jelas kita mesti mengenali tanda-tandanya ya agar bisa ambil langkah sebelum makin parah nih. Lembur itu yang udah parah ketika kualitas kerja kita justru menurun karenanya. Jadi ketika overwork, kita tuh mendorong pikiran dan tubuh melewati batasnya. Gak ada salahnya sih mendorong pikiran dan tubuh melebihi batasnya. Kan kadang-kadang kita menerima saran seperti itu ya dari para motivator ya gak sih. Kondisi ini diibaratkan tuh seperti kalau terus-terusan seperti itu ya overwork. Itu diibaratkan seperti mobil yang gak bisa bekerja optimal kalau tangki bensinnya kosong. Ya kan? Bener kan? Kalau mobilnya tangki bensinnya kosong digenjot terus ya gak bakalan bisa maju. Gak bakalan bisa jalan ya. Kemudian sebuah survei global SHRM terhadap lebih dari 10.000 pekerja juga menemukan nih sahabat NFM, karyawan yang bekerja lembur ini justru bisa jadi kurang produktif loh. Dan studi yang sama juga menemukan karyawan yang lock out tepat waktu di akhir hari kerja justru mencatat skor produktivitas 20% lebih tinggi loh dibanding mereka yang merasa terpaksa lembur. Tuh 20% itu lumayan loh, tinggi loh itu ya. Dan ini catatannya adalah mereka yang kerja secara efektif ya, nggak kerja asal-asalan di kantor. Kemudian apalagi nih, overwork bukan cuma soal capek fisik semata, tapi juga berdampak langsung ya ke kondisi kognitif dan emosional otak. Jadi kalau misalnya kita ngerasa makin sulit fokus atau susah banget nih bikin keputusan sederhana, padahal biasanya nggak masalah ya. Ini bisa jadi loh, bisa jadi sinyal kalau tubuh dan otak kita tuh udah mulai terdampak dari pola kerja yang berlebihan. Kemudian tanda-tanda selanjutnya adalah kehilangan motivasi. Dan tiba-tiba tuh kita pingin banget ya menjauh dari orang sekitar ya. Kalau yang satu ini sih parah banget ya jadinya ya. Jadi ya udah deh, yang seimbang aja demi kesehatan jiwa dan raga kita, enggak?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

pasangan ya, mentang-mentang mimpinya kemarin adalah pasangannya selingkuh. Ada gitu ya mimpi pasangan selingkuh, mimpi ngelihat pasangan berselingkuh. Itu bisa buat seseorang bangun dengan perasaan kesel loh, sedih, bahkan curiga. Langsung deh buru-buru benci sama pasangannya. Duh, gimana dong? Jangan langsung narik kesimpulan gitu dong, ya kan? Jangan berburuk sangka dengan pasangan hanya berdasarkan mimpi, ya enggak sih? Karena mimpi seperti itu mungkin terasa begitu nyata, mungkin ya. Hingga buat kita bertanya-tanya apakah ada makna sih tertentu di balik itu. Bahkan Sigmund Freud melihat mimpi sebagai jalan untuk memahami pikiran bawah sadar loh. Sementara itu banyak banget ya, teori modern melihat mimpi sebagai bagian dari proses otak dalam mengolah pengalaman, emosi, dan ingatan. Tuh kan, makanya coba tenang dulu, tarik nafas dulu ya, kasih tahu temennya tuh mungkin mimpi tersebut mungkin saja mencerminkan rasa nggak aman atau kekhawatiran dalam hubungan. Bukan berarti pasangannya beneran selingkuh gitu ya. Tapi bisa juga ya, sekedar terbentuk dari pikiran atau pengalaman yang dialami sebelum tidur. Atau mungkin aja kebawa cerita Dragon kemarin yang ditonton sampai malam. Hayo, ngaku. Enggak? Rani, selamat siang. Thank you banget ya sudah sapa saya. Sekarang ini menuju ke mana nih? Oh, menuju ke venue baru nih, Dwi. Wah, seru banget ya. Udah beranak pinak nih. Udah beranak pinak cafe shopnya ya. Rani, thank you banget. Hati-hati di jalan. Semoga sukses ya dengan bisnisnya ya. Mau lagu apa nih, Ran? Kasih tahu ya. Boleh ya. Di WhatsApp boleh, kalau misalnya langsung telepon boleh. Eh, telepon kemana? Maksudnya ke Japri. Boleh, boleh, boleh. Silakan aja, Ran. Sukanya lagu apa coba? Kemudian ada Romi di Jimbaran. Apa kabar nih Romi? Romi pingin dengerin lagunya Michiko. Jason Derulo ya, Romi ya. Salamnya untuk semua sahabat NFM. Semangat siaran untuk Dwi, makasih banget. Ada Tian. Apa kabar Tian? Tian, hari ini lagunya udah diputerin ya, Enrique Iglesias, Hero. Kemudian siapa lagi nih? Ada Abdul. Halo Abdul. Abdul maunya lagunya adalah Somber yang My Body Isn't Ready. Wah, keren nih lagunya nih. Udah disiapin, sebentar lagi diputerin ya Abdul ya. Kemudian ada Gustu. Apa kabar nih Gustu Raditya? Gustu Raditya masih ini ya, masih gak mau move on nih sama FIFA World Cup katanya. Pengen dengerin lagunya apaan nih? Hold on. Oh, My Mind Gue. Ada gak sih request lagunya premier? Oke, ditunggu ya. Kalau udah Gus Raditya yang tunjukin nih di folder ini, pasti ada tuh ya. Sebentar, beneran gak sih ada? Kayaknya enggak deh. Coba deh saya carikan nanti lagi ya, Gus Raditya ya. Mudah-mudahan sudah ada di playlist kita ya. Makasih loh Gustu. Kemudian ada Rian Putra yang udah sapa kita. Lagunya udah diputerin ya, Hate That I Made You Love Me. Makasih ya Rian Putra ya. Yang lain gimana? Kasih tahu dong lagu kesukaannya ini apa nih? Pengen dengerin lagu kesukaannya, pengen dengerin lagu apa, ditemenin lagu apa nih aktivitasnya untuk hari ini ya. Saya puterin sampai dengan jam 1 siang nanti. Boleh kasih tahu lagunya di WhatsApp atau Telegram 0811 3934 4, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh, atau di X juga boleh. Silakan ya.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: kerahkan semuanya untuk dapetin pengalaman tidur yang nyaman setiap hari. Tapi gak dapat-dapat juga. Ada satu hal yang mungkin belum dilakukan nih sahabat FM adalah mengganti spring bednya. Spring bednya kita ganti yuk dengan Lady Americana nih sahabat FM. Kenapa sih mesti Lady Americana? Ya Lady Americana ini merek spring bed dari USA. Spring bed premium, kualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed loh. Ini cocok banget ya buat sahabat FM yang classy, selera berkelas internasional ya kan? Dan apalagi nih? Lady Americana ini didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring yang jadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari microorganism. Dan Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu loh yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Gimana kalau kita cek dulu nih, follow dulu, cek promo serunya dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: Murder on the Dance Floor. Sekarang ini kesel ya, kenapa sih? Kesel dulu sih dari pagi, kenapa sih? Iya sih, ngomel-ngomelnya dari pagi ya, kenapa ya? Rumah udah disapu, lantai dipel bersih, barang-barang pun dikembalikan ke tempatnya. Tapi ketika ngelihat sekeliling nih, rumah tetap berasa penuh dan mata kita tuh sulit beristirahat. Pernah ngalamin hal seperti itu gak sih? Bahkan sering ya ngalamin gitu ya. Kalau misalnya sering ngalami hal seperti itu ya, penyebabnya belum tentu karena rumah berantakan loh. Bisa jadi ada terlalu banyak hal yang terlihat dalam satu ruangan, sehingga otak kita tuh nganggapnya sebagai kekacauan. Messy banget nih. Kondisi ini dikenal sebagai visual noise loh. Terus apa dong? Apa sih visual noise ini dan sepertinya sangat ganggu banget ya?
1: Home sweet home.
0: Beda banget ya dari kekacauan fisik, visual noise ini berkaitan dengan banyaknya informasi yang harus diproses mata dan otak ketika melihat sebuah ruangan. Jadi visual noise ini dapat muncul nih dari peralatan sehari-hari seperti galon lah, sendok nasi di atas meja, hingga router dan kabel wifi kerap berada di area yang mudah terlihat ya kan? Belum lagi rak terbuka yang digunakan untuk menyimpan berbagai barang. Meski sudah disusun berdasarkan kategori nih, banyaknya bentuk kemudian banyak warna yang beragam gitu ya, kemasan tetap aja bisa membuat ruangan kita tuh tampak penuh. Males banget ya udah kalau kayak gini ya. Terus salah satu cara meminimalkan visual noise ini adalah membuat hierarki visual, ditata gitu ya visualnya ya. Tentukan benda atau area yang ingin menjadi pusat perhatian. Kemudian kurangi elemen lain yang berpotensi mengalihkan pandangan. Seperti ini, kalau misalnya sebuah sofa nih jadi titik fokus ruang tamu kita nih, gak perlu tuh terlalu banyak dekorasi kecil di sekitarnya. Dengan begitu, mata memiliki satu titik untuk beristirahat. Kemudian apa lagi? Sembunyikan barang yang tidak perlu terlihat. Karena barang yang digunakan setiap hari itu memang perlu mudah dijangkau. Itu setuju banget ya. Tapi bukan berarti dong semuanya harus selalu berada di depan mata ya. Jadi semuanya ngejembreng gitu ya di depan mata kita ya. Contoh nih, contoh. Kabel, pengisi daya, dokumen, kantong belanja, perlengkapan kebersihan, atau barang-barang elektronik berukuran kecil itu dapat disimpanlah di dalam kotak atau laci atau wadah tertutup lah. Jangan dijembreng gitu ya di atas meja atau di sudut-sudut ruangan gitu ya. Jadi ganggu tuh, itu tuh visual noise. Nah, sekarang coba berdiri nih di ambang pintu rumah. Dan perhatikan kemana sih mata pertama kali tertuju. Kalau yang terlihat adalah tumpukan barang, kabel kusut, atau permukaan meja yang dipenuhi benda, mungkin itulah sumber visual noise-nya. Dan udah tahu dong apa yang mesti dilakukan selanjutnya.

0: Back to the Past. Back to the Past.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five, namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: happy gitu dong. Michiko sahab Pendengar FM di Office Hours masih Dwi Putra di sini sampai dengan jam 1 siang ya, masih mengundang sahab Pendengar FM untuk request lagu. Kasih tahu lagunya sekarang juga. Yuk. WhatsApp atau Telegram 0811 3934 4, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @PenguinFMBali atau di X kita @RadioPenguinFM.
1: Penguin News.
0: Sahabat Penguin FM, Biro Manajemen Lingkungan Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam DENR IMB Filipina menyatakan kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Indonesia sudah sampai ke Metro Manila. Hasil pemantauan DENR IMB menunjukkan bahwa pada 1 September beberapa wilayah di Metro Manila mencatat tingkat PM2,5 yang tinggi dengan kualitas udara mencapai tingkat sangat tinggi, sangat tidak sehat hingga sangat tidak sehat akut. Kepala Divisi Manajemen Kualitas Lingkungan DENR IMB Jundi Del Socorro mengatakan periode ini dapat berangsur membaik pada 4 hingga 6 September jika curah hujan meluas dan pola angin berubah. Otoritas Filipina telah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menjaga ruangan tetap tertutup, serta mengenakan masker medis kala bepergian. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

hjerte som er som om om samtidig samtidig samtidig.

0: Bu, kenapa menit lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: jenjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

band Kotak beranggotakan Tantri, Sela, dan Cua resmi merilis lagu berjudul YOLO sekaligus memperkenalkan video musik terbaru mereka. Lagu tersebut menjadi langkah baru bagi Kotak setelah resmi menyandang status sebagai band independen. Vokalis Kotak, Tantri, menjelaskan pesan yang ingin disampaikan melalui lagu ini. Lagu ini mengajak pendengar untuk menjadi diri sendiri dan terus berkembang tanpa terbebani oleh ekspektasi orang lain.

0: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

FM Yusin Music Station. Seharusnya aku, seharusnya aku apa coba? Harusnya aku beli yang itu tuh, tas itu, ya kan? Kemarin itu seru banget, tasnya banyak diskon. Harusnya beli ya langsung ya. Ngikutin tren banget gak tuh ya. Ada yang bilang sih ngikutin tren itu terasa nyenengin gitu ya. Tapi ada yang merasa juga rasa puas itu gak bertahan lama loh. Setelah tren berganti, pakaian yang baru dibeli pun hanya tergantung di lemari. Bener atau bener? Lemarinya banyak banget ya. Harus tambah lemari, beli lemari dan segala macamnya demi mengakomodate baju-baju pakaian yang kita beli tuh kemarin-kemarin. Kalau saya sih sengaja banget ya beri jeda sekitar 2 minggu hingga sebulan lah ya sebelum beli sesuatu. Ya kan, sengaja banget ya dilama-lamain. Atau ketika melihat sesuatu yang lucu di display gitu kan. Jadi akan saya diemin, bolak-balik ya udah ditinggalin aja dulu. Tinggalin seminggu, tinggalin sebulan ya. Kemudian lupa deh, biasanya sih gitu ya, ngilang sendiri. Ya sering lupa banget ya kalau saya pernah menginginkan benda itu. Ternyata hal seperti itu sedang ramai dibicarakan loh sahabat Bruna FM. Dan sedang banyak yang mempraktikannya. Istilahnya itu kalau sekarang ada yang bilang itu JOMO, Joy of Missing Out. Yaitu perasaan nyaman ketika memilih tidak mengikuti semua tren atau aktivitas yang sedang ramai diperbincangkan. JOMO. Lumayan kan, indeks ekonomi ya kan, kita mesti pinter-pinter gitu loh, ngelihat sesuatu ataupun membeli sesuatu, ya kan? Shop smart, stay happy, kata kita, kata Penguin FM. Bener banget, gimana nih kalau kata sahabat Penguin FM sekarang ini, siang ini apa nih? Lagu apa yang ingin didengarkan untuk siang ini? Coba kasih tahu saya di sini, sudah ada yang memberitahu di sini? Sudah dong, ada yang lagi antre nih, antre Pertalite, waduh ini masih antre gak sih? Selamat siang saya untuk Putu Oki, thank you banget ya Putu. Putu mau dengerin lagunya, kenapa saya nyebutin Putu ya? Putu Oki. Oki mau dengerin lagunya Still, ditunggu ya Ki ya. Kemudian ada Adi Hendrawan juga, hari ini mau dengerin lagunya Edgy Tough dong, Sedia Aku Sebelum Hujan. Sedia Aku Sebelum Hujan, baiklah. Coba dicek-cek ya. Sudah ada nggak jas hujannya ya? Mumpung masih musim-musim seperti ini, udah beli aja dulu jas hujannya. Yuk, Okta dari Mengwi, thank you banget sudah menyapa kita. Ini lagunya belum bisa kita play karena belum available nih di playlist kita. Boleh dikasih tahu ya lagu yang lain tak ya? Nanti saya pilihin lagi ya. Kemudian ada Junia sih, mau dengerin lagunya Charlie Puth bareng Hikaru Utada. Mau yang Home, iya, iya kan itu kan lagunya ya, Home. Salamnya untuk Dwi, thank you banget. Romi di Jimbaran, thank you banget ya Romi. Romi lagunya udah diputerin tadi. Sekarang saya mau lihat yang mau sapa lagi nih sahabat Bruna FM yang sudah menyapa kita di fanspage Facebook. Sudah ikut ya, ngeramein fanspage Facebook kita. Ada Wayan Brata, kemudian ada Nyoman di Klungkung, terus ada Mahmuni juga di Kamasan. Ada Wayan, wah banyak Wayannya sekarang ini ya, di Ubud. Terus ada Pandi di Bangli, Ari Sugina di Nastra juga. Sudana di Lombok, makasih ya. Hendra Saputra, terus ada siapa lagi nih? Ada Wati, ada Roy, Ayu Parwati. Wah rame, thank you banget ya sudah sapa-sapa kita di fanspage Facebook. Kita jalan lagi ya. Yang sudah merasakan hari ini ataupun saat ini sudah mestinya tubuhnya diisi energi kembali, cus, segera istirahat untuk makan siang. Buat yang udah makan siang, udah kelar nih makan siangnya, balik ke workstation sekarang juga yuk. Lanjut lagi office hours bareng Dwi sampai jam 1. Stay tune.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

and Shop Smart, Stay Happy Connection by One Republic. Selamat siang saya untuk Lingga. Thank you banget sudah menyapa di Office Hours ya. Kasih tahu nih teman-temannya Lingga yang ulang tahunnya di bulan ini, di bulan September itu dapetin tiket gratis masuk Tode Fasya. Tuh, kasih tahu tuh teman-teman sebelahnya yang ulang tahun. Ayo di bulan September. Jadi sepanjang bulan September ini yang berulang tahun akan dapat tiket gratis ya masuk Tode Fasya. Kita bisa rayakan ulang tahun di situ asal bawa minimal satu teman yang ultah bisa dapat free entrance khusus untuk WNI dan warga lokal Bali. Jadi jangan sendirian kesananya ya. Kalau suka berpetualang, wah kebetulan nih ada paket dari gunung ke danau dari Tode Fasya. Hanya dengan Rp1.325.000 kita bisa menikmati sunrise jeep tour plus hot spring plus banana boat dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep. Ih, seru banget. Yang pengen staycation bisa ya nikmati signature stay package Tode Fasya, atau kalau pengen menikmati camping escape experience juga boleh. Ada tuh di Tode Fasya ya. Banyak promo untuk banyak paket-paket favorit dan juga family fun package hanya dengan Rp340.000. Bisa masuk sekeluarga untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di Tode Fasya plus gratis 1 loyang pizza. Kalau misalnya mau nongkrong boleh di Kawah Back and Brew, nikmati kopi dan croissant favorit Anda hanya Rp55.000 saja. Terus apalagi tuh yang bisa dilakukan di situ? Nah, ini nih yang pengen rame-rame untuk jaga kekompakan timnya. Ada team building package hanya Rp335.000 per orang, sudah dapetin 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, terus ada akses penuh ke semua kolam dan water slide. Informasi lebih lengkap silakan kontak ya. Kontak WhatsApp-nya di 0818 0232 2888. Sekali lagi 0818 0232 2888, atau follow Instagramnya ya @toyadevasya.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

kami dari Music Station, Sob Smart Stay Happy. Lagu yang lagi viral banget di platform sosial media Sahabat Kuna FM, Dua Lipa with Training Season, single di tahun 2024. Gimana kabarnya siang hari ini? Kaget ya? Ada Bram muncul di siang hari ini. Iya, tumben kan? Gak apa-apa. Biar siangnya makin semangat, makin panas ya. On fire masuknya untuk melakukan aktivitas. Jangan panas yang emang panas banget sih emang cuaca hari ini ya. Tapi diademin dulu dengan request lagu favorit Anda. Dan juga buat Anda yang lagi istirahat makan siang. Duh. Istirahat aja dulu, yuk break dulu sebentar. Atau mungkin Anda sudah mulai melanjutkan lagi aktivitasnya. Semangat sampai nanti di jam pulang kerja. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Sampai di kos lagu favorit, yuk ditemani sama Bram di Office Hour untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Sudah masuk ke hari kedua. Gimana di hari ini, masih aman kan ya? Harus dong ya, pokoknya harus happy, harus bahagia. Sambil cerita yuk, kita kan lagi ngebahas nih Minggu ini, Shop Smart Stay Happy. Nah, Bram mau tanya nih kepada Anda Sahabat Kuna FM, apalagi yang baru gajian di awal bulan kan ya. Kalau Anda ketika belanja bulanan, biasanya terjadi, yang paling terjadi itu drama apa sih? Ya kan, pasti banyak drama yang terjadi ketika Anda belanja bulanan. Apakah Anda lupa untuk belanja sesuai dengan checklist, atau mungkin Anda random aja masukin barang lucu, barang random yang nggak tahu ujung-ujungnya kegunaannya untuk apa, dimasukin aja udah belanja, yang penting lucu, beli langsung ya. Berat banget ya. Atau mungkin Anda tipikal yang kayak apa ya, lupa niatnya mau belanja apa, taunya belanja yang lain gitu kan. Atau mungkin ada drama apa, lupa bawa tas belanja kek, atau mungkin lupa bawa cash. Oh ya ampun, sampai lupa bawa cash. Tapi sekarang beberapa udah bisa ini ya, pakai pembayaran digital ya. Atau mungkin ada drama-drama lainnya yang mungkin Anda pernah alami ketika belanja bulanan. Boleh cerita yuk, sambil request lagu favorit Anda di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFM Bali. X-nya boleh dimention @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk formatnya, ketik nama, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya. Drama belanja bulanan yang biasanya atau pernah Anda alami itu apa? Cerita yuk.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kalau misalnya nggak sanggup belanja bulanan, udah kasih yang lebih berpengalaman aja. Apalagi kalau misalnya udah nggak sanggup ngeliat barang-barang lucu, ya kan, belanja di luar, jadi di luar checklist. Yang ada jadinya boncos. Siapa itu? Saya. Tapi kalau udah belanja ya, sahabat Kuna FM ya, jujur li banget nih ya, kalau udah belanja bulanan, kalau udah masuk ke minimarket, supermarket, apalagi yang barangnya lebih lengkap dan juga random banget ya kan, pasti ada aja barang yang kadang tuh tidak diperlukan saat itu dibeli. Apalagi kalau bisa ada promo diskon. Buy one get one, beli ini dapat diskon 10% gitu kan. Beli 3 lebih murah. Udah belanja udah. Gimana dong? Ya drama belanja bulanan. Kalau Anda gimana sahabat Kuna FM? Coba cerita yuk. Sudah ada yang joinan. Selamat siang dulu Bramo Sapa. Ada Bapak Putu Oki, selamat siang. Ada Mbak Ratna di Batu Bulan juga, selamat siang. Ada Abah Wesel, ada Mbak Tian juga, ada Mbak Dian Kusumawati juga, selamat siang. Nanti satu persatu nanti Bram bakal bacain ya. Sama request lagunya juga sudah disiapkan. Tenang aja, sabar ya. Buat yang lainnya silakan yuk, merapat yuk, mari yuk. Silakan request lagu favorit Anda WhatsApp Telegram 0811 393 494. Sambil buat pengakuan, drama apa sih ketika Anda belanja bulanan, drama apa yang sering terjadi atau pernah Anda alami. Sambil boleh dilaporkan juga kondisi lalu lintas di kota Denpasar untuk siang hari ini. Siapa tahu bisa membantu buat sahabat Kuna FM yang lagi di jalan atau mungkin akan berkendara ke daerah tersebut.
1: Traffic light, traffic light.
0: Nah sekarang Bram mau cek dulu di kondisi kota Denpasar dan juga sekitarnya untuk siang hari ini ya. Kita mulai dari biasa dari barat dulu. Dari Jalan Raya Dalung ini sampai dengan di persimpangan Bangsal masih terpantau ramai lancar aja. Simpang Jalan Panji juga dengan Dalung ramai lancar. Sepanjang Jalan Raya Padang Luwi ini lancar aja. Sampai dengan baru ketemu di persimpangan Gatsu Barat baru agak sedikit padat di traffic light-nya. Sama di persimpangan Jalan Pondok Asri situ sama Kedut Bal ya, itu agak sedikit padat. Kemudian kita ke arah simpang Jalan Kebo Iwo Selatan dengan Gatsu Barat terpantau ramai lancar. Kemudian di simpang Jalan Gunung Andakase juga ramai lancar. Di simpang Jalan Bulu Indah ini agak sedikit padat dari arah Bulu Indah, Kargo Permai sama Gatsu Barat ya. Kemudian ke arah utara di simpang Jalan Gunung Galunggung terpantau ramai lancar aja. Ke arah utaranya lagi juga terpantau ramai lancar. Kita ke arah Simpang Cokro, di ini sudah terpantau padat sekali dari seberangnya SPBU ya. Ini sudah mulai padat dari situ. Ini entah antrian SPBU atau mungkin antrian juga ke traffic light. Kemudian di Simpang Jalan Ahmad Yani Gatsu Tengah terpantau padat dari Simpang Jalan Mataram. Kemudian kita ke tengah lagi. Kalau ke utara, Ahmad Yani Utara dengan Kenarok juga terpantau ramai lancar aja. Terus Gatsu Tengah, ini persimpangan Nangka dari Nangka Utara, ini padat sekali. Terus abis itu di Jalan Nangka Utara Kemuda ramai lancar aja. Suli sepanjang jalannya ramai lancar. Ini yang padat lagi adalah dari Simpang Kenyeri Seroja. Dari setelahnya Jalan Kenyeri 3, itu satu arah itu agak sedikit padat. Kemudian kita ke timur lagi, di Simpang Trenggulinya ramai aja. Kemudian di Simpang Topati terpantau padat dari arah Batu Bulan. Di Jalan WR Supratman sepanjang jalannya ramai lancar. Kemudian di Simpang Jalan Padang Galak ini ya, ini siang hari ini terpantau padat dari arah setelahnya Titi Banda dari arah selatan nih. Wow, ini macet setengah jalan ya. Kemudian yang dari Pelabuhan Sanur sampai dengan di Simpang Sanurnya juga padat sekali. Di Bundaran Renonnya ramai. Di Simpang Sedap Malam juga terpantau ramai. Dari arah Simpang Jalan Danau Tondano di Simpang Megdi Sanur juga terpantau ramai lancar. Simpang Jalan Tirta Nadinya agak sedikit padat dari pengkolan seberang Jalan Lantang Hidung. Wah, aku tumben ini sebutin nama jalan ini ya. Terus di Simpang Sanggarannya ramai lancar. Oh iya benar ramai lancar, agak sedikit padat di Esik Tol. Simpang Pemelisan juga terpantau ramai lancar. Jalan Raya Sesetan sepanjang jalannya yang di Simpang Sidakari aja agak sedikit padat. Dukusarinya ramai. Simpang Pulau Selusnya agak sedikit padat. Simpang Pulau Butonnya juga padat. Di Watu Renggong ramai lancar. Jalan Tukat Pekersian juga ramai lancar. Tukat Bilok, Tukat Balian ramai lancar. Di daerah Renon juga terpantau ramai lancar. Di Jalan Dewi Sartika yang persimpangan dengan Level 21 Mall ini agak sedikit padat. Terus di Gajah Mada, Sanudin lancar, Jalan Gunung Agung, Simpang Mertayasa juga lancar. Simpang Maruti dari arah Setiabudi agak sedikit padat. Nah ini Simpang Lapangan Kompeng Sujana dari Jalan Gunung Agung dari Gang Bumi Ayu ini cukup padat siang hari ini ya. Terus abis itu kita ke Simpang Buagan deh. Kalau di Simpang Buagan ini sudah terpantau macet juga ya. Ini dari arah Imam Bonjol ke dari arah selatan. Ini macetnya satu arah. Kemudian di Jalan Tekumar dari Jalan Pulau Ayu sudah mulai padat sekali. Simpang Western Ring Road Menra Data ini padat sekali empat arah. Western Ring Road Buana Raya juga cukup padat siang hari ini. Jalan Gunung Salak, persimpangan Gunung Salak juga padat sekali. Di Gunung Soputan di ujung-ujungnya saja yang cukup padat. Simpang Pulau Galangnya rame. Terus di Imam Bonjol menuju ke Sunset Road ini juga padat sekali empat arah ya. Ini apalagi yang mau ke simpang dekat Grand Lucky itu ya. Oh, udah semua kayaknya jalan ke Power ramai lancar. Udah semua sahabat Kuna FM yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Rizwan Fadilah kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul Kecintaan. Lagu ini mengangkat kisah tentang rasa kagum kepada seseorang yang disimpan dalam diam. Rizwan menggarap lagu Kecintaan ini bersama musisi sekaligus produser Farel Hilal. Keduanya menghadirkan warna R&B pop yang ringan dengan nuansa manis dan juga groove yang mudah dinikmati. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pinkwell. Welcome to podcast Happy Glowmedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

ngomongin aktor, udah bilang sih kok misalnya Bram sih bilangnya aktor senior ya. Yang selalu di setiap perannya, di setiap yang film yang dia mainin, wih selalu the best banget om yang satu ini ya, Tom Cruise, sahabat Guna FM ya kan. Sering banget memerankan film-film yang karakternya itu action. Kadang dia enggak pakai stuntman juga sih. Keren sih ya. Jadi Tom Cruise ini masih rajin loh olahraga di usianya yang 64 tahun. Siapa sangka Tom Cruise sudah 64 tahun guys, sudah jadi kakek sih ini ya. Jadi dia itu latihan gym, dia itu rutin banget latihan gym. Habis itu setiap harinya juga untuk mempersiapkan fisiknya juga ya. Nanti kalau misalnya in case sewaktu-waktu Tom Cruise ini dapat peran film, peran filmnya juga kan kadang random ya, ada film action atau mungkinnya romantik. Jadi Tom Cruise ini ngaku berlatih 7 hari seminggu. Wah, sujud syukur saya. Saya seminggu 3 kali aja udah kayak aduh sakit banget ini badan ya. Ini Tom Cruise 7 hari loh berturut-turut selama seminggu. Ini untuk supaya bisa menghadapi proyek film yang berikutnya. Jadi untuk film terbarunya Digger, Tom Cruise ini harus menjalani transformasi fisik untuk memerankan karakter Digger Rockwell. Jadi ini seorang taipan minyak kaya raya yang sudah berusia lanjut. Jadi proses tersebut ternyata cukup menguras tenaga juga. Tom Cruise juga ngaku beberapa kali ketiduran di lokasi syuting karena jadwal produksinya sangat padat. Apalagi ditambah latihan juga ya, exercise-nya mungkin padat juga nih. Jadi Tom Cruise pun harus memperhitungkan stamina yang dibutuhkan untuk memberikan penampilan terbaik di depan kamera. Bukannya mengurangi kualitas produksi, Tom Cruise justru mencari cara supaya proses tersebut bisa dibuat lebih efisien lagi. Gimana sih caranya biar produksi film dan juga pemerannya dan juga persiapannya ini lebih efisien lagi. Dia memutar otak lagi nih. Jadi dia juga kemudian meminta tim untuk menyiapkan papan sebagai bagian dari upaya mempercepat proses untuk riasannya dia juga. Wah keren ya. Gak ada yang nyangka loh usianya 64 tahun dan juga masih giat rutin latihan nge-gym, exercise 7 hari seminggu. Kalau Anda gimana? Rutin olahraga apa enggak nih?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: enak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

FM Radio Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Cari pun sahabat Kuna FM Home yang sudah di request sama siapa ya? Ayo ngaku siapa yang request. Bentar, tak cek dulu. Lupa saya. Oh, ada Mbak Ratna yang request lagu ini. Mbak Ratna, lagumu udah ya. Semoga terhibur hari ini ya. Masih mau request lagu favorit Anda atau mungkin belum request lagu favorit Anda? Cus, kasih tau Bram sekarang juga sampai nanti di sebelum jam 4 sore lah ya. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya sudah Bram update @PingunFMBali. X-nya boleh dimention @RadioPingunFM. Sambil cerita dong, setiap kali belanja bulanan, drama apa sih yang pernah Anda alami atau mungkin Anda lakukan secara sengaja ataupun tanpa sengaja atau mungkin di bawah alam sadar Anda. Kadang kan gitu ya. Ya namanya juga belanja guys, apalagi kalau misalnya lagi baru banget gajian atau mungkin baru dapat rezeki nomplok. Wah, sultan beli semua, pokoknya dibeli ya. Tenang, ada duit gampang ya, apalagi ada diskon. Iya, tapi walaupun enggak ada duit, walaupun duitnya ngepas ya kadang ya. Diskon itu menggoda, guys. Kadang kan, "Ayo Kak, beli sekarang Kak, kapan lagi nanti enggak ada promo lagi." Wah, udah bablas. Ya kan gitu kan? Ayo ngaku, siapa yang seperti itu? Bram kayak gitu sih. Selamat siang dulu deh, Bram mau sapa yang ada di Telegram. Ada Rian Putra, requestnya Clean Bandit, Big Pig yang I Don't Wanna Hurt You Bike. Ditunggu untuk lagunya. Ya, selamat siang dulu buat Bapak Putu Oji. Selamat siang yang lagi ada di sekitaran Siloam dan sekitarnya juga katanya. Oh, lama panas banget, macet ya. Bener lagi kan? Bener lagi. Makan siang dulu, segerin dulu pakai es kelapa kayaknya enak nih. Jos gandos ya. Lagunya Leonie Kalum Scott yang Stay tadi sudah di play juga. Nah, ini kalau Pak Putu Oki ya sebagai seorang bapak rumah tangga, kalau biasanya belanja bulanan tanpa Dilan dan juga Navia itu sesuai dengan list aja, tapi lebih dikit lah buat makanan kesukaan. Makanan kesukaan siapa nih? Dilan, Navia, apa Putu Oci atau Mama Rose? Tapi kalau ajak Dilan sama Navia, jangan berharap lah sesuai list ya. Biasanya yang komplit pasti Mama Rose. Diriku mah Wallace aja. Intinya asal anak senang, uang bisa dicari, betul. Toh juga rezeki kan dari anak untuk anak juga ya kan. Pasti muter segitu-gitu aja. Udah gak apa-apa. Ada Mbak Ratna. Kede aja Mbak Ratna nih ya. Mbak Ratna di Batu Bulan. Lagunya udah tadi cari Put Home. Ya kalau drama belanja bulanan biasanya kalah beli selanjang dalam list tuh kan. Apalagi kalau ke supermarket yang gede lengkap. Beh, yang dibeli lain-lain dah. Apalagi kalau lagi ngerasa kaya. Baru dapat transferan dari Misua ya alias suaminya ya. Udah beli dah. Beli pokoknya. Dasar boros Anda ya. Ada Mbak Dian Kusumawati yang lagi terbore-bore kayaknya. Ketagihan Sanjita. Mbak Dian ketagihan nih sama kopimu. Requestnya Henry Moody, Miss You. Ditunggu, lagunya udah disiapin ya. Aku banget nih katanya baru aja datang dari belanja, lihat yang unik, beli. Dasar emang, dasar boros mama-mama ini ya. Ada bunda panca nongki-nongki. Requestnya Dewa Ratu. Kalau ini bisa aku tuh.

Menunjukkan ya sahabat Kuna FM ya, Mbak Panca lagi menikmati apa? Dia malah lagi menikmati sekuntum bunga sepatu. Aduh, kreatif banget sih kamu Mbak Panca. Ini dapat nyolong apa metik apa gimana nih? Jadi ini ya, dia lagi minum, Mbak Panca ini lagi minum kelapa ya, kelapa utuh ya. Kelapa utuh, nggak tahu nih kelapa muda apa kelapa tua, nggak ngerti lah ya. Yang sudah di beset-beset ya, bekas hiatannya masih ada. Terus diisiinlah garnish sama dia. Garnishnya bukan garnish jeruk nipis atau mungkin yang bisa dikonsumsi. Tidak, bunga kembang sepatu. Warna merah menyala, wih. Ada aja gebrakannya Mbak Panca nih ya. Aduh, ya ampun, kalau nggak yang ini, yang itulah. Segerin hidup katanya manis-manis. Dasar. Aduh, Mbak tolong, Mbak Panca. Kurang jepun, mitir, terus abis itu pakai apa, kembang seribu dah. Terus pakai rampe. Atur dah ya langsung ya. Kalau Mbak Panca requestnya lagunya Gitaf sebelum hujan. Sebelum hujan, sedih aku sebelum hujan. Kangen banget sama hujan katanya. Ya nanti dikasih hujan nanti protes, awas lah ya. Mini foodnya katanya Mbak Panca nih gak pernah belanja bulanan. Belanja kalau pas perlu aja. Kadang tiap hari ada aja yang dibeli. Emang ini lebih boros menurutku sih jadinya. Ya sabun lah, sabun mandi lah, deterjen lah, pasta gigi lah, segala pernak-pernik sehari-hari. Oh ini bulanan sih enggak, tiap hari ini ke swalayan sama aja. Abah Waisa selamat siang. Kalau Abah Waisa katanya belanja enggak sesuai list katanya. Lah terus boros dong jadinya. Ada Gusu request lagunya Naikilah, My Man Gue. Akhirnya lagunya masuk sini ya, lucu lagunya loh. Ada kakak Erike, lagunya Z, Jasmine Thompson yang Fanny. Ditunggu ya, sudah disiapkan. Kalau mini vote-nya, Erik ini bilang katanya sekarang aku udah mulai ngurangin belanja bulanan, Bram. Takut boros kan? Jadi sekarang apa yang udah mau habis baru dibeli. Soalnya kalau misalnya belanja bulanan ya malah lebih boros katanya. Rasanya kayak apa-apa dibeli, yang gak ada di list ya dibeli-beli. Emang dasarnya Anda boros. Paling lihat stok aja. Misalnya pasta gigi mau habis, baru melipir ke minimarket. Apalagi kadang minimarket suka ada diskon. Betul, saya setuju. Kadang minimarket daripada supermarket ya itu diskonnya bombastik, bisa jadi luar biasa sih promonya ya. Itu ya saya takutin juga kadang kalau ke minimarket. Sama aja nih. Mbak Tian, selamat siang. Sudah makan siang tadi dia jam 12 ya. Oli Moors, Demi Lovato yang up sudah di play. Bram sudah makan, sudah tadi ya, ntar lagi makan lagi ya. Kalau nggak makan pingsan nanti ya. Selamat siang, Bu Yan Burarini katanya mengabarkan kesiman Vanas Cetar ya. Dinginkan dulu dong dengan suaranya Bram yang adem. Buat Om Yani, selamat siang. Michiko dong Bram, baik ditunggu lagunya ya. Kalau Mbak Om Yani ini ya biasanya mau irit tapi malah bablas, mau beli yang perlu-perlu aja. Masuk keranjang macam-macam. Memang ibu-ibu ini semua boros. Gak ada yang kadang ya, penting dibeli, yang penting dibeli kelupaan. Dasar, ya begitulah Mbak Romi, emang dasar. Latihan dong makanya, sama yang lebih expert ya, jangan sama saya juga. ada kakak Putu Adi, tolong pilih fanbase-nya yang mana maunya nih. Jungkook, Jungbram, Jin apa Koko Jin. Tolong pilih salah satu, ada 4 tuh. Silakan ya. Request lagunya Westlife yang When You Are Looking Like That. Baiklah, selamat siang katanya. Terima kasih. Ada siapa ini? Ada Vin. Vin namanya, Vin ya. Benar ya Vin ya. Vin, saya Vino. Kamu Vin, saya Vino. Bolak-balik aja. Request lagu nih. Boleh, Tompi sedari dulu, siap ditunggu lagunya ya. Ada Fapang, selamat siang, Pang. Request lagunya adalah Ricky Martin, Wijaya yang Emotion. Bram ketawa-ketawa sendiri, thank you. Ya daripada ketawa rame-rame, kayak kunti. Beli lanang, selamat malam. Sampun Niki, sampun ngewedang Niki siang hari ini. Asik. Unfrightened dong. Suk semua katanya, selamat siaran, terima kasih. Ada Dewi Damkar alias Sukma. Ih kok siang-siang kenapa? Biar gak ngantuk kamu, cus streaming, cus. Langsung abis maksi nih di SSB.
Soto Surabaya itu ya, tahu aku. Yang gambarnya mirip ini kan sama kamu Sukma. SSB di mana kamu Sukma? Enak siang-siang makan soto apa enggak panas sih? Pak Putu Adi, pilihannya sulit, jangan dong, jangan sulit-sulit dong. Di bawah ini simpel aja, udah pilih sesuai dengan kata hati. Kalau kata hati tidak harus memilih, ya nggak usah milih sih. Buat terima kasih yang udah request, rame ya siang hari ini. Yang masih mau lanjut request lagu favorit Anda sambil cerita nih, drama belanja bulanan yang pernah atau mungkin sering Anda alami. Apa sih, coba cerita sama Bram ya. Dia belanja di luar list, kadang boros, atau mungkin kadang kelupaan bawa cash, kadang lupa bawa tas belanja, atau mungkin ada yang drama-drama lainnya lagi. Boleh cerita sambil request lagu favorit Anda. WhatsApp Telegram yuk 0811 3934 94, Instagram dan juga Facebooknya Pingun FM Bali. X-nya boleh di mention @radio Pingun FM.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Candy Grosir terlengkap dan termurah.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
1: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikick dari grup?
3: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

Selamat siang dulu buat beli Adi Hendrawan yang lagi ada di Bangli. Gimana kabar Bangli? Panas apa dingin nih siang hari ini ya? Dia request lagunya Gitar Sedia Aku Sebelum Hujan. Baiklah, kalau belanja bulanan saya sudah pasti sesuai kebutuhan aja. Yakin saja tuh. Jadi takutnya ini lagi yang lain-lain dibelanjain ya. Buat yang lainnya yang masih mau request lagu favorit, Bram tungguin lo sekarang juga ya. Sambil habis ini Bram mau ngasih info nih. Hati-hati buat anda yang keseringan atau mungkin kelamaan main handphone, scrolling sosmed, jangan dianggap sepele ya. Nanti ini bisa berpengaruh panjang ke kesehatan anda loh, apalagi ke tubuh anda. Takut kan, masa gara-gara main handphone aja bisa ganggu kesehatan loh. Be that help. Be that help. Be that help. Be that help. Dikutip dari CNNIndonesia.com, sahabat guna FM, kebiasaan main handphone ini kan seringkali dianggap sebagai aktivitas yang kayak ya udahlah biasa aja, cuman main handphone doang. Terlebih kalau misalnya kita lagi bosen atau misalnya kayak killing time ya kan, main handphone aja udah. Tapi ternyata sahabat guna FM ada dampak buruk nih, dampak buruk yang bisa mempengaruhi tubuh anda ketika anda terbiasa scrolling handphone aja selama berjam-jam atau mungkin menatap layar ponsel anda terlalu lama. Yang pertama, ini dampaknya adalah kepala dan juga leher nih condong ke depan, sahabat guna FM. Jadi ketika anda terlalu fokus main handphone, kepala akan cenderung untuk menunduk, bahu membungkuk dan juga leher terdorong ke depan. Jadi semakin lama posisi ini dipertahankan dalam jangka waktu yang cukup lama, semakin besar juga nih tekanan yang harus ditanggung oleh otot di sekitar leher dan juga punggung bagian atas. Jika dilakukan secara terus menerus, postur kepala yang terlalu maju dapat menyebabkan nyeri nih di leher dan juga bahu serta ketegangan pada punggung bagian atas. Hati-hati loh ya. Yang selanjutnya sahabat Kuna FM, bahu tegang dan juga kaku. Selain leher, bahu juga otomatis ikut terdampak nih ketika seseorang terlalu lama menunduk karena bermain handphone. Sayangnya nih, banyak orang yang tidak menyadari bahwa bahu mereka nih sedang dalam kondisi tegang, kaku atau mungkin berat. Ah, paling cuman pegel-pegel biasa aja. Tidak, ini salah satu tandanya, sahabat Kuna FM ya. Yang berikutnya adalah mata perih dan juga penglihatan agak sedikit terganggu nih. Mata manusia tidak dirancang untuk menatap layar kecil yang terang selama berjam-jam tanpa jeda waktu. Jadi ketika terlalu lama fokus sama layar gadget anda, frekuensi berkedip dapat berkurang. Ditambah lagi nih dengan aktivitas melihat dalam jarak dekat secara terus menerus, kondisi ini cenderung dapat membuat mata terasa kering, lelah, iritasi, bahkan tegang juga nih. Yang berikutnya sahabat Kuna FM adalah massa otot anda berkurang. Jadi kebiasaan scrolling juga mudah membuat seseorang jadi lebih jarang untuk beraktivitas atau bergerak nih. Apalagi menggunakan handphone, umumnya dilakukan sambil duduk kan, atau berada dalam posisi yang relatif sama dalam jangka waktu yang lama, entah itu sambil rebahan, tiduran ya kan. Jadi kurangnya aktivitas fisik secara terus menerus ini membuat otot lebih jarang untuk digunakan. Jika menjadi kebiasaan dalam jangka panjang, kurang bergerak dapat berkontribusi terhadap penurunan massa otot. Yang selanjutnya adalah nyeri pada bagian tangan atau pergelangan. Ayo, siapa yang ngerasa nyeri sekarang ini gara-gara main handphone kelamaan sih? Jadi kebanyakan main handphone juga rentan membuat tangan dan juga pergelangan mengalami tekanan berulang nih. Gerakan sederhana seperti mengetik, scrolling, atau mungkin menekan layar mungkin terasa kayak kegiatan yang sepele aja. Tapi jika dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, otot, tendon, dan juga sendi di sekitaran jari serta pergelangan ikut terbebani dan akhirnya akan merasakan nyeri seperti itu, sahabat Kuna FM. Nah, yuk, coba diperhatikan lagi frekuensi untuk scrolling handphonenya. Boleh kok, nggak ada yang larang, tapi dibatasin waktu. Waktunya ketika emang harus istirahat, ya udah istirahatkan saja biar nanti takutnya tidak terjadi nih salah satu faktor-faktor yang tadi sudah Bram sebutkan ya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
6: Matur suksema.
5: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five. Namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Yangan, ada siapa lagi ya? Gustu, terus ada pacar halunya Suma. Mbak Romiani baru muncul, Mbak Romiani ini. Penguin menemani saya bersihin mobil. Motor saya juga dong, Tobang Ado, boleh gak dibantu? Agak sedikit mager nih bersihnya. Kalau lagi senggang boleh mampir ya, nanti tak kasih lumpia aman ya. Yang 10.000 tak beliin ya. Selamat siang dulu yang masih mau request lagu favorit Anda sambil cerita. Oh iya, sambil cerita yang di TikTok juga boleh guys. Ada pernah ngalamin gak sih ketika belanja bulanan, ada drama belanja bulanan apa yang biasanya pernah Anda alami atau mungkin pernah terjadi dalam diri Anda? Kadang kalau misalnya drama belanja bulanan adalah belanja tidak sesuai dengan checklist, atau mungkin lupa mau belanja apa sampai di supermarket, atau mungkin lupa bawa tas belanja, lupa bawa dompet alias lupa bawa pasangan Anda atau suami Anda. Lupa deh, gak ada yang jajanin deh. Atau mungkin lihat barang lucu beli padahal gak guna tapi lucu aja gitu kan. Aduh, nungguin nasi sele gak datang-datang. Enak sekali nasi sele di mana Sukma? Tolong kasih tahu aku ya. Selamat sore dulu yang sudah bergabung. Ada Gustu, dia ikutan mini food, dia katanya niatnya hemat katanya untuk belanja tapi borong hemat tapi borong banyak katanya untuk kebutuhan sehari-hari. Borong banyak untuk kebutuhan sehari-hari. Ya udah sih untuk kebutuhan sehari-hari juga enggak apa-apa lah ya. Edo kesayangannya lagi makan nasi dan juga puyung hai. Wih, mantap, Do. Requestnya Jonas Blue, tak siapin yang by your side ya Do ya. Semoga suka lagunya ya. Ada Gung Panji Swastiasu, selamat siang, asik. Mau dong lagunya Maudy Ayunda by my side. Kalau gak ada Maudy Ayunda apa aja ada. Tenang aja, apa sih yang gak ada buat Gung Panji? Mungkin pujaan hati yang gak ada. Gimana Fajar? Fajar kok gak pernah... Fajar ya bener ya nama temanmu ya? Lupa aku. Saking gak pernah munculnya dia. Semangat katanya siarannya. Mantap. Hosea Mebel. Oh iya dong. Mantap kan inspirasi dan panutan. Makanya gaul dong sama saya ya. Selamat sore dulu buat Mbak Desa Mariani. Lagunya tadi sudah DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. Mbak bingung lagunya siapa? Kayak pernah baca judulnya. Karena DJ Snake ya. Kalau Mbak Desa Mariani belanja bulanan tuh biasanya sering gak sesuai list, lapar mata ya kan. Ah, nanti saya tanya Ajik Dewa apakah benar atau keduanya juga pelakunya. Kayak keduanya sih. Ada Bliadi Hendrawan, Swastiastu, Bang Li, Vanas Cetar katanya. Weh, tumben. It gitaf dong, sedia aku sebelum hujan. Kalau belanja bulanan katanya sudah pasti sesuai kebutuhan aja. Bohong. Ada siapa lagi ya? Udah semua. Baiklah, terima kasih sudah semua ya. Yang di TikTok ada yang ikutan kah? Belum, masih curhat aja. Janji gak datang-datang. Males ikut ke dalam belanja bulanan sih. Mending nyokong dari luar nyongkok. Yang penting kan tetap transferannya lancar gitu aja ya. Nggak usah dah ikut belanja di dalam ya, Tebang Ado ya. Terima kasih yang sudah ikutan request, yang sudah ikutan mini food, yang masih mau request lagu favorit. Ditunggu sampai nanti sebelum jam 4 sore ya. WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @pingunfm Bali, X@radio pingunfm.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Citra Lestari kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single romantis berjudul Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Joss Flo, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duetnya. Terpesona ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilmanino. Lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: family time. Family time.
1: Kalau Anda lagi memperhatikan gimana sih asupan dari buah hati Anda, anak Anda yang emang harus diperhatikan banget ya. Karena kan apapun yang masuk ke dalam tubuhnya harus diperhatikan juga nutrisinya biar nanti gak salah-salah. Apalagi kayak salah makan jatuhnya nanti keracunan. Gak ada yang mau kan. Jadi memenuhi kebutuhan protein anak nih gak selalu membutuhkan bahan pangan dan juga dengan harga yang mahal. Ternyata tidak, sahabat Guna FM ya. Jadi dengan pemilihan bahan yang tepat, keluarga ini dapat memanfaatkan beragam sumber pangan yang mudah ditemukan dan juga menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi rumah tangga. Dikutip dari CNNIndonesia.com, ahli nutrisi Tara Mutiara Ramdhani ini mengatakan pemenuhan protein ini merupakan bagian penting loh dari penerapan gizi seimbang pada anak. Tapi protein ini bukan satu-satunya zat gizi yang perlu diperhatikan. Jadi orang tua ini juga perlu memastikan menu anak ini tetap lengkap dan juga beragam dengan memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di sekitarannya. Intinya tidak harus mahal seperti itu ya. Dan ahli gizi ini Tara melanjutkan juga, jadi keluarga ini nggak perlu bergantung pada satu jenis sumber protein tertentu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Ini beragam bahan pangan lokal dapat menjadi pilihan selama dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Pilihan tersebut juga dapat disesuaikan nih dengan kondisi ekonomi masing-masing. Jadi artinya tidak harus yang bahan dari import ya, yang mahal-mahal ya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Yang penting harus terpenuhi dan tidak mengabaikan kebutuhan protein dari anak tersebut. Jadi keberagaman makanan ini justru penting nih agar anak mendapatkan berbagai zat gizi yang dibutuhkan. Seperti sumber protein dapat berasal dari pangan hewani maupun nabati yang tersedia dari dan juga terjangkau di lingkungan sekitar. Hal yang tidak kalah penting juga nih, kebutuhan nutrisi anak ini perlu disesuaikan dengan usianya dan juga tahap tumbuh kembangnya biar sesuai nih kira-kira udah umur segini perlunya apa, seperti itu ya. Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Indonesia, I. Dewa Gede Karma Wisana ini mengatakan, pilihan makanan dalam rumah tangga turut memenuhi kualitas konsumsi pangan keluarga nih. Perhatian terhadap kualitas makanan perlu dilakukan supaya kebutuhan nutrisi seluruh anggota keluarga termasuk anak juga terpenuhi. Kondisi ekonomi di rumah tangga memang dapat mempengaruhi pilihan makanan, tapi keputusan dalam berbelanja ya yang tidak boros juga ya, dan juga dalam menyusun menu juga berperan dalam menentukan kualitas konsumsi dari keluarga. Jadi intinya penuhi kebutuhan protein dan juga gizi anak ini nggak harus mahal. Yang cari bahannya sekitaran aja, yang lokalan aja. Yang penting protein dan juga zat gizinya terpenuhi dan juga seimbang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
5: Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

FM Your City Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Janjimu, sahabat Kuna FM, janjimu itu dari Billy Simpson. Ini lagu ya sudah di request sama Agus Ade tadi ya di terakhir-terakhir ya. Terima kasih yang sudah request, terima kasih yang sudah meramaikan office hours untuk hari ini. Lanjutlah lagi kehebohannya di intermezzo barengan Cici Betty dan juga Suma. Hai Suma Lopers. Ingat ya, Meet and Greet volume 2 nanti ditunggu aja tanggalnya, tanggal berapa nanti bakal di announce sama Suma langsung sendiri ya. Kalau gitu video berapa saya pamit, sampai ketemu lagi besok di jam 1 siang kita ketemunya. Have a good day, bye bye.

0: Music Station.
1: Soft March, stay happy.
0: Selamat sore sahabat Wingin FM dan Suma Lovers.
1: Hai.
0: Tak guleng kan lo kamu ntar lo.
1: Jangan. Hari ini bareng Betty Suma sampai jam 8 malam yuk. Request lagu favorit sambil kasih tahu zodiak Anda.
0: Oh iya lagi hari Rabu.

0: Din, lihat deh. Ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya, belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih. Tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: FM, your sweet music station.
1: Sup smart, stay happy.
0: Yeay, kita berdua kembali lagi di hari Rabu ini ya.
1: Betul sekali.
0: Tepat seminggu, enggak dong. Hari Jumat kita gak siaran ya?
1: Hari Jumat ada.
0: Oh enggak, aku cuti.
1: Oh alah ya benar.
0: Rabu yang harusnya aku yang siaran sama Bram, aku yang gak bisa,
1: sakit.
0: Berarti, wow, udah hampir seminggu lebih gak ketemu Suma
1: ya. Akhirnya
0: kita dipertemukan lagi.
1: Betul.
0: Wow.
1: Yuk yang mau ngeramein kumpul-kumpulnya ya, via online silakan.
0: Suma lovers nanti sabar ya, nanti
1: sabar.
0: Dia live sendiri dah.
1: Waduh.
0: Kan biar fokus Suma loversnya.
1: Waduh.
0: Ingat, aku hanya pemanis.
1: Waduh.
0: Pemanis alami, bukan buatan.
1: Iya, iya, berarti sehat ya.
0: Oh iya dong, asal jangan kebanyakan juga.
1: Oh, tetap juga
0: tetap,
1: bahaya.
0: Tetap, apapun yang kebanyakan ya, banyak duit aja bisa pusing. Hanya, tolong dong, uangku masih belum banyak nih, tolong. Supaya banyak aja, jangan kebanyakan gitu kan. Banyak aja, bukan secukupnya, banyak aja.
1: Masih tawar ya, pengen lebih ya.
0: Iya dong, supaya pencapaiannya tuh bisa lebih banyak, Sup.
1: Oke.
0: Iya. Pencapaian mau duit nih, wow.
1: Enggak
0: gitu.
1: Yeah.
0: Ya siapa tahu biar tabunganku bisa 3 digit.
1: Bisa.
0: Amin dong.
1: Amin.
0: Ya kan?
1: Kalau 4 gimana?
0: Boleh.
1: Itu banyaknya
0: itu bukan nawar ya. Kalau biasanya kan ditawar 2 aja deh gitu ini. Enggak kalau 4 gimana ya, tentu saja boleh. Apalagi jangan lupa sedekah nanti ya.
1: Oh iya iya iya, harus ya, harus. Jangan sampai ke atas aja, harus ke samping juga biar rata.
0: Iya, ke bawah juga.
1: Ke bawah juga. Ke segala arah ya.
0: Asik, supaya nanti dapatnya juga dari segala arah ya.
1: Betul.
0: Ini positif banget emang Mas Suma ya kalau siaran ya. Makanya kita pengen tanya pencapaian terbesar Anda saat ini.
1: Iya, apa? Ya. Coba diingat-ingat dulu. Apakah berhasil beli rumah baru?
0: Iya, rumah pribadi gitu ya, kan ya.
1: Rumah
0: kemarin masih ngumpul, sekarang sudah punya pribadi. Ih, seneng banget
1: enak
0: tuh.
1: Ya?
0: Enak. Sabar ya, Sum.
1: Wah.
0: Sun lah ya. Atau kayak saya tadi pengennya tabungan tembus 3 digit gitu. Anda sudah duluan, luar biasa.
1: Keren ya.
0: Atau Anda pernah dapat juara? Saya boleh lah sombong dikit.
1: Boleh.
0: Sudah tahun lalu dapat lah juara itu ya.
1: Iya benar.
0: Bisa lah nambah di profil jadinya.
1: Bisa,
0: kan.
1: Bisa, bisa.
0: Bikin lah kenceng lah itu job MC jadinya kan. Saya bener, juara. Loh ini. Oh.
1: Itu magnet cuan itu ya guys ya.
0: Betul sekali. Atau belum ada pencapaian sama sekali.
1: Masih gak progress, gak apa-apa.
0: Yang penting Anda mengusahakan, jangan menyerah.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Atau mungkin udah mencapai sebenarnya, cuma gak yang besar. Karena kita kan lupa kan.
0: Iya.
1: Kita
0: ya.
1: Punya
0: pencapaian kecil ya.
1: Pencapaian kecil.
0: Kayak sudah bisa berdamai sama diri sendiri.
1: Bener.
0: Sudah bisa menerima keadaan misalnya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Jadi gak harus besar. Kayak apa sih ada
0: kayak
1: deh.
0: Bisa beli motor pribadi deh misalnya.
1: Benar. Beli HP pribadi mungkin.
0: Iya. Atau enggak sudah bisa membiayai orang tua beli
1: itu.
0: Ini gitu. Mereka dari dulu pengen ini, terus sekarang sudah bisa nih aku beliin.
1: Iya. Banyak ya pencapaian.
0: Kamu deh kamu. Belum ngomong dari tadi.
1: Akhirnya saya digali juga ya.
0: Ya jelas dong. Mau tak kubur langsung sekalian.
1: Jangan.
0: Digali soalnya.
1: Ya, kalau sama sih dapat juara ya. Tapi
0: asik.
1: Bukan juaranya yang sebenarnya menjadi gini ya. Karena kan juara itu adalah hasil.
0: Tuh,
1: tapi prosesnya.
0: Yang
1: membekas itu adalah pencapaian Suma menjadi semifinalis itu sih, Ci. Karena itu prosesnya.
0: Siapa?
1: Yang jegek bagus itu.
0: Oh, jegek bagus, guys. Jegek bagus semifinalis.
1: Yes, itu walaupun enggak juara. Tahun lalu.
0: Oh, sama ya berarti
1: sama.
0: Ya? Tahun keemasan ya?
1: Tahun keemasan, benar.
0: Kita berdua ya.
1: Iya, itu bukan juaranya yang gini ya, yang penting cuma itu prosesnya. Melawan ketakutan, apa kepercaya diri juga. Minder, akhirnya bisa itu sih. Benar-benar sampai sekarang pun masih membekas dan masih kayak
0: jadi sebuah titik balik buat Suma
1: iya,
0: ya. Ternyata aku bisa kok gitu.
1: Benar.
0: Aku juga lebih ke
1: gimana?
0: Ini sih, lebih ke itu hanya gelar ya.
1: Iya.
0: Tapi ya prosesnya itu panjang loh. Udah hampir 10 tahun lebih loh itu.
1: Itu belasan tahun kayaknya ya.
0: Belasan tahun. Itu sebuah bonus jadinya buat aku gitu. Terus juga sama setelahnya, efeknya aku rasakan gitu. Jadi ya kalau dibilang seneng banget.
1: Bener,
0: nggak munafik aku seneng banget, aku
1: pastilah.
0: Bangga. Proud and pride ya.
1: Iya. Sebelum kita di proud orang lain, kita harus proud dulu.
0: Kan emang harus gitu.
1: Iya, bener.
0: Ada orang bijak yang bilang, Ceh, sekarang aku banyak punya quotes bijak.
1: Coba.
0: Kalau kamu sudah mencintai diri kamu sendiri, kamu tidak akan pernah menyakiti orang lain. gitu. Jadi Anda kalau masih merugikan orang lain, berarti Anda belum mencintai diri Anda sendiri sebenarnya.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Karena ketika kita gini ya menyakiti orang lain, berarti kita kayak membuat kita repot sendiri.
0: Iya betul. Iya kayak kita artinya nggak puas gitu, gak puas, masih ada rasa iri, dengki apa. Kira kita menyakiti mereka gitu.
1: Ya Tuhan.
0: Anda tidak cinta sama diri Anda sendiri.
1: Begitu loh.
0: Iya, jadi silakan kasih tahu pencapaian terbesar Anda saat ini ya. Yang versi Anda, nggak perlu melihat orang lain, ingat itu.
1: Benar.
0: Cintai diri Anda sendiri dulu, puas dulu dengan diri Anda.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Benar. Walaupun mungkin kalah ya, kayak Suma ya, semifinalis enggak juara.
0: Enggak ada.
1: Itu pencapaian
0: pokoknya.
1: Pokoknya
0: udah buat Anda tuh sudah Anda bangga dengan hal itu.
1: Boleh langsung kasih tahu kita sambil request lagu favorit di 0811-393-494 di WhatsApp atau Telegram ya. Boleh juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook @PinggunFMBali, @RadioPinggunFM dengan formatnya. Kasih tahu nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya, plus ikutan mini food sama kasih tahu zodiak.
0: Yeay, banyak kan sekalian. Ini hari Rabu.
1: Langsung.

0: Alien News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, jumlah korban keracunan diduga akibat program makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo terus bertambah hingga mencapai 566 orang per Rabu 2 September. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Laksmi Herawati Yuwantina, mengungkapkan jumlah tersebut merupakan gabungan dari data pasien sebelumnya ditambah temuan kasus baru.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, Biro Manajemen Lingkungan Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam atau DENREMB Filipina menyatakan kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Indonesia sudah sampai ke Metro Manila. Dalam pernyataan pada Selasa 1 September, DENREMB menyebut kabut asap Karhutla RI terbawa angin monsun barat daya ke Filipina dan dampaknya dapat dirasakan selama 1 hingga 3 September mendatang.
1: Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Sumojaya dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Fire State of Mind dari JC dan juga Alicia Keys to Gary yang sudah request ya. Ini spesial juga buat Anda yang sore hari ini pengen rebahan dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau setelah seharian kerja capek gitu Sum ya.
1: Bener.
0: Segera pilih Royal Foam karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu Royal Foam adalah kasur busa pertama nih dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Ih, mantap banget. Kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi nggak usah bingung lagi. Segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia nih selama 8 tahun loh berturut-turut tak terkalahkan. Royal Foam sudah kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia.
1: Yes, jadi yuk follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja. Yuk.

0: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Just ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Nomor 1 kita di Penguin Hot Music Chart. Tebak berapa minggu, Sum?
1: Kayak udah lama banget deh.
0: Kasih 6. Angka 6. Kurang
1: 7.
0: 8.
1: Wuh.
0: 2 bulan loh ya. Apakah bakal jadi 9 minggu atau 9 bulan deh sekalian?
1: Aduh, lahir.
0: Lahiran nanti dia ya. Lulus teh hijau.
1: Wow, keren banget ya.
0: Oh. Sama jadi, kerennya juga seperti Anda ya kan.
1: Bener.
0: Pencapaian yang sudah Anda dapatkan sejauh ini.
1: Iya, boleh diingat-ingat
0: yang
1: dulu apa.
0: Yang paling besar lah ya. Jangan semuanya, kalau semuanya penuh nanti. Sampai besok kita baca.
1: Iya, kita tahu banyak pencapaiannya, tapi yang paling berkesan, paling besar menurut Anda itu yang mana? Pasti itu gampang banget buat inget ya, Cie ya.
0: Iyalah, karena itu kan yang ter gitu kan.
1: Gak perlu diingat-ingat lagi, kayaknya udah langsung tulis.
0: Wah, atau memang selalu di reminder ada di profile biasanya ya kan.
1: Iya bener, itu menjadi highlight. Asik. Yang selalu lalu ada
0: sudah berhasil memenangkan hatinya.
1: Wah,
0: siapa bisa tahu susah perjuangannya.
1: Benar.
0: Ya kan, karena paling besar tuh dan berkesan itu pasti karena prosesnya, Sum.
1: Iya, benar.
0: Ya toh.
1: Berbatu-batu ya.
0: Oh, berdarah-darah. Berbatuk-batuk. Maratna, ikut nah ya, Mbak.
1: Iya, Mbak.
0: Lagunya Sapphire dari Ed Sheeran, Semangat Rabu Virgo, jangan lupa. Oke.
1: Yang mau di ramalin juga boleh kasih tahu juga ya zodiak Anda. Terus ini ada Papang juga, sahabat Nebam. Sorry katanya, lagunya dong yang dari Nelly Furtado yang Say It Right. Pencapaianku saat ini saya bisa beli sesuatu yang paling berharga, is renovasi rumah.
0: Is renovasi rumah ya.
1: Yeah.
0: Campur-campur bahasanya.
1: Is. Yeah.
0: Alhamdulillah ya, Pangnya. Syukur, seneng loh juga juga ikut dengernya kan.
1: Bisa. Terus? Salamnya buat Aldo, Agus, Senjaya, Dewi, Opah, thank you.
0: Hah, Bram?
1: Ya Bram, Allah. Thank you katanya Bram.
0: Bram, makasih spesial dari Fapang.
1: Iya loh.
0: Betty Suma dianggap Bram, luar
1: belum
0: biasa.
1: Belum move on sama Bram tadi.
0: Memang. Memang dia ini kan, Finalisius, the one and only.
1: Oh, Finalisius. Iya.
0: Iya, nanti mau didatengin langsung.
1: Enggak, mau pindah ke semua lover aja.
0: Ukurannya M. Enggak lah, dia sukanya sama Bram.
1: Oh ini.
0: Kamu
1: ini.
0: Kamu loh dibilang tuh. Ya Allah, dapet.
1: Ya Tuhan. Emang... Langsung masuk Finalisius deh semua kalau kayak gini.
0: Iya deh, aku masuk juga deh. Makasih,
1: langsung
0: Bram.
1: Langsung merosok gokannya.
0: Tiap hari loh aku dikasih ini sama
1: asupan,
0: dia, dikasih hadiah.
1: Iya.
0: Tuh, sahabat Ingin FM, pindah aja dari semua lovers ke Bramlisius ya. Dapat Anda asupan loh, asupan gula tiap hari dari
1: wow,
0: dia.
1: Wow, manis kita ya.
0: Iya, mantes Papang tergila-gila.
1: Bener.
0: Ya deh, serah Pang. Ada Lanang.
1: Hai Lanang.
0: Selamat sore, lagunya Shania Twain yang Forever and For Always. Makasih Betty Suma.
1: Oke.
0: Terus
1: ada Mbak Panca Nongki.
0: Eh.
1: Sering nongki soalnya, tapi
0: memang
1: Mbak Panca ini
0: Mbak Nongki. Ya.
1: Belum foto gini ya, foto makanan nanti kayak belum makan kayak hari ini ya.
0: Ya, makan dulu, Mbak.
1: Halo, selamat sore. Requestnya Car Keys, Alok dan juga Alpha Max. Pencapaian terbesarku hingga saat ini bisa beli rumah sendiri walau enggak besar.
0: Wih,
1: mantap. Beli mobil sendiri. Wih. Walau tidak mewah.
0: Yang berarti kan sudah beli, Mbak.
1: Tetap merendah ya, ada walu-walunya ya.
0: Melejit untuk merendah. Merendah untuk melejit.
1: Beberapa bidang tanah walau di kampung. Masih ada nih, tabungan juga Asungkara ada. Tapi pencapaian yang paling bikin bangga adalah berhasil membawa anak-anak sampai ke titik saat ini. Keduanya punya pekerjaan yang bagus. Walau di satu sisi kami harus tinggal berjauhan, tapi jujur aku bangga dan bahagia.
0: Itu karma baikmu, Mbak. Ya kan? Makanya teruslah berbuat baik, oke?
1: Okay? Yes,
0: yang lain,
1: pahala.
0: Betul. Yang lain juga jangan lupa request lagu favoritnya. Sama-sama kita menghibur Anda. Anda juga menghibur kita dengan lagu-lagu Anda. Dan requestan yang banyak, Sum, ya.
1: Iya, langsung yuk kasih tahu di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Bisa juga sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook, at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM.
0: Sekalian di kota mini vote, sahabat Penguin FM, coba kasih tahu kita pencapaian terbesar Anda saat ini tuh apa? Yang terbesar. Ya,
1: apa
0: pasti
1: tuh?
0: Ada satu kan.
1: Ada.
0: Cus.
2: Weather forecast.
0: Weather forecast. Apa tuh?
1: Wah, Wun, kalau kayak ini nih Wuncennya udah enggak perlu ditanya lagi, pencapaiannya udah tinggi banget ya. Dikucak-kucak bahaya.
0: Iya,
1: nih.
0: Noda dia soalnya.
1: Oh, noda.
0: Bernoda ya, nanti
1: ya,
0: dia.
1: Iya. Nanti bisa dibasmi ya.
0: Jangan dong, Sung.
1: Kita yang bingung nanti
0: kehilangan
1: ya.
0: Kehilangan nanti kita. Sekarang ya, kapan lagi gitu loh. Cukup akurat, cukup ya aku bilang ya.
1: Iya, cukup.
0: Akurat terus gratis,
1: gratis
0: aksesnya.
1: Iya. Makasih Wuncen. Iya, benar. Jadi Wuncen tetap bertahan untuk kita ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk suhu hari ini dari Wunca 23 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius, tapi terasanya di 32 derajat Celcius sahabat NFM. Untuk kemungkinan hujan di 21%. Nah, untuk kecepatan angin itu di rentang 25 sampai dengan 40 km per jam. Kalau indeks UV ekstrim di 11, jadi jangan lupa apply sunscreen Anda.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris, Five. Namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya, salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun, lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelas lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: Jangan sampai skip buat ikutan mini vote dan absen zodiak Anda dulu ya, karena hari ini hari Rabu.
1: Sudah dibahas loh tempo hari sama Pino dan juga Dinda. Oh, jangan pakai kata absen. Absen tuh enggak hadir artinya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh, absen enggak hadir dulu. Ya.
1: Enggak hadir artinya.
0: Oh, jangan-jangan.
1: Jangan absen, kasih tolong. Tahu zodiak Anda.
0: Ya. Kasih tahu ya.
1: Iya, hadirkan hadir. Zodiak Anda. Itu yang benar, jangan absen.
0: Berarti absen itu tidak gitu, hadir.
1: Itu kata mereka.
0: Walah.
1: Nah, juga aku.
0: Walah. Oke deh, berarti teman-teman saya suruh
1: bahasa
0: absen.
1: Bahasa ya.
0: Eh, hey, yang biasanya pakai absen, tolong absenin saya, itu nanti diisi gak hadir loh sama teman-teman. Hati-hati Anda.
1: Oh benar, absen berarti tidak hadir, Sup. Kalau presensi berarti kehadiran, presensi.
0: Oh nanti kalau titip absen, titip presensi saya ya gitu.
1: Iya, betul. Kalau mengabsen beda lagi, artinya memanggil atau membacakan daftar nama untuk ngecek siapa yang hadir dan tidak hadir.
0: Walah.
1: Jadi jangan tolong absenin aku, titip absen salah, titip presensi.
0: Presensi, presensi ya. Ganti sekarang.
1: Macam-macam aja tuh bahasa Anda.
0: Hati-hati ya kalau ngetik nanti.
1: Iya. Ayo. Jangan Betty Mania. Sukma.
0: Betty Mania.
1: Agak pantura ya, Sukma.
0: Eh, Betty Mania.
1: Cukup-cukup, aku tidak ikut-ikutan. Tidak, aku skip masalah ini ya. Aku sudah masuk fanbase yang lain soalnya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Iya, itu secret ya.
1: Aku Mon Bebe.
0: Oh, okay? Apa? Mon Bebe.
1: Mon Bebe.
0: Oh, okay.
1: Monsta X itu punya. Oh, Mon Bebe. Jangan aku dibuatin kucup.
0: Oh iya, Mania tuh gak masuk berarti ya, Betty Mania.
1: Kicau, kicau, kicau Mania. Gitu ya. Jangan.
0: Berkicau viral nanti ya.
1: Okay.
0: Tapi mini vote-nya boleh dipresensi dulu ya.
1: Apa? Presensi Bram, bukan absen ya.
0: Ingat presensi, jangan titip absen, titip presensi.
1: Yeah.
0: Apa pencapaian terbesar Anda saat ini? Apakah berhasil beli rumah baru, tabungan Anda tembus 3 digit, dapat juara, dapatkan hati dia?
1: Iya.
0: Atau belum ada pencapaian, boleh cerita sama kita sambil absen, absen lagi. Presensi dulu zodiak Anda.
1: Iya, kasih tahu zodiak Anda ribet amat ya, Sukma.
0: Bener.
1: Sukma lagi Sukma. Kalau udah Sukma dan Sukma muncul, aku yang belibet ngomongnya loh. Mbak Tian, selamat sore. Lagunya Lady Anthem belum ya, Need You Now.
0: Oke.
1: Emang belum lagunya,
0: belum ya.
1: Mbak. Lady Anthem belum sih. Terus?
0: Ada Bu Nana.
1: Eh, Bu Nana. Bu Nana di Pati sekarang, Bu Nana.
0: Iya.
1: Kok namanya Bu Nana Pati?
0: Pati Nambi ya.
1: Bu Nana, you okay?
0: Oke kayak Bu Nana ya.
1: Iya dong.
0: Sehat nih, aku hadir sama kalian juga sehat lalu ya. Udah luar panas, nunggu agak sore baru ke kebun dong, kebun.
1: Iya, punya kebun Bu Nana.
0: Iya, iya,
1: kadang
0: iya.
1: Bawa kesini hasil kebunnya, belum pernah dikasih ya?
0: Pernah, pernah, pernah.
1: Pernah kan?
0: Monster Rihanna, oke. Thanks ya, semangat.
1: Itu ya waktu itu tuh ya daun-daun tuh.
0: Iya,
1: ya.
0: Yang serai.
1: Aku juga dapat serai, ya ya. Jadi, mertua aku yang senang.
0: Itu mertua-mertua ya.
1: Kalau apa batok? Ketawa sekalian batuk ya kan.
0: Emang
1: luar
0: ya.
1: Biasa temanku no. Multi talentan emang dia bisa ketawa sambil batuk.
0: Itu ilusi untuk untuk apa ya, membuat batuk itu terlihat.
1: Batuk lagi dia kan. Ada Mbak Iga Pancaneki.
0: Halo.
1: Lagunya Car Keys. Oh udah tadi
0: udah.
1: Ada Koko Oki. Koko Oki Rianto, kita kabarnya baik ya. Katanya kalau pencapaian terbesar dia ada beberapa nih. Yang pertama bisa liburan ke negara yang ingin aku datangi.
0: Mantap.
1: Bisa nabung, karena dia tipe orang yang sebelumnya uang tuh selalu dihabisin di bulan itu. Susah nabungnya, terus bisa kuliah S1 dan masih ada lagi gitu.
0: Ih mantap, tapi bener loh. Jadi sederhana nabung itu kan gak gampang ya. Betul. Ini pencapaian juga, keren.
1: Betul, betul, betul. Thank you ya Koko Oki. Terus?
0: Ada Mbak Desmar.
1: Hey Mbak Desmar nih, Sumalisius sudah nih. Eh kok Sumalisius?
0: Sumalover.
1: Sumalovers.
0: Ya, Sumalover FC fan club ya.
1: Cih.
0: Still Carol G. Tawana Kota Mendung, Betty and Suma, selamat tugas, terima kasih. Makasih. Menu hari ini ayam kecap katanya, mantap.
1: Besok saya masak ayam kecap juga sama Mbak Desmar.
0: Mantap.
1: Ya, besok, tapi hari ini aku malas masak, aku bikin sup aja.
0: Oh, sup itu tinggal direbus aja.
1: Betul sekali, bumbu udah jadi ya kan.
0: Oke, zodiak Aries Cancer.
1: Oke, terus ada Mbok Rai di Batu Kande. Selamat sore Betty dan Suma. Hadir ya, zodiaknya Mbok Rai adalah Sagittarius.
0: Oh, Sagi.
1: Iya, terima kasih Mbok Rai sayang.
0: Iya. Ada Mbak Dian Kesuma.
1: Yeay.
0: Gue dikasih

0: Iyalah kita.
1: Wih mantap. Juara satu. Nopik hoax soalnya. Mbak Diano.
0: Iya iya iya. Jadi apa nih, juara satu apa ini ya?
1: Buh,
0: juara satu deh. Lomba Cane Bunga perayaan Hari Ibu tahun 2023. Wih mantap. Pencapaiannya luar biasa ya. Dan langsung karena punya tabungan juga pada tahun ini bintang-bintang-bintang digit.
1: Wih mantap-mantap, sering dipinjemin duit.
0: Iya,
1: pamer
0: iya,
1: sih. Jangan bilang-bilang kayak gitu-gitu Mok Dian.
0: Iya, iya.
1: Ntar yang mau pinjem duit denger loh.
0: Iya.
1: Nanti komel lagi ke kita Mok Diannya. Aduh aku dipinjemin duit lagi tau gitu.
0: Iya, iya, iya. Ya. Itu cukup secret aja ya.
1: Iya, jangan diumbar-umbar kalau itu. Ada Gustu lagunya Anggis Devaki, Betran yang Percuma. Terus ada siapa lagi?
0: Ada Papa Oki.
1: Halo Pak Putu Oci.
0: Leonie and Callum Scott. Stay. Pencapaian paling besar saat ini adalah Asungkara ada penabungan 3 digit.
1: Nah, ini juga nih, siap-siap nih.
0: Siap-siap teman-teman.
1: Ya.
0: Dan itu semua diatur sama Bunda Hara. Ah, Bunda Hara udah aman.
1: Oke. Okay.
0: Jadi yang minta ke Papa Oki jangan harap.
1: Rose ya, chat ya.
0: Ingat Bunda Haranya.
1: Tuh.
0: Oh, gitu. Waduh.
1: Aduh.
0: Jadi Bunda Hara tercinta yang sudah gini ya mengelola Mama Rosi.
1: Mereka mau beli sesuatu soalnya.
0: Oh.
1: Sun lah ya.
0: Ada sesuatu yang ingin dibeli.
1: Iya, supaya lebih mudah nanti kalau perjalanan jarak jauh kan Kia.
0: Oh, Sukara. Gitu. Gini berarti clue-nya perjalanan.
1: Suaha ya.
0: Suaha. Ini semua berkat doa keluarga kecil dan besar serta sungkara atas izin Tuhan bisa cari rumah di dalam pasar agar tiap hari bisa kumpul bareng keluarga. Tahu
1: kan
0: Leo?
1: Oh, itu dia.
0: Udah ada
1: udah
0: kode,
1: dia bocorin
0: ya?
1: Sendiri ternyata. Dasar. Ada Erike Libra zodiaknya. Lagunya Rihanna We Found Love. Kalau saat ini, kalau dulu ya, dia tuh bangga banget Erik punya jabatan yang lumayan dulu di kantor yang lama. Awal masuk ngelamar jadi OB nih 6 bulan. Kemudian Erik diangkat jadi kolektor, kemudian diangkat lagi jadi auditor. Part paling seru sih ini ya, karena waktu itu bisa keliling berbagai provinsi di Indonesia. Waktu itu dimulai dari Bali, terus ke Lombok, lanjut lagi ke Medan. Nah di Medan, Erik keliling di berbagai kota kayak Padang, Sidempuan, Danau Toba, Siantar, Aceh, dan kota Medannya sendiri. Abis dari Medan, Erik lanjut ke Jambi. Balik lagi dari Jambi, dia ke Riau. Selesai dari Riau, Palembang. Terakhir, banyak pengalaman menyenangkan saat itu. Selesai auditor, Erik diangkatlah jadi kepala cabang. Waktu itu pegang cabang yang di Riau. Kalau sekarang pencapaiannya Erik bisa menemukan bakat yang selama ini dipertanyakan. Sebenarnya punya bakat apa sih yang bisa dijual, jadikan uang gitu loh. Pengen jadi penyiar tapi gak pede. Sempat pengen kursus jadi terapis tapi waktu itu masih banyak pertimbangan. Akhirnya ketemulah bakat itu yang sekarang lagi dijalanin. Bersyukur banget ya, sekarang bisa punya penghasilan paling besar setelah banyak pekerjaan yang pernah dia kerjakan sebelumnya.
0: Keren.
1: Alhamdulillah banget, semoga bisa bermanfaat terus bakat ini sampai kelak nanti.
0: Mantap
1: gitu.
0: Loh Erik suka diangkat-angkat loh.
1: Mantap Erik, seneng loh dengernya ya. Pokoknya sukses dan happy terus ya Erik ya. Terus ada siapa lagi?
0: Ada Mbak Ira.
1: Halo Mbak Ir.
0: Oh Mbak Ir.
1: Ya. Dadah Kak Pino.
0: Ada, Vinolisius sudah pulang.
1: Vinolisius, dia Pinonya. Vinolisius itu penggemarnya.
0: Benar.
1: Konon.
0: Aduh, ini Fauzia Mainfield ya, okay. Makasih sama John Legend.
1: Oke, okay, terus
0: Maratna Batu Bulan.
1: Maratna, sudah tadi request saya Payer, Bonsa X lagi. Nggak bisa Mbak, suruh suamimu yang request atau pakai handphone anakmu ya.
0: Oh gitu, ya, pencapaian katanya terbesar aku ya, kehidupan aku saat ini. Mulai dari menikah.
1: Banyak ya, rame ya. Masih banyak ini di atas.
0: Ternyata banyak yang ingin memamerkan pencapaiannya.
1: Oh iya, jelas
0: apa-apa.
1: Dong, makanya kita pancing, Sun. Aku tahu semua pada riak sebenarnya.
0: Oh gitu. Iya. Boleh lagi siapa mau pamer.
1: Ya
0: gak
1: apa-apa kan biar nyenengin diri.
0: Iya.
1: Toh pencapaian kita bukan hasil nyolong toh.
0: Bener-bener. Kadang banyak orang Cik yang malu-malu untuk memamerkan
1: pencapaiannya. Betul. Ini salah satu cara untuk Anda itu bisa lebih puas sama diri sendiri.
0: Bener.
1: Bahagia gitu loh.
0: Iya kadang-kadang
1: kan?
0: Semua sempat curhat ya sama ChatGPT ya. Malahan itulah, kamu tuh udah banyak pencapaian loh. Langsung dia ngingetin coba.
1: kan?
0: Sekarang boleh kita ingat-ingat dulu biar terus lebih besar gitu ya semangatnya.
1: Yes. Lanjut Pak Ratna.
0: Lanjut dulu ya.
1: Masih panjang ini, Sob.
0: Iya, iya. Sampai menikah tadi ya. Sama suami merintis dari nol, benar-benar dari keringat sendiri, dan sekarang hasilnya kalau dilihat dari ekonomi enggak yang berlebihan, tapi untuk kami cukup.
1: Okay.
0: Kebutuhan utama terpenuhi.
1: Nah, itu penting.
0: Enggak ada utang.
1: Nah, ini juga luar biasa.
0: Mantap. Mak Dian ini mantap nih ya.
1: Oh, Mak Dian, Pak Ratna.
0: Mak Dian kan yang diutangin.
1: Oh iya.
0: Ini mantap nih, iya. Mak Ratna yang gak punya utang ya. Terus bisa lihat anak-anak udah jalan di jalurnya masing-masing. Si kakak pas wisuda ternyata lulusan terbaik. Tapi sekarang milih jadi freelancer dan malah pengen jadi IRT aja nanti. Si adek baru mulai kuliah tahun ini tapi udah di tracknya, udah tahu arahnya mau kemana. Anak-anak udah belajar investasi, buat aku kehidupan aku cukup. Kita dekat dengan saling bantu, hidup yang happy dan ngalir.
1: Yes.
0: Let it flow ya.
1: Iya, sederhana tapi bermakna ya. Wah, Mbak Ratna, mantap ya. Keren. Terus ada Mbok Jujan, lagunya Henry Moody yang Miss You. Kalau pencapaian tahun ini tuh pernah naik kereta api dan naik pesawat terbang.
0: Ih, mantap.
1: Mungkin bagi banyak orang itu adalah hal biasa, tapi bagi Mbok Jun itu adalah luar biasa.
0: Keren.
1: Selamat Mbok Jun, seneng loh kita dengernya ya. Terus ada siapa lagi?
0: Ada Sukma Pink.
1: Hah, Sukma Pink? Sukma Pink, untung gak Sukma Jipeng gitu ya, bukan?
0: Iya. Ada Mbak Sukma, Dewi Damkar ini ya. Ini berhasil ada rumah sendiri, wih mantap.
1: Udah, baru tahun ini loh.
0: Oh ya?
1: Keren ya.
0: Ini keren banget.
1: Keren, emang keren.
0: Berarti
1: keren,
0: tahunnya keren. Mbak Sukma sekarang ya.
1: Backstreet Boy, Shape of My Heart.
0: Oke.
1: Terus ada Mbok Yanbur Arini, ikut gabung aja. Ya, udah gak absen lagi ya. Kalau absen gak hadir soalnya. Ada Ubay, lagunya Fis Nina, zodiaknya Cancer. Terus
0: ada Abah Wesel. Kalau Abah berhasil beli rumah baru. Wih, mantap.
1: Selamat Abah. Kita seneng banget loh. Sama kalau kemarin kan kita ini apa ngomongin tentang yang dikecewakan gitu ya, Bram ya. Gue nongol ya kan. Sekarang kita yang positif ya kan.
0: Mari langsung ya.
1: Turut senang, semoga setelah ini pencapaiannya bisa lebih banyak.
0: Bener-bener
1: lagi
0: bener-bener ya. Bener-bener nambah-nambah lagi.
1: Amin.

0: traffic light, traffic light.
1: Suma udah siap?
2: Siap dong.
1: Ya udah cus, langsung kabarkan.
2: Langsung aja kita mulai dari area Gatot Subroto paling barat ya sahabat Pinawem, dimana sore hari ini udah terlihat cukup padat ya. Dari Jalan Raya Padang Luwih, bahkan ini dari Dalung loh. Ini di sekitaran pertigaan di Bandung Collection, dari Jalan Raya Dalung, sahabat Bina FM. Ini sampai Banjar Untal-Untal ya, menuju ke Padang Luwih cukup macet ya, dua arah bahkan. Terus kalau dari Jalan Raya Padang Luwih, ini di persimpangan dengan Gatot Subroto, itu mulai padatnya itu dari Jalan Perumahan Dalung Permai itu ke selatan cukup panjang ya. Tapi kalau dekat dengan persimpangan Gatot Subroto malahan agak landai. Dan kalau dari arah Kerobokan ini ke simpang Gatot Subroto ini cukup padat juga. Ke timur di persimpangan Jalan Muding ini juga cukup padat, dan Mudutaki sahabat NFM. Kalau dari Jalan Bajataki cukup padat saja. Nah ini agak macet sedikit satu arah menuju ke timur dari Jalan Gatot Subroto Barat di persimpangan Kebo Iwo. Ini cukup padat wah ini, oh ini Kebo Iwo juga cukup panjang juga kepadatannya, dari Jalan Bukit Indah dan juga Bukit Sari ke selatan sampai di Gatot Subroto Barat. Terus dari Kebo Iwo ke timur dari Gatot Subroto Barat ini landai sampai di Jalan Andakasa, itu ada sedikit kepadatan di persimpangan. Terus kalau dari Jalan Gatot Subroto simpang dengan Jalan Kargo Permai dan juga Jalan Bulu Indah sahabat Minabam, ini cukup padat. Nah kalau dari Bulu Indah ini cukup panjang dari Jalan PD Indah ya, Jalan Nuasa Indah cukup panjang ke utara. Dan dari arah Kargo Permai juga cukup panjang dari arah utara ke selatan dari Pidada 5. Terus kalau dari Jalan Gatot Subroto Barat ke timur ini macet lagi di simpang Pidada dan juga simpang Bung Tomo. Terus kalau dari simpang Ubung juga macet dari Jalan Cokro Aminoto, bahkan ini dari terminal Ubung ya, startnya sampai ke selatan cukup panjang satu arah. Terus kalau dari Jalan Gatot Subroto tengah ini dari arah timur ke barat yang macet. Tapi kalau dari Jalan Ahmad Yani agak padat di persimpangan saja. Ke timur lagi mulai Warman aman, terus dari Jalan Jakarta juga padat sedikit saja. Ke timur landai di Gatot Subroto Timur sahabat Navem, di Jalan Nangka Utara hari ini cukup panjang juga. Kepadatan itu dari Jalan Gatot Subroto 4 ya ke selatan, tapi arus sebaliknya aman. Kalau dari Jalan Gatot Subroto Timur ini dari Jalan Suli yang cukup panjang malahan. Nah kalau Suli ini wah ini dari Sandat maju sedikit itu sudah mulai panjang sampai tembus di Jalan Gatot Subroto Timur. Nah kalau dari Jalan Seroja juga sama, hari ini macet ya dari Gang Tunas ke selatan sampai di Gatot Subroto. Dari Kenyeri juga arah selatan juga sama macet. Kalau dari simpang Noja Saraswati padat saja. Terus kalau dari simpang Trengguli ini cukup padat. Dan kalau dari selatan juga padat saja. Nah, ke timur lagi landai di Gatot Subroto Timur sampai nanti di Jalan Gatot Subroto persimpangan dengan Jalan WR Supratman, ini ada sedikit kepadatan di persimpangannya saja.
1: Oke, aku ke utara ya sekarang ya. Ini di Jalan Antasura macet banget sahabat Tungin FM. Dari persimpangan Kemuda dua arah itu ya terpantau sangat macet. Kemudian di WR Supratman simpang Subita padat aja, tapi ini dari simpang Sedap Malam itu sampai simpang Waribang macet dua arah.
2: Wah.
1: Kita ke kota nih sekarang di Setiabudi terpantau ramai, tapi yang datang dari Jalan Maruti itu cukup padat ya.
2: Dari
1: simpang Lapangan Kompeng Sujana ini juga sudah macet sore hari ini. Terus mau ke arah Polresta itu di Gunung Sangiang beberapa titik ada keramaian, ada kemacetan itu di persimpangan Kerobokan, ada car crash di perempatan di sana. Hati-hati ya. Terus aku ke Hasanuddin, wah ini dari Jalan Diponegoro ya, dari depan Ramayana itu macet sampai di depan BCA di Hasanuddin. Iya, di Pasar Badung sore hari ini juga terpantau macet, 3 jam madanya juga. Kemudian ini aku lihat macet lagi di PB Sudirman, sahabat Tungin FM, dari depan RSHD itu macet sampai Simpang Puputan. Wow, tumben nih macet banget.
2: Lumayan ya macetnya.
1: Di Renon ramai lancar, terus kita ke Teku Umar, ini terpantau lancar di Simpang 6-nya aja yang padat. Sama di Simpang Pulau Ayu sampai Simpang Buagan itu macet terutama yang datang dari selatan, dari Gunung Soputan ya. Di Gunung Soputan juga sepanjang jalan padat banget. Di Jalan Pulau Galang ini yang mau ke arah Pemogan yang terpantau padat. Kemudian di Imam Bonjol Utara sih ramai lancar. Monang Maning juga ramai lancar. Di Watu Renggong, Sahabat Ungin FM, ini yang mau ke arah Tukat Pakrisan terpantau ramai. Tukat Pakrisannya lancar. Sesetan sepanjang jalan ramai lancar.
2: Yeah.
1: Cuma di Pesanggaran aja ini cukup macet yang datang dari arah Diponegoro. Simpang Simpang Pemelesan. Ini macet yang datang dari Aero X-Space. Di Simpang Tirtenadi sore hari ini juga terpantau cukup macet loh, Sahabat Ungin FM. Nah, yang macet lagi itu di Jalan Pemuda sama di persimpangan Tukat Balian yang perempatan Tukat Bilok sama perempatan di Tukat Hiaye di Pasar. Ini juga ada macet dari bypass Sanur dari keluar dari Jalan Danau Tondano itu sampai ke arah persimpangan Hang Tuah, itu macet satu arah. Di Hang Tuah ini di perempatan Sedap Malamnya aja yang macet. Nah, ini macet banget ternyata. Dari Patung Titi Banda itu kan aman, traffic light aman ya. Terus mau deket-deket Harbor itu macet. Sampai Prime Plaza, arah sebaliknya di traffic light-nya aja deket Big Garden Corner yang padat.
2: Macet banget ya.
1: Hayam Wuruk ramai sepanjang jalan.
2: Ramai. Okay.
1: Hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopak lampu lalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
0: Serenity,
1: for comfort and healthy sleep.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
6: your favorite music in one chart.

0: Dari Visa Batungin FM, Nina. Aku paling gak bisa nyanyiin lagu ini, pasti aku nangis.
1: Deep banget ya.
0: Iya, betul banget. Lagi sebagai orang tua, ya
1: bener,
0: kan?
1: Bener.
0: Yes, ini spesial untuk Ubay yang sudah request lagu ini.
1: Thank you, Ubay.
0: Kalau saya emosionalnya saat nyanyi lagunya Viz, Nina. Kalau yang ini emosional di konser terakhirnya.
1: Oh, alah. Gimana ceritanya?
0: Yuk, kita kepoin bareng-bareng.
2: Rumors.
0: Ariana Grande, sahabat Tungin FM. Dia kan ini emosional ya saat mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya saat dia menjalani konser terakhir di Eternal Sunshine Tour di O2 Arena London sebelum memutuskan untuk hiatus panjang. Jadi Grande ini memulai di Eternal Sunshine Tour di tanggal 6 Juni 2026 dan menjalani sudah 41 konser loh.
1: Mantap
0: kan?
1: 41
0: itu di Kanada, Inggris dan juga Amerika Serikat.
1: Keren banget sih. Jadi Grande ini mengatakan, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak, ujar Grande sembari duduk di kursi tinggi di panggung B seperti diberitakan Variety pada Selasa 1 September. Nah, ini sungguh pengalaman yang luar biasa. Terima kasih atas 10 pertunjukan yang indah di London dan 41 pertunjukan luar biasa dalam Tour Eternal Sunshine. Nah, ini adalah salah satu
0: panjang ya, maaf, dia ya
1: bener,
0: speech-nya ya.
1: Kayak menjadi emosional banget kan, panjang banget. Nah, ini menjadi salah satu pengalaman terindah dan paling luar biasa dalam hidup saya. Dan saya ingin mengucapkan rasa terima kasih tanpa harus menangis terseduh-seduh. Lanjutnya sambil menahan air mata. Oh, ditahan air
0: matanya. Ditahan, ngembeng air matanya. Berkaca-kaca dia, Sum.
1: Iya. Tapi sungguh, terima kasih dari lubuk hati terdalam. Pengalaman ini begitu istimewa dan akan selalu saya kenang. Saya memiliki penggemar terbaik di seluruh dunia seperti yang selalu saya miliki. Sweet banget ya.
0: Iya, dia juga muji kan kalau dia suka katanya sama pakaian yang dipakai sama fansnya, wajah mereka. Pokoknya dia seneng gitu loh ngelihat para penggemarnya bisa terhubung dengan kalian seperti di konser itu.
1: Ariana
0: Grande juga bilang makasih untuk segala usaha yang para fans lakukan sehingga bisa membuat momen perpisahan ini jadi istimewa gitu. Pokoknya semua pesan, kostum, busana dan riasan para penggemar tuh dipuji sama Ariana Grande. Dia mengaku menikmati setiap menit kebersamaan ini dengan para penggemarnya dan dia cuma pengen memastikan kalau Ariana Grande ini tahu, penggemarnya tuh tahu kalau Ari itu sangat bersyukur gitu. Pokoknya dia bilang thank you and I love you all gitu.
1: Ini benar-benar sweet banget ya.
0: Yes.
1: Mungkin kayak benar-benar aku bakal rehat panjang nih habis
0: bakal
1: ini.
0: Kangen banget sama kalian. Pokoknya dia berterima kasih lah sama para penggemarnya karena Ariana Grande bisa sesukses sekarang kan berkat penggemarnya juga, Sum.
1: Keren banget.
0: Gitu.
1: Nah, bersamaan dengan keputusan tersebut, jadi Ariana Grande juga mundur dari pemerintahan ulang musikal karya Stephen Sondheim di West End Sunday in the Park with George. Nah, Grande mengatakan jeda istirahat yang diwarnai spekulasi soal kondisi kesehatan fisik dan mentalnya adalah hal yang memang sudah direncanakan sebelumnya dan bukanlah tindakan reaktif atau impulsif.
0: Iya, bukan karena kesehatannya yang terlihat tidak baik-baik saja itu. Memang sudah planning kok ya.
1: Iya,
0: bakalan kangen banget sama Ariana Grande. Istirahat yang cukup ya, Mbak ya. Kita tunggu nanti comeback-nya yang spektakuler.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Healthy Corner. Healthy Corner. Tune of FM, your sweet music station. Suka makanan pedas? Anggun Zanita bawa kabar baik untuk Anda nih, sahabat Tune FM. Menurut penelitian yang dikutip dari wallipop.detik.com, sering menyantap makanan pedas bisa menyehatkan tubuh hingga memperpanjang usia loh. Bagi pecinta makanan pedas, sensasi panas dari cabai, sambal, atau kari memang membuat santapan terasa semakin nikmat ya. Rasa pedas tersebut mungkin juga memberikan manfaat lebih bagi tubuh. Nah, makanan pedas yang mengandung capsaicin, senyawa yang memberikan sensasi pedas pada cabai, telah dikaitkan dengan sejumlah proses dalam tubuh yang berhubungan dengan kesehatan jangka panjang. Di balik sensasi panas yang ditimbulkan, konsumsi capsaicin dan makanan pedas secara rutin memberi sejumlah manfaat kesehatan jangka panjang. Salah satunya, memelihara kesehatan jantung. Capsaicin dapat merangsang produksi nitric oxide, senyawa yang membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks dan melebar. Mekanisme tersebut berpotensi membantu menjaga tekanan darah. Kadar lemak darah juga mungkin mendapatkan manfaat. Namun, penting dicatat ya, bahwa temuan tersebut menunjukkan hubungan. Bukan berarti makan cabai secara langsung menjamin seseorang terhindar dari penyakit jantung atau pasti berumur panjang ya.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: dari BTS, sahabat Wingin FM, ingin come over.
1: Yes.
0: Kita juga sudah come-come ini, siap menyapa Anda di live TikTok.
1: Langsung welcome ya.
0: Iya, tapi Betty dulu sendiri. Oh, iya. Iya, nanti kalau sudah 1000 likes-nya, baru semua muncul ya.
1: Iya, semua spesial, jadi...
0: Dari kemarin gitu, kemarin tuh nunggu 2000 dulu baru beram muncul.
1: Oh gitu.
0: Oh gitu. Kurang dari 5 menit langsung
1: Oke deh. Cuma nggak keluar dulu di live.
0: Seperti biasa Betty pemancing dan pemanis ya.
1: Oh alah.
0: Dengan dua partner siaranku yang tampan-tampan ini yang bisa dipancing sebel deh.
1: Oke, langsung ngeramein biar semua bisa keluar ya.
0: Wow, kayak jin botol ya. Harusnya kamu yang kemarin bukan Koko Jin ya.
1: Oh iya.
0: Suma nanti bukan Jin BTS, Jin Botol.
1: Oh Jin Botol. Oh iya, ada Jung Bram.
0: Iya, itu dia.
1: Baru lihat tadi.
0: Tunggulah nanti V BTS bikin, kita bikinin untuk Suma ya.
1: Oh gitu, oke deh.
0: V dan S, VS.
1: Oh VS.
0: Ayo Anda bergabung yuk sahabat Wingin FM di live TikTok kita di @wingin_fm_bali.
1: Bener.
0: Nanti kalau sudah tapnya sudah 100 likes baru Suma keluar.
1: Wow,
0: ya.
1: Wow, 1K kayaknya 100 terlalu kecil buat Suma lovers.
0: Oh iya, yakin? Enak aja kamu. Aku yang capek keluar-keluar sendiri di sini.
1: Suma lovers tunjukkan ya tap-tap layar.
0: Ayo tap-tap layar 100 dulu ya. Baru Suma keluar. Sekalian kita ramalin zodiak Anda.
1: Betul. Langsung kasih tahu di 0811-393-494. Presensi dulu zodiak-zodiak Anda.
0: Presensi. Iya, sekalian ikutan mini vote. Pencapaian terbesar yang sudah Anda dapatkan.
1: Apa tuh?
0: Satu aja ya yang terbesar.
1: Iya.
0: Ya. Kalau disuruh semua riak nanti satunya.
2: This week horoscope. This week horoscope.
0: Ya deh, sudah 100.
1: Oh, 100 ya.
0: Aku invite Suma dulu.
1: Okay.
0: 1000 ya harusnya.
1: Iya.
0: Iya. Dan ini nih, Suma udah tak invite
1: okay.
0: Ya.
1: Oke.
0: Nanti dah tunggu namanya cek ombak dulu, Sum. Ya, tunggu Suma lovers.
1: Iya.
0: Yeah. Ayo kita sekarang bacain zodiak Anda
1: okay.
0: Yang sudah terdaftar di sini.
1: Wow.
0: Ada start dari Virgo dulu untuk Mbak Ratna.
1: Mbak Ratna ya.
0: Yes.
1: Kalau Virgo, nah Mbak Ratna di ulang tahun sekarang ya. Mantap. Yeay.
0: Mbak Ratna kayak Agustus deh ulang tahunnya. Ya enggak sih, Mbak? Ya kan, Mbak? Masih ingat loh aku akhir Agustus.
1: Oke. Udah lewat berarti ya.
0: Iya, enggak apa-apa lewat dikit. Yang penting bulannya masih Virgo.
1: Masih Virgo punya.
0: Iya dong, terus.
1: Untuk karir dan keuangan Virgo, motivasi Virgo sedang tinggi. Wih, lagi tinggi-tingginya Virgo ya.
0: Tuh.
1: Dan membuat Anda ingin memberikan hasil terbaik. Anda bahkan bisa merasa terdorong untuk menjadi yang terdepan dalam pekerjaan. Wah, semakin terdepan ya Virgo.
0: Ayah, Yamaha ya.
1: Bisa dong. Terus ada untuk asmara seorang Virgo sedang berada dalam fase yang membuat Anda lebih sadar terhadap siapa yang benar-benar ingin Anda hadirkan dalam hidup.
0: Ya
1: jadi
0: deh.
1: Lebih sadar ya.
0: Ya harus, emang harus sadar. Daripada gak sadar.
1: Waduh.
0: Nanti kan agak gak tahu diri nanti.
1: Iya.
0: Terus dari Virgo kita sekarang ke Sagittarius. Ini untuk Fapang dan juga Mbok Rai Jegek. Untuk karir keuangan, ambisi untuk berkembang. Ini mungkin membuat Anda ingin mengeluarkan uang untuk pendidikan, proyek, atau pengembangan diri. Oh, tumben gak untuk shopping, Sagittarius.
1: Oh, bisa shopping ya.
0: Kayak, tapi tetap ngeluarin duit, ya kan? Tapi
1: udah stop smart sekarang.
0: Jadi selama sudah diperhitungkan dengan baik, pengeluaran tersebut bisa menjadi investasi yang bermanfaat. Gak apa, investasi namanya, ya kan?
1: Mm-hmm.
0: Untuk asmara, Sagittarius mungkin lebih sibuk nih ngejar tujuan pribadi dan akademis minggu ini, kan?
1: Wah.
0: Seperti tadi dibilangin mau belajar. Aja dia.
1: Meski begitu,
0: jangan lupa meluangkan waktu untuk orang-orang terdekat. Iya, kadang gitu emang. Maaf
1: oh,
0: gitu, ya.
1: Saking sibuk sendiri ya. Tapi nggak apa-apa, boleh.
0: Sibuk menenangkan diri, intinya.
1: Oh. Ya, menenangkan diri, mesti mengisi diri dulu.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi?
0: Ya, aku mau sapa dulu ya. Ada Ceceku lagi dengerin nih.
1: Oh iya, hai.
0: Cece Komang.
1: Hai, Cece Komang.
0: Selamat sore. Terima kasih loh sudah aku tanya-tanya macam-macam.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Wah.
0: Salah satu iniku soalnya yang sering aku mintakan informasi.
1: Walah, Cece Komang.
0: Lagi belajar soalnya aku, Sup.
1: Oh gitu.
0: Ya,
1: baik hati sekali Cece Komang
0: iya,
1: ya.
0: Selamat berronderia ya.
1: Oh.
0: Sudahi galaumu Cece.
1: Oh, jangan.
0: Pikirkan yang baik-baik aja supaya
1: betul.
0: Jadinya juga baik ya.
1: Mantap.
0: Terus dari Sagittarius kita sekarang ke Capricorn. Ini
1: Capri.
0: Untuk Mbak Iga Pancaneki. Mbok Rom udah datang belum ya?
1: Mbok Rom, Mbok Romi mana Mbok Romi?
0: Oh sudah, Mbok Romi sudah. Tadi Sagittarius juga untuk suaminya Mbak Romi ya.
1: Oke, Capricorn ya. Capri tolong di komen dulu yang di TikTok ya, silahkan.
0: Capri, Capri, meluncur
1: Capri. Mana Capri? Udah karena keuangan Capri, keuangan Capricorn sebaiknya tetap berjalan secara terencana. Jangan biarkan kesibukan pekerjaan membuatmu mengabaikan pengeluaran. Jadi tetap ya sesuai dengan rencana awal. Yes. Jangan sampai rencana buyar. Wah.
0: Tidak.
1: Untuk asmara, Capricorn akan banyak belajar mengenai keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Anda mungkin terlalu fokus pada tanggung jawab hingga lupa memberikan perhatian kepada orang terdekat. Nah, ini
0: nih. Apalagi Capricorn emang gila kerja.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh, gila kerja, pantes. Ya boleh lah ya, ya seimbangkan
0: gitu dah jadinya
1: ya.
0: Ya Capri ya, kalau tadi Sagi sibuk belajar sampai lupa sama pasangannya, Capri terlalu sibuk bekerja dan selalu dia seperti itu.
1: Wah, terlalu Capri.
0: Emang terlalu Capri.
1: Ini dari TikTok Kak Arya sudah, dari Udiantara. Terus halo, ada Kak Arimun, Aries, Cancer belum. Belum ya Aries sama Cancer. Jadi tungguin terus Capri hadir, weh hadir.
0: Siapa Cancer Sanjita kan?
1: Iya, Kak Sanji.
0: Sudah aku catat kok, tenang aja.
1: Raharta apa? Yuk silakan.
0: Ya, Mbak Panca udah Capri kesayangan sudah.
1: Langsung
0: ya.
1: Langsung ya absen. Eh Capri absen lagi presensi.
0: Capri itu kalau udah sibuk ya, benar-benar sibuk tau, lupa segalanya.
1: Oh, berarti ya. Deep work ya.
0: Tak love-love loh story-nya. Loh. Loh. Berharap tuh di notice sama Capri.
1: Oh gitu.
0: Bukan Capri Mapanca ya. Tak love-love loh sengaja. Oh, kok tumben ya gak ngeliat story-ku balik ya gitu.
1: Oh gitu.
0: Sibuk sepertinya.
1: Ya Tuhan.
0: Ya deh terserah.
1: Oke deh.
0: Kita sekarang ke Aries. Ini juga banyak nih rame. Ada Mbak Desmar, ada Bunda Yukanya, ada Dokter Tama, ada Kakak Arimun.
1: Terus
0: ya.
1: Terus ada Kak Widi Antara juga.
0: Oh wow, rame para Aries. Menyala.
1: Menyala Aries.
0: Bedo emang Aries ini. Karir keuangan minggu ini mengajarkan Aries untuk tidak terlalu impulsif dalam mengejar tujuan. Pelan-pelan aja Aries, disuruh lebih pelan ya. Mm-hmm. Ada kemungkinan rencana yang Anda inginkan terasa sedikit terhambat, tapi bukan berarti harus ditinggalkan. Jangan gara-gara ada sedikit hambatan Anda menyerah gitu.
1: Jangan
0: berjuang
1: putar balik
0: terus.
1: Tabrak.
0: Maju terus.
1: Maju ya, benar.
0: Jangan kan? Tabrak juga atit sum. Untuk asmara awal minggu membuat Aries perlu lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dan mengambil keputusan dalam hubungan. Lebih hati-hati pokoknya karena tahulah Aries impulsifnya kayak mana ya. Pelan-pelan Aries
1: pelan-pelan,
0: ya.
1: Pelan-pelan kasih rem dikit.
0: Remnya itu di ini
1: kuatin
0: ini
1: lagi
0: dikit.
1: Ya. Kasih minyak rem.
0: Ditekan lebih dalam lagi ya, remnya mana. Ya.
1: Jangan sampai blong.
0: Nah, bahaya soalnya. Terus kita ke Taurus. Ini untuk Gustu dan Pak Putu Oci.
1: Taurus ya. Gimana ya kata Taurus untuk karir keuangan. Untuk Taurus ini energi minggu ini mendorong Taurus untuk kembali fokus pada rencana masa depan. Mm-hmm. Nah, inspirasi baru bisa muncul setelah Anda memberikan ruang bagi diri sendiri untuk berpikir. Jadi bolehlah kasih waktu dan ruang untuk berpikir dulu ya, biar bisa kembali inspirasinya. Benar.
0: Santai dulu Taurus, santai.
1: Santai kawan. Benar. Ngopi-ngopi bisa.
0: Yui.
1: Banyak kopi shop.
0: Udah keseringan mereka ngopi.
1: Oh gitu.
0: Gak usah deh disuruh Taurus itu, kamu suruh menikmati hidup dengan makanan dan minuman.
1: Oh udah duluan
0: mereka
1: ya.
0: Mereka jagonya.
1: Oh alah, ya. Salah orang saya.
0: Duitnya habis pakai makan.
1: Iya. Seorang Cancer harus belajar sama Taurus berarti ini.
0: Iya.
1: Terus untuk asmara Taurus mungkin ingin menghabiskan waktu sendiri di awal minggu. Oh, pengen sendiri dulu.
0: Me time ya.
1: Iya, tapi bukan berarti Anda harus benar-benar menjauh dari orang lain ya. Ingat ya, masih ada yang harus
0: kita makhluk sosial ya. Heeh,
1: diajak ya.
0: Iya, betul. Sesekali gitu loh. Sesekali boleh me time, itu wajar manusiawi.
1: Bener.
0: Ya. Libra ini untuk Erike dan juga Beli Adi Hendrawan. Karir keuangan minggu ini, karir Libra membutuhkan pendekatan yang lebih tenang. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan terburu-buru. Ini ada apa sih?
1: Iya, pelan.
0: Pelan-pelan, mentang-mentang lagi 4 bulan loh masih. Tenang aja,
1: aman.
0: Masih 2026 ini.
1: Iya.
0: Masih banyak waktu, oke? Okay? Asmaranya Libra mungkin menghadapi sedikit ketegangan dalam hubungan di awal minggu. Lagi cekcok.
1: Waduh.
0: Saat perbedaan pendapat muncul, diplomasi menjadi senjata terbaik Anda. Keluarkan timbanganmu itu, Libra.
1: Iya, benar.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Kita masuk ke sesi 2 ya, Sum.
2: Yuk.
1: Tadi sesi pertama kita sudah bacain Sagittarius, Capricorn, Aries, Virgo, Taurus, dan Libra.
2: Yeah.
1: Jadi buat yang kelewatan nanti bisa denger ulang lagi hari Minggu.
2: Ya, yeah, Minggu. Hari ini gak bisa ngulang ya?
1: Gak bisa. Agak panjang nanti durasi kita. Sementara
2: betul.
1: Lagu-lagu Anda masih banyak ini ngantri, by the way ya.
2: Iya, yeah, bener.
1: Kita awali sesi kedua dari Cancer untuk Ji Dewa, Sanjita, dan juga Gus Bawe.
2: Untuk Cancer,
1: semua perlu... ada bindeng nih. Misalkan es krim atau bindeng suaranya guys.
2: Iya.
1: Hus, gak boleh.
2: Untuk Cancer, untuk karir dan keuangan, peluang baru dalam karir bisa muncul sejak awal minggu. Mantap. Namun beberapa tema dari minggu sebelumnya mungkin kembali membuat Anda berpikir tentang hubungan dengan rekan kerja atau lingkungan profesional. Nah kalau dari asmara Cancer ini, hubungan Cancer dengan teman, rekan kerja maupun orang terdekat menjadi perhatian di awal minggu. Anda mungkin mulai memikirkan kembali bagaimana hubungan-hubungan tersebut memengaruhi
1: kehidupan
2: Anda. Lagi
1: overthinking Cancer ini ya?
2: Iya kali ya.
1: Kenapa Cancer? Lagi banyak yang dipikirin.
2: Aduh,
1: kayaknya.
2: Aduh janganlah ya Cancer.
1: Mending yang tadi karir aja, peluang baru diambil aja.
2: Boleh.
1: Iya kan?
2: Biar tapi, kebanyakan beban.
1: Iya nanti. Soalnya mau ngambil baru, tapi kebentur sama hubungan sama temen yang tadi dibilang.
2: Iya, agak dilema ya.
1: Iya, nah itu Sanjita bilang benar, Tajul bilang gak benar. Halo.
2: Waduh, gimana
1: Ji Dewa bye-bye aja, kemudian bilang gak, enggak deh, berarti ini untuk Sanjita ya.
2: Oh iya benar-benar.
1: Kan? Lagi dilema.
2: Terus
1: kita ke Aquarius, ini untuk Bitu dan juga Gustu ya. Karir keuangan minggu ini menjadi minggu yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang dimulai beberapa waktu lalu. Periksa lagi Aquarius hasil kerja Anda, lakukan penyuntingan kalau diperlukan, editing, dan jangan takut memperbaiki sesuatu yang masih kurang.
2: Bisa lah dievaluasi.
1: Untuk asmaranya Aquarius perlu lebih terbuka terhadap kebutuhan emosional diri sendiri. Jadi awal minggu mungkin membuat Anda tuh sibuk dengan berbagai rencana, tapi jangan lupa memberikan ruang untuk hubungan pribadi. Lagi pada sibuk semua.
2: Bener, banyak banget ya kerjaan kayak minggu ini. Baru awal bulan guys.
1: Iya, lagi gak sibuk aja kadang lupa sama pasangan.
2: Nah.
1: Apalagi tambah sibuk.
2: Aduh.
1: Oh no. Terus Gemini untuk Mbok Jujan.
2: Oke Gemini, silahkan kumpul dulu yang Gemini, tetap layar dulu.
1: Ayo Gemini.
2: Presensi dulu ya, hadir. Untuk karena keuangan Gemini, ide dan kemampuan komunikasi Gemini bisa lebih mudah terlihat oleh orang lain. Jadi orang lain yang bisa melihat ya.
1: Iyalah kan biasa gitu.
2: Benar. Ini waktu yang baik untuk memperkuat posisi profesional, menyampaikan ide atau mengembangkan kemampuan yang menunjang pekerjaan. Ini bagus nih.
1: Iya bagus ramalannya. Terus
2: untuk asmara, Anda lebih mudah menarik perhatian dan membangun koneksi baru tanpa harus mengorbankan tujuan pribadi.
1: Lagi bersinar di Gemini.
2: Lagi bersinar Gemini.
1: Selamat ya Gemini.
2: Akhirnya.
1: Terus kita ke Leo untuk Rose. Karir keuangan minggu ini, Leo, keuangannya perlu dikelola secara realistis nih. Saat lagi bersemangat mengejar target, jangan sampai pengeluaran ikut meningkat tanpa disadari.
2: Ya Bunda Hara tolong.
1: Terlalu sibuk ini kan ngejar target, terus sibuk ngeluarin uang untuk entertain. Akhirnya dapatnya Pak Po.
2: Weh Tuhan.
1: Sedih deh untuk portofolio soalnya ya. Asmara awal minggu membawa kesempatan bagi Leo untuk bertemu mentor atau orang baru yang bisa memberikan perspektif berbeda. Biar gak stuck di satu itu aja dan ternyata salah gitu kan. Perlu loh ya perspektif yang berbeda. Dalam hubungan pribadi Anda juga mulai nih melihat situasi dari sudut pandang yang lebih dewasa.
2: Iya.
1: Oke, kita sekarang ke Scorpio Mbak Wiwin yang lagi jadi tukang katanya.
2: Oh gitu ya. Mbak Wiwin. Untuk karir dan keuangan Scorpio. Nah popularitas Scorpio ini meningkat menjelang akhir minggu.
1: Bintang keartisannya Scorpio
2: menyala ya. Anda berpotensi mendapatkan undangan, kesempatan mantap. Networking atau bertemu orang baru melalui lingkungan kerja maupun pendidikan. Untuk asmara, jangan langsung menganggap perbedaan sebagai masalah besar. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, hubungan justru bisa menjadi semakin kuat. Jadi boleh ada buka-bukaan dikit ya.
1: Iya, jangan OVT juga Scorpio.
2: Terus
1: kita ke Pisces, gak ada yang request Pisces nih. Budayu mana sih?
2: Silakan
1: lama
2: Pisces.
1: Banget gak kelihatan loh Budayu. Untuk karir keuangan minggu ini, Pisces itu perlu lebih berhati-hati mengatur kehidupan sehari-hari, kayak lagi sibuk mengurus rumah tangganya.
2: Oh,
1: ya
2: gitu.
1: Termasuk pengeluaran kecil yang sering tidak terasa tetapi bisa numpuk. Wah. Jadi buat prioritas dan hindari membeli sesuatu hanya untuk memenuhi keinginan sesaat.
2: Iya, biar gak sesat ya nanti.
1: Iya,
2: ya.
1: Tanya sama Dinda nanti ya.
2: Oh benar-benar.
1: Iya,
2: benar.
1: minta nasihat nanti sama Dinda.
2: Nanti shop smart sama
1: iya,
2: Dinda ya.
1: Shop smart bersama Dinda Amela.
2: Wow.
1: Untuk asmara minggu ini Pisces banyak belajar dari pengalaman romantis di masa lalu. Belajar dari mantan ya. Ah. Jangan balik tapi sama mantan.
2: Oh, jangan. Cukup belajar aja.
1: Iya, lukanya lagi luka kan. Wah. Jangan takut meninggalkan pola hubungan yang sudah gak lagi sehat kalau memang perlu. Ya kan? Untuk ya, apa? Kalau sudah toksik kenapa dipertahankan?
2: Iya benar.
1: Hidup cuma sekali loh. Bahagiakan diri Anda sendiri dulu.
2: Setuju.

0: September, shop smart, stay happy.
1: PayLater memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: Dari Best Jam sahabat Tungin FM dengan Bukan Pujangga. Oh. Untuk beli Adi Hendrawan.
1: Iya, iya, iya.
0: Yang memang bukan pujangga dia.
1: Oh, terus apa?
0: Dia barber dia. Oh, ya.
1: Iya, iya, iya, iya. Tapi kalau mini foodnya, dia tuh ikutan juga mampu berdikari tanpa di bawah tekanan seperti dulu. Itu sudah pencapaian terbesar. Wee, mantap. Merdeka ya.
0: Iya dong, udah jadi CEO dia. Oh, sekarang dia tuh merendah, Sup.
1: Begitu.
0: Aku translate ya, beli Adi ya.
1: Iya, iya,
0: sudah
1: iya,
0: jadi
1: iya.
0: CEO sekarang.
1: Walah, ya kan? Itu maksudnya.
0: Yoi.
1: Oh, pantesan. Di bawah. Tanpa di bawah tekanan, itu nah, garis bawah ya.
0: Dia bukan pujangga tapi berpuitisasi dia.
1: Oh,
0: ya
1: gitu.
0: Baiklah, thank you Bli Adi. Terus tadi ada Dewi yang request lagunya BTS Come Over. Semangat, terima kasih katanya.
1: Kada Giri request lagunya Pitbull and Neo Afrojack, Give Me Everything,
0: Give Me Everything ya, judulnya Give Me Everything aja.
1: Ya.
0: Tapi lagunya bersabar ya, karena lagu-lagu lama itu antreannya panjang.
1: Betul.
0: Oke, okay. Terus ada dari Pak Putoci tadi sudah.
1: Udah.
0: Ya.

0: satu hal ya, bisa menikah, punya keluarga kecil, dikaruniai anak, dapetin kerjaan yang sesuai passion, dikasih kesempatan untuk berkembang, serta mendapatkan penghasilan yang baik sebagai dokter anak. Bersyukurlah untuk setiap prosesnya, karena setiap pencapaian tuh punya cerita dan perjuangan masing-masing.
1: Wah, wow, gitu. Keren-keren dong.
0: Thank you, dok.
1: Terus ada Bigus Bauer. Request lagunya Trio Gen Z ya, Tiara, Tiara dan juga Siva yang menyesal plus zodiaknya Cancer. Pencapaian terbesar untuk Bigus Bauer ini adalah ya punya tabungan tembus 3 digit dong.
0: Luar biasa.
1: Mantap.
0: Dicari wanita-wanita.
1: Wah, ini idaman wanita loh.
0: Idaman wanita beli Gus Bauer tabungannya 3 digit. Uy. Silakan. Nanti menyesal Anda menolak dia loh. Aset ini guys.
1: Padahal lagunya menyesal ya.
0: Iya, menyesal kalian nolak saya, tabungan saya 3 digit. Digit tuh, kan? Kan macam-macam Gus Bauer ya. Ada Mbak Wiwin tadi sudah. Halo, ya. Semangat ya nukangnya ya, Mbak Wiwin ya. Ada Mam Yun tadi. Halo, request Mam Charlie Yun. Put Home Cebet Suma. Semangat sehat selalu.
1: Oke. Ada Mbak Rom-Rom. Halo Mbak Romi, Peggy Gau.
0: Peggy Gu.
1: Ya Peggy Gu.
0: Peggy Gau nanti dia.
1: Oh iya benar.
0: Sebel.
1: Untuk pencapaian belum ada, masih biasa-biasa aja. Ah merendah nih Mbak Rom. Bisa sekolahin anak, nabung sedikit tiap bulan.
0: Ya itu pencapaian loh Mbak Rom.
1: Iya.
0: Zaman sekarang orang menabung itu sulit. Iya kan? Yang ada seringan norok.
1: Iya iya benar.
0: Semua naik guys.
1: Ah, keren loh Mbak Romi sebenarnya. Ya. Tapi benar sih semua naik juga.
0: Iya.
1: Ya gitulah ya, harga-harga bikin kaget. Tapi bersyukur aja lah kalau kata Morom.
0: Oke. Okay. Ada siapa lagi nih ya? Gustu lagi makan-makan ya.
1: Walah ikutan mini food juga.
0: Katanya maaf belum ada pencapaian sama sekali. Tapi tetap bisa ngajak mama nongkrong biar gak bosen. Gustu itu sebuah pencapaian.
1: Bener
0: Gustu.
1: Loh.
0: Dan dia kemarin ngasih kita gift tau Sul.
1: Serius?
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Senilai 50 ribu pokoknya.
1: Wow.
0: Itu jangan-jangan merendah Gustu, itu sudah pencapaian. Kau bisa kerja terus ngasilin uang sendiri, gaji sendiri.
1: Iya loh Gustu.
0: Traktir mamah kamu itu adalah sebuah pencapaian besar dalam hidup kamu.
1: Keren
0: ya?
1: Gustu, mantap.
0: Keren,
1: banget.
0: Keren, mantap. Thank you so much ya. Yang di TikTok kita sapa dulu yuk.
1: Halo.
0: Ada Tajul tadi, terima kasih dititipin tempe langsung kabur ya. Suruh buat aku sendiri. Itu gak menghayal rasa karangasem katanya.
1: Bayangin Cece lagi masak langsung menghayal.
0: Thank you Gustu giftnya. Ada Bodian yang buru-buru katanya udah tuh bener digembok Bodian.
1: Bener awas tuh.
0: Iya gara-gara Suma nanti. Suma tanggung jawab.
1: Iya loh. Nanti kemalingan di warung Bodian gak ditanggung Suma loh.
0: Cukup hatimu aja dimaling Suma.
1: Waduh.
0: Jangan tokomu dimaling nanti ya. Amit-amit Jiping. Gustu thank you loh lagi dikasih kan.
1: Iya bener.
0: Ada Mbak Desmar, ada Kak Arimun, ada Ji Dewa, ada Mbak Panca, Sanjita.
1: Ya ini ada yang ikutan juga. Ada
0: Mbak Yanbur.
1: Mbak Yanbur hai. Ada Dewa Budiwan ya. Dewa ikutan mini food. Saya tidak ada pencapaian. Yang penting bersyukur atas rezeki dan kesehatan.
0: Masih sehat di usia segini itu juga sebuah
1: pencapaian
0: Dewa ya. Pertahankan biar panjang umur.
1: Betul.
0: Pokoknya stay happy. Ini spesial untuk Ji Dewa De.
1: Biar happy ya.
0: 420 Nematomorpha. Ari Lesmana Ji, Ari Lesmana ya.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

melewati masa hiatus, Weird Genius kembali menyapa pendengar melalui single terbaru berjudul Escape. Pada tanggal 20 Agustus 2026, kehadiran karya bersama Emily C ini sekaligus menjadi penanda dimulainya era baru menuju album penuh yang dipersiapkan tahun ini. Trio Reza Arab, Eka Gustiwana, dan Roy CDC kembali membawa warna musik elektronik dengan sentuhan produksi yang lebih matang dan juga personal. Escape menjadi rilisan ketiga Weird Genius sepanjang tahun ini setelah sebelumnya menghadirkan Your Side dan juga Blow Your Whistle.

0: dari Asik. Green Day. Ini spesial untuk Tajul yang sudah request lagu ini. Terima kasih Tajul. Mana ya? Udah hilang.
1: Kayak lagi asik dengerin deh, kayak sampai enggak bisa komen deh.
0: Baiklah, terima kasih ya. Yang lain juga bersabar lagu-lagunya, terutama yang request lagu lama. Karena antriannya panjang.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita nge-wow dan juga menyudahi live TikTok kita, kita mau nyapa dulu. Tadi ada Sanjita ya.
1: Hai Kak Sanji.
0: Langsung.
1: Oke, langsung ya.
0: Langsung.
1: Oke, untuk Kak Sanji tadi ikutan mini food juga. Jadi kalau ngomongin tentang pencapaian terbesar ya, kalau Kak Sanji ini pencapaiannya adalah bawa satu keluarga liburan ke Australia. Eh, mantap. Bahagiain orang tua selama mereka masih sehat. Pengen bawa mereka balik lagi ke sini. Mudah-mudahan ya ada rezekinya lagi. Terus kesannya sederhana, tapi momennya kayak gini gak bisa balik dan gak bisa dibayar dengan apapun.
0: Aku paham perasaan itu, Jit. Aku juga pernah merasakan itu sampai aku lupa gitu ya. Gak bisa lupa maksudnya.
1: Iya,
0: kayak bawa orang tua ke apa sih, Sum? Ke tempat yang aku pengenin gitu loh. Biayain mereka ke sana itu kayak suatu pencapaian aja gitu.
1: Benar.
0: Berawal dari ini waktu itu nenekku, almarhum nenekku itu sempat kan wisata ke China.
1: Oh, terus, China.
0: Kan sama maskapai penerbangannya tuh ada kayak apa sih, buklet gitu. Buklet negara-negara yang harus dikunjungi.
1: Oh, gitu.
0: Aku tertarik lah pada, aku masih kecil waktu itu. Umur berapa ya, SD deh kayaknya. Oh, SD kelas 1, kelas 2 gitu. Jadi aku buka-buka buklet itu tiap hari. Dan aku tertarik itu tahu kemana? Ke Thailand.
1: Wow.
0: Karena ada patung Buddha tidur. Jadi aku dari dulu emang ini ngefans banget ya. Sangat mengidolakan Siddhartha Gautama ya guys.
1: Berarti,
0: terlepas dari ini ya, kepercayaan ya.
1: Emang dari
0: kecil suka gitu loh. Jadi aku tuh pengen suatu saat aku harus kesini gitu.
1: Akhirnya kejadian ke Thailand.
0: Ke Thailand dan bisa mengajak kedua orang tuaku.
1: Ih, senangnya.
0: Emang itu suatu pencapaian terbesar juga yang pernah aku dapatkan.
1: Bener. Tapi itu bukan sederhana. Nah loh, itu luar biasa.
0: Iya, dan itu dari hasil tabunganku sendiri, Sum.
1: Oh, keren.
0: Kapan aku bisa nabung itu, aku adalah orang yang tidak bisa menabung ya terus terang. Tapi waktu itu aku bisa menabung karena emang udah niat ya. Dimana ada niat pasti ada
1: jalan
0: baik kan gitu.
1: Wah, keren. Yeay. Astungkare katanya.
0: Astungkare.
1: Iya.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Terus tadi ada
0: sudah. Oke, Sanjita lagunya habis ini ya, kamu streaming aja.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay?
0: Kita akan lanjut nge-wow.
2: Wow.
0: Baiklah sahabat Wingin FM, sekarang kita nge-wow dulu. Yang ini tidak untuk ditiru.
1: Jangan,
0: ini jelek.
1: Betul.
0: Ada seorang pria, padahal dia masih muda banget loh. Seumuran Suma ya.
1: Iya.
0: Kamu ya?
1: Iya,
0: 24 sepantaran. Tahun. Dia ini nekat mencuri sebuah pesawat ringan. Alamak.
1: Dicuri pesawat?
0: Di Hungaria dalam kondisi mabuk berat. Ini di tanggal 29 Agustus lalu, baru di Sup.
1: Baru banget.
0: Jadi aksi nekat ini memicu respons darurat militer loh. Sampai jet tempur dikerahkan untuk melakukan pengejaran di udara. Kayak film-film ya.
1: Wah.
0: Wow, jadi, maboknya mengerikan guys.
1: Agak takut ya.
0: Iya.
1: Nah, pria tersebut menggasak pesawat jenis Cessna 172 dari Bandara Kaloksa. Terus setelah melepas tali pengikat pesawat di darat. Jadi ada talinya dilepas.
0: Yalah, bukan pesawat ringan.
1: Setelah berhasil
0: taliin terbang nanti.
1: Iya. Setelah berhasil lepas landas, pelaku mengarahkan pesawat menuju kawasan Pax, wilayah yang menjadi lokasi satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN di Hungaria. Bahaya ya.
0: Bahaya banget.
1: Mantan Menteri Pertahanan Hungaria Romulus Ruzin Sendi mengungkapkan bahwa radar militer dengan cepat mendeteksi pergerakan pesawat ilegal tersebut. Nah, pihak militer langsung menerbangkan sepasang jet tempur siaga untuk melakukan intersepsi. Nah, lanjut dengan pesawat Cessna tersebut akhirnya mendarat darurat dan jatuh di ladang bunga matahari. Jatuh di antara bunga-bunga ya jadinya.
0: Kan kayak film. Kayak film kartun, Sup.
1: Iya. Ini kayak kebanyakan gini ya, kalian banyak menonton kartun.
0: Tom and Jerry.
1: Oh iya benar. Terus kayak imajinasinya gak lain gitu. Tapi pelaku hanya mengalami luka ringan akibat pendaratan darurat tersebut. Pelaku kemudian berjalan menerobos ladang menuju jalan raya terdekat untuk melarikan diri. Oh, masih sempet-sempetnya ya.
0: Berarti dia baik-baik aja ya.
1: Iya, bisa terus lari.
0: Setelah jatuh, dia masih bisa lari loh.
1: Iya, jatuhnya karena bunga-bunga soalnya.
0: Berbunga-bunga dia jadinya. Jadi menurut keterangan resmi kepolisian, seorang pengemudi mobil ini sempat berhenti untuk memberikan pertolongan. Tetap ada orang baik nolong loh, karena nggak tahu mungkin kejadiannya ya. Tapi pemuda itu justru mencoba merebut dan membawa lari kendaraan pengemudi tersebut.
1: Udah ditolong.
0: Udah dikasih hati minta jantung yang sebenarnya ini. Tapi udah begal pesawat.
1: Bener.
0: Ini mau membegal mobil orang yang menolongnya. Tapi untungnya aksi pembegalan mobil itu berhasil digagalkan oleh pengemudinya sendiri. Jadi petugas kepolisian yang tiba di lokasi beberapa menit kemudian langsung meringkus tersangka di area sekitar kejadian. Dan pihak berwenang bersama pakar penerbangan ini sekarang lagi mengusut tuntas celah keamanan yang kok bisa gitu loh. Nyurinya itu bukan nyuri mobil, motor, pesawat guys. Jadi tersangka udah ditahan dan menghadapi berbagai tuduhan pidana berat.
1: Jangan ditiru ya.
0: Iya, pakai pelajaran ini ya. Tolong kalau minum minuman itu
1: secukupnya aja ya.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya. Radio Penguin.
2: Fresh single on Penguin FM.

Ti menghadirkan Summer You Were Mine yang masuk ke dalam album debutnya Long Way Home. Penyanyi asal Chicago ini memadukan lirik bertema penceritaan khas country dengan balutan pop modern. Isi dari lagu ini merangkai perjalanan pendewasaan dan dinamika cinta di usia 20-an. Lagu ini dirilis pada 21 Agustus 2026.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: September, Shop Smart Stay Happy.
1: 1000, 10.000, 20.000 kelihatannya kecil ya, tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: Moon FM, your sweet music station.
1: Stop smart, stay happy.
0: Selamat malam Agus Sade. Lagunya sudah di play ya. Tadi yeah. lagunya Sanjita juga udah. Thank you untuk Dewa Budiwan juga sudah bergabung. Amin Mimbar
1: Halo,
0: juga.
1: Amin.
0: Bacalah itu.
1: Oh, langsung ya.
0: Langsung
1: ada pantun tampaknya nih, Ce. Tadi Jenny Haven.
0: Aduh enggak bisa.
1: Enggak bisa ya, mohon maaf banget ya,
0: Min. Abis sama Koko aja abis ini ya.
1: Ya, lanjut. Oh. Tapi pantunnya bisa kok.
0: Bisa.
1: Burung dara, burung merpati.
0: Cakep.
1: Terbang tinggi ke atas awan.
0: Cakep.
1: Sudah sombong setengah mati. Tiga digit ternyata 100 perak.
0: 1000 kalau tiga digit tuh.
1: Iya, iya, iya. Oh, tiga digit banget nih, Min.
0: Iya. 1000 ya bikin kejit-kejit ya. Siapa itu yang sombong aku punya tiga digit itu ya?
1: Iya, iya, benar.
0: Ternyata 100 perak kata Amin. Jangan Min dipancing. Udah pindah kayaknya dia ke radio lagi. Udah pulang dulu kita ya.
1: Oke, kita mau pindah ke rumah juga.
0: Iya, betul. Saya sih masih di sini. Oh, gitu. Kerjaan masih ada soalnya.
1: Oh, gitu ya. Semangat ya. Lah Cici.
0: Suma juga
1: ya.
0: Masih di sini
1: bukan? Masih di sini harus. Bilang aja mau pulang, saya ada next agenda.
0: Betul, sama-sama ada next agenda. Tapi habis ini sudah ada Koko Surya.
1: Benar.
0: Koko Jin.
1: Bakal nemenin Anda sampai jam 12.

Tune FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Yeay, saya sayang banget mau motong lagu ini tadi. Ya, Ed Sheeran, The Joker and the Queen. Ya, buat Anda sahabat Pinguin FM, di malam ini kita ketemu 2 September 2026. Ya, Septembernya mudah-mudahan ceria selalu ya sahabat Pinguin FM. Ya kan kayak lagu kan, September ceria. Harapannya selalu ceria, selalu diberikan kebahagiaan untuk Anda semua, selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Amin. Sehat, bahagia, dan kaya raya. Itu kan. Oke, pokoknya semoga kabar baik selalu. Surya Winata sudah hadir lagi untuk di hari Rabu ini sebelum saya libur ya besok. Jadi saya temani Anda untuk 4 jam ke depan untuk play lagu-lagu kerennya Pinguin FM Bali. Anda boleh temani saya, Anda boleh kasih tahu saya lagu-lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Single on Penguin FM.

0: Grup asal Jepang, One or Eight, merayakan hari jadi mereka dengan lagu baru sekaligus hadiah istimewa untuk para penggemar setia dengan merilis lagu ballad berbahasa Inggris berjudul Invisible. Lagu ini menjadi single kedua setelah membagikan Yankee Squad pada bulan Juli lalu. Invisible menjadi single kedua dari EP debut One or Eight yang akan datang, Jin, yang dijadwalkan rilis pada 16 September 2026. Lagu ini diproduksi oleh TK Off dengan kredit penulisan lagu dari Edwin Hammerhead, Pretty Much, Baby Nave, dan juga Jordan Dennis. 3.6, your sweet music station,
1: Radio Pink Web. Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy. Ini dia sahabat Pinggun FM, Seikoji. Hola. Ke Denpasarnya kapan katanya? Iya kan, jalan-jalan lagi pada mau kemana gitu kan. Lupa. Ini masih weekday, kok sudah mau mainnya mau jalan-jalan aja. Tapi kalau buat aneh lagi jalan-jalan malam ini lagi mungkin juga lagi kena macet juga di jalan, lagi mau cari makan, lagi pengen mumpung awal bulan masih ini baru tanggal 2, dompet masih tebel-tebel nih ya. Saldo e-wallet ini juga masih banyak. Ya udah nikmati aja sahabat Pinggun FM, asal jangan bablas aja. Ya seperti tagline kita kali ini, yaitu shop smart stay happy. Pengen tetap bisa happy, iya kan? Makanya kasih tahu juga supaya lebih happy lagi, lagu favorit Anda itu apa? Bikin rame malam ini, bikin saya sibuk malam ini gak apa-apa, saya ikhlas kok. Jadi kasih tahu aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Ada Harti, apa kabar? Harti ada di Jalan Gunung Batur Singaraja, lagunya DJ Goja bareng sama Jason Derulo, bareng juga Melody Michiko. Habis ini ya, saya play ntar, ditunggu aja. Terima kasih Harti. Abah Waisel juga apa kabar yang ada di seputaran Samplangan Gianyar. Terima kasih juga udah menyapa saya. Mbak Rai juga di Batu Kandi, apa kabar Mbak Rai? Selamat malam, terima kasih juga sudah menyapa. Semoga sehat selalu ya buat Mbak Rai. Yang lain juga mudah-mudahan sehat semuanya sahabat Pinggun FM. Makanya temenin saya lagi dengan requestan Anda di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Untuk WhatsApp dan Telegram, ntar saya bacakan itu di jam 9. Tapi untuk di sosial media, Facebook, Instagram, itu akan saya bacakan di jam 10 malam. Penguin News. Penguin News. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru yang terjadi sejak Rabu 26 Agustus 2026 terus meluas hingga kini dan telah menghanguskan 598 hektar lahan. BPBD Jawa Timur melaporkan api yang membara di area tebing terjal dengan tiupan angin kencang membuat petugas kesulitan mengendalikan penyebarannya. Menyusul kebakaran yang terus meluas, Balai Besar Taman Nasional Tengger Semeru menutup sementara seluruh aktivitas pendakian di Gunung Semeru. Terhitung sejak 26 Agustus 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Dede, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memberi ucapan good morning itu.
0: Bah, ini mare ya. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mare megain di kapal pesiar ya. Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door-nya tuh, tawang, Ki.
1: Sandru, padahal ini sunrise, saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV ini, Dek.
1: Ada di TV ini, cek man lari.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek. Wih. Dek, nah gelam kenain anak kok, nih, yuk.
1: Mek, siaran TV itu periksa lu, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, kayaknya ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Sob smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari goodstart.id. Tahukah Anda kalau hari ini itu adalah hari kemerdekaan dari Vietnam. Ya, 81 tahun yang lalu Vietnam mendapatkan kemerdekaannya. Sama ya sama Indonesia. Kalau Indonesia di 17 Agustus 1945, sedangkan Vietnam memperoleh kemerdekaannya yaitu pada 2 September 1945. Indonesia dan Vietnam sama-sama merayakan HUT kemerdekaan yang ke-81. Meski punya hubungan erat sejak awal berdiri, keduanya sulit untuk dilepaskan dari perbincangan komparasi, terutama jika melihat dari perkembangan sosial ekonomi kedua negara beberapa tahun terakhir ini.

0: Are you bare? September, soft smart, stay happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

dengan Macarena-nya. Okay, sahabat Ting FM, balik lagi bareng Surya Winata. Kita masih di Nuansa Malam, masih di hari Rabu Anda, 2 September 2026. Siapa nih suka dengan goyang Macarena? Ada Juni Nati, halo Bu Guru, apa kabar? Lagu favoritnya udah saya play. Terima kasih banget ya buat Juni Nati. Salam buat Bito Nati, salam juga buat Ode, juga buat Ude Dangin. Mudah-mudahan sehat semuanya. Saya mau sapa semua langsung aja di WhatsApp-nya Pinggun FM Bali. Ada Mbak Rai di Batu Kandi, apa kabar Mbak Rai? Terima kasih udah sempat bergabung. Terima kasih udah menyapa. Ya ya, sehat ya. Pokoknya Surya bisa selalu menghibur pendengar. Baik, terima kasih Mbak Rai. Aba Waisel juga apa kabar dari seputaran Samplangan Gianyar. Terima kasih juga sudah menyapa saya. Selamat malam aja. Om Swastiastu, selamat malam Kak Surya. Selamat bertugas sampai tuntas dan terima kasih. Ada Harti juga yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Gimana kabarnya Harti? Selamat malam. Dia pengen dengerin DJ Goja bareng sama Jason Derulo dan juga Melody yang Michiko. Udah nyanyi ya, thank you banget buat Harti. Ada Dewi juga, selamat malam Dewi, gimana kabar? BTS dengan Come Over juga sudah nyanyi, terima kasih, semangat selalu. Thank you banget Dewi. Kemudian ada juga Mbak Romi, halo Mbak Rom, apa kabar? Mbak Romi di Jimbaran, lagi lembur pasti dia nih. Salamnya buat Dilan, juga buat Pak Suami Ketut Garing. Buat Koko, terima kasih. Semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya, tetap semangat. Makasih Koko, sudah dance dia. Yes, Michael Jackson dengan Billie Jean udah saya play ya. Salam buat Dilan, semoga sehat selalu ya Dilan. Juga buat Pak Suaminya tuh ada Ketut Garing. Ada Oki, halo Ki, apa kabar Ki? Selamat malam Oki. Putu Oki mau minta lagunya karena malam dulu Koko Jin Surya. Oh, Jin Botol kali ya. Ya, Karol G bareng sama Bruno Mars dengan Still. Gimana kabar Ko? Babgul Masari atau Nasgor Mawud Pak Hasan nih? Waduh, kalau Nasgor Pak Mawud Pak Hasan enggak nutut aku siaran Ki nanti. Telat dah nyampe radio. Enggak dong ya. Terima kasih buat Agus Oki ya. Salam juga buat Rose ya, sehat selalu. Lagunya entar ya, ditunggu, udah saya siapin kok. Masih di antrian aja dia tuh. Kemudian terima kasih juga buat Indra di Ketewel. Halo Indra, apa kabar? Indra mau request lagunya itu Celine Dion yang That's the Way It Is. Baik. Selamat beristirahat buat semua sahabat Pinggun FM. Suk sama Koko, suk sama Muali buat Indra. Juga ada Mama Ranggani, apa kabar? Terima kasih buat Mama Ranggani dari Pagutan. Oke, malam Kak Surya, selamat tugas dan semangat. Teh hijau udah nyanyi Mama. Udah saya play tadi, boleh coba diganti lagu yang lain ya. Selamat malam aja buat Mama Ranggani yang ada di Pagutan. Ada Mbak Dian Kusuma juga, apa kabar? Lagi suka sama Gigi Peres nih, Sailor Song. Oke. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM, Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian Kusuma. Kemudian saya cek lagi, ada halo Amin Mimbar, apa kabar Min? Selamat malam. Amin Mimbar katanya mau nyapa buat semua kru boys yang ada siapa aja tuh? Ada Haris, ada Akbar JNT yang nongkrong di Mimbar Sel Singaraja sambil ngopi katanya. Thank you Koko Surwin, salam sehat selalu. Terima kasih buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja ya. Kemudian ada juga Gus Bawo. Halo Gus, selamat malam Gus. Gus Bawo mau request lagunya ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti. Salamnya katanya buat semua sahabat Pinggun FM, salam kompak. Baik, terima kasih buat Gus Bawo di Batu Bulan.

Okay, dari WhatsApp saya pindah dulu deh ke Telegramnya Pinggun FM Bali ya. Yeah. Terima kasih dulu buat Abdul. Halo Abdul, apa kabar? Abdul mau request lagu Dua Lipa Training Season, udah nyanyi tadi. Thank you banget ya buat Abdul. Salam buat semua sahabat Pinggun FM, apapun aktivitasnya malam ini, katanya semoga dilancarkan. Buat Koko metugas untuk siaran malam. Terima kasih buat Abdul. Ada Gustu Raditya. Halo Gustu, apa kabar? Selamat malam. Ya, terima kasih banget. Dia pengen dengerin lagunya Naikila yang MMG, My Mind Guai. Oke, hati-hati di jalan yang pasti kalau selesai siarannya, dan semangat siarannya buat Koko Surya Winata. Baik, terima kasih buat Gustu Raditya. Ya, semoga sehat selalu ya Gustu. Stay tune terus di Pinggun FM Bali. Rian Putra juga, terima kasih banget Rian. Dia pengen dengerin lagunya Raim Laude yang Ikro. Oke, thanks a lot Surya. Thank you balik juga buat Rian Putra yang ada di Uluwatu. Saya balik dulu ke WhatsApp-nya Pinggun FM Bali. Ada yang kelewat gak sih? Kayak udah semua ya. Nah, yang belum nih, yuk ramein lagi requestannya. Kasih tahu di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.

0: Be that how. Be that how. Be that how. Be that how.
1: Pingin FM, your sweet music station, top smash, stay happy. Sahabat Pingin FM, scrolling atau menggulir ponsel sebelum tidur, itu biasanya sudah menjadi kebiasaan banyak orang saat ini. Tapi nggak disadari kalau kebiasaan ini ternyata dapat berpengaruh kepada otak kita. Tidur sendiri itu menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan. Tidur menjadi kesempatan bagi sel-sel tubuh untuk melakukan regenerasi. Jadi sahabat Pingin FM, setiap individu itu dianjurkan untuk mendapatkan waktu tidur yang berkualitas. Demi apa? Demi mendapatkan semua manfaat yang ada. Sayangnya, aktivitas itu sering kita ganggu ya dengan scrolling handphone. Kemudian juga, ya ujung-ujungnya nggak tidur-tidur. Anggapan ini bukan tuduhan semata, tetapi sejumlah penelitian pun sudah menemukan efek dari scrolling handphone pada saat sebelum tidur. Salah satunya otak akan menerima sinyal seolah-olah hari itu belum berakhir. Cahaya dari layar, terutama komponen cahaya gelombang pendek, itu dapat mempengaruhi sistem sirkadian. Kemudian produksi melatonin ditekan, otak akan menunda sinyal tidur. Padahal melatonin merupakan hormon yang memberikan sinyal pada tubuh bahwa, hey, sudah waktunya tidur. Atau yang ketiga, otak tetap berada dalam kondisi terjaga. Studi menemukan kebiasaan itu berkaitan dengan cognitive arousal atau peningkatan keterjagaan mental sebelum tidur. Dan yang terakhir, otak kita bakal kehilangan waktunya untuk beregenerasi, sahabat Pingin FM. Ya, salah satu masalah utama dari kebiasaan scrolling handphone sebelum tidur adalah semakin berkurangnya durasi tidur Anda.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: Now I know. Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingun FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Wonogiri ini menjadi kota mie ayam bakso. Hey, apa istimewanya kudapan itu ya? Ya, sahabat Pingun FM, Anda pasti pernah kan mengonsumsi mie ayam yang di gerobak. Biasanya kan kadang gerobaknya warna coklat atau ada yang warna biru kan. Nah, di Kabupaten Wonogiri ini resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso. Ya, dalam ajang festival mie ayam bakso Wonogiri 2026 yang berlangsung itu pada 3 sampai dengan 4 Juli 2026 yang lalu. Bertempat di alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri yang memecahkan rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi mie ayam bakso gratis. Dan deklarasi ini memperkuat identitas Wonogiri sebagai penggerak ekonomi warga yang kulinernya kini menjamur di berbagai kota di Indonesia.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang. Radio
2: Penguin. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: SMP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Ya, malam indah dari miliknya Iwakei. Indah banget memang malam ini sahabat Pingin FM ya, makanya saya juga senang banget malam ini bisa nemenin Anda. Udah lumayan ramai juga WhatsApp dan Telegramnya juga. Nah, sekarang waktu saya untuk sapa-sapa di sosial media. Buat yang belum, yang mau request lagu lagi, boleh banget WhatsApp lagi aja, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagramnya @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM.

Terima kasih dulu untuk Pak Nyoman Landung dari seputaran Penasan Klungkung. Ada Igede Sudano juga, apa kabar? Ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Terima kasih buat Igusti Ayu Parwati, juga ada Mahamuni juga. Selamat malam buat Iketut Ari Sugina Dinastre. Ada Ida Bagus Widiantara. Dewa Boncu di Ubud, Tumio Virgo juga terima kasih. Dede Mahas di Angantake juga terima kasih buat Pak Wayan Siaje ya, dari Mas Ubud. Oko Muliarte, thank you banget. Saya mau balik dulu ke WhatsApp-nya Pinggun FM Bali. Apa kabar untuk Mbak Iga Pancaneki? Halo Mbak Iga Panca. Ya, ini Ratu Lembur. Callum Scott dengan Heaven, baik ditunggu. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM, selamat beristirahat. Baru selesai basah-basahan nih Uya, cuci mobil. Wih, rajin dia. Sekalian siram-siram tanaman dan juga halaman. Banyak debu, padahal udah seneng sih tadi sempet grimis. Kirain

akan lanjut hujan ternyata di PHP. Oh, lagi kemarau gini berharap hujan kayaknya susah deh Mbak Iga Panca. Ya, mudah-mudahan sih cepat berlalu ya, cepat ini lagi, nanti ada hujan lagi, supaya udara juga lebih sejuk, lebih adem gitu. Terima kasih buat Mbak Iga Pancaneki, ditunggu lagunya dari Callum Scott dengan Heaven. Terima kasih juga buat Oki, Oke Ki. Kita malah bukan bahas lagu ya Ki, kita malah ini, bahas tempat makan. Terima kasih buat Agus Oki, salam juga buat Rose ya, salam buat Adi Navia juga, Kakak Dilan, thank you banget. Kemudian apa kabar juga nih untuk siapa tadi yang udah sempat bergabung nih. Oke, terima kasih buat, oh Mbak Romi. Salamnya sudah sampai, sekarang sudah tidur dia Koko. Yes, salam juga buat Dilan nih, nama anaknya sama ya. Yes, terima kasih buat Mbak Romi, dia masih lembur. Saya temenin udah lemburnya Mbak Romi nih. Kemudian lanjut lagi, ada siapa tadi? Mbak Dian Kusuma, thank you banget. Gigi Peresnya sudah, Sailor Song. Makasih lagunya Koko, makasih balik juga. Juni Nati juga terima kasih. Dia sudah ngilang, ini berarti dia udah tidur sih biasanya kok kayak gini. Ada Mama Ranggani, oke deh terima kasih ya. Lagunya tadi udah ke play itu, Teh Hijau dia udah nyanyi tulus. Terima kasih buat Harti juga yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Semoga sehat selalu, lagu requestannya juga sudah. Kemudian ada Dewi juga, penggemar beratnya BTS. Selalu requestnya juga Come Over, udah saya play ya. Terima kasih buat Indra juga di Ketewel. That's the way it is dari miliknya Celine Dion. Juga ada Gus Bawo juga tadi sempat bergabung. Kemudian apa kabar buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja. Kamu gak request lagu kan ya Min ya? Just make sure aja sih, saya baca ulang lagi gak ada requestannya. Oke. Salam yang pasti katanya buat semua teman-temannya di Kru Boys yang ada di Mimbar Sel Singaraja. Gak tahu masih pada nongki gak di situ. Ada Aris, juga ada Akbar JNT. Ya, thank you banget buat Amin. Aba Waisel juga terima kasih. Ada Mbak Rai juga di Batu Kandik. Terima kasih buat Rian Putra. Oke, thanks Surya. Lagunya udah muncul, gak malam-malam. Yes, thank you banget ya buat Rian Putra. Abdul juga apa kabar? Dua Lipa dengan Training Season juga sudah nyanyi. Gustu Raditya juga selamat malam. Naikilanya sudah ya Gustu yang di request tadi. MMG, My Mind Gue. Baik, terima kasih buat Gustu Raditya. Oke, yang lain sahabat Pingin FM yang masih mau request lagu lagi itu masih boleh banget. WhatsApp aja lagi di 0811 393 494. Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu dan salam-salam.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

kembali merilis single terbarunya yang diberi judul Kan. Lagu ini membawa warna musik berbeda dari sebelumnya dan bercerita tentang seseorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara. Kan menjadi karakter baru Maur Deyong setelah sebelumnya membawakan lagu Tinggal sebagai original soundtrack film Tinggal Meninggal. Judul Kan sendiri dibuat singkat dan memiliki permainan makna. Tiga huruf tersebut terdengar seperti bagian dari ungkapan udah kubilang atau I told you so.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

FM, your sweet music station. Stop smart, stay happy. Ya, sahabat Pin FM, namanya hubungan suami istri kah, ya kan? Ketika ada saat-saatnya di mana akan merasakan sebuah, kok kayaknya nggak semangat lagi ya? Kok kayaknya ada sesuatu yang sudah mulai merasakan kejenuhan atau kurang bergairah? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Kenapa? Hey, ternyata kurangnya me time dan juga self care. Ya, ketika Anda dapat meluangkan waktu untuk melakukan sebuah perawatan diri, baik itu bersifat fisik, mental, dan juga spiritual, itu akan menjadi kunci utama bagaimana sebuah hubungan tersebut dapat bahagia dan langgeng. Nah, sahabat Pingin FM, bagaimana caranya untuk menyeimbangkan kebutuhan diri sendiri dengan kebutuhan pasangan kita? Salah satunya adalah me time dan self care, bukan sekedar memanjakan diri di spa saja, tetapi juga ini mengenai bagaimana kita mengisi ulang energi agar bisa menjadi pasangan yang lebih baik, menjadi sebuah investasi jangka panjang untuk hubungannya sehat dan bahagia. Me time bukan aja waktu buat bersantai, tetapi waktu untuk merefleksikan diri dengan meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai. Atau bisa juga sahabat Pingin FM, tentunya dengan menyeimbangkan me time itu dengan we time. Luangkan waktu yang berkualitas bersama pasangan tanpa gangguan siapapun dan juga apapun. Seperti makan malam romantis kah, atau nonton film bersama, bahkan cuma sekedar berbincang santai, itu juga bisa menjadi we time yang spesial buat Anda.

Siti Relestari kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single romantis berjudul Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Just Flow, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duetnya. Terpesona ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilmanino. Lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling.

0: Now I know. Now I know.
1: Pinggun FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pinggun FM, ya, saya kutip dari Good News from Indonesia. Tahukah Anda, sahabat Pinggun FM, kalau kita pernah dengar tentang hal yang satu ini ya, yaitu ketika Anda pernah mencari sesuatu di... Pulau Kalimantan, gak asing dong kalau Anda mendengar dengan nama suku Dayak. Ya, suku Dayak pedalaman mendapat sebuah keistimewaan sekali, sahabat Pinggun FM. Kenapa? Karena tinggi badan dan juga tato yang menjadi tradisi itu tidak akan menjadi sebuah masalah untuk masuk sebagai Tentara Nasional Indonesia. Ya, sebuah aturan baru yang tentu saja diterapkan oleh Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, yang mengarahkan agar warga suku Dayak pedalaman mendapatkan penyesuaian persyaratan dalam proses rekrutmen prajurit TNI, dan arahan tersebut pun mencakup pemberian peluang bagi masyarakat adat untuk memiliki karakteristik fisik ataupun tato sebagai bagian dari tradisi yang ada.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

FM Your Sweet Music Station. Stop Smart, Stay Happy. Ini dia satu lagu terbaru Mahal Ini dengan Percuma. Satu lagu yang masih premier di Pinggun FM Bali, sahabat Pinggun FM, dan sudah membawa kita di jam 11 malam. Masih ada satu jam ya, waktu saya buat temani Anda, buat Anda yang belum bisa tertidur, atau malahan yang malam ini masih harus menyelesaikan tugas-tugasnya, masih menyelesaikan pekerjaannya, atau malahan masih bekerja, malah sama seperti saya. Ya udah, saya masih akan pilihkan lagu-lagu keren buat Anda, ya. Yang lagi di jalan juga hati-hati aja. Satu lagu lagi saya pilih buat Anda dari Seventeen dengan Kemarin. Tapi kalau yang mau request langsung aja di 0811 393 494 dan semua sosial media Penguin FM Bali.

band Kotak beranggotakan Tantri, Sela, dan Cua resmi merilis lagu berjudul YOLO sekaligus memperkenalkan video musik terbaru mereka. Lagu tersebut menjadi langkah baru bagi Kotak setelah resmi menyandang status sebagai band independen. Vokalis Kotak, Tantri, menjelaskan pesan yang ingin disampaikan melalui lagu ini. Lagu ini mengajak pendengar untuk menjadi diri sendiri dan terus berkembang tanpa terbebani oleh ekspektasi orang lain.

menghadirkan Summer You Were Mine yang masuk ke dalam album debutnya Long Way Home. Penyanyi asal Chicago ini memadukan lirik bertema penceritaan khas country dengan balutan pop modern. Isi dari lagu ini merangkai perjalanan pendewasaan dan dinamika cinta di usia 20-an. Lagu ini dirilis pada 21 Agustus 2026.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris, Five. Namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya, salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun, lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisha mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Sahabat Pink FM, gak terasa sudah 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam untuk di Rabu 2 September 2026. Terima kasih kebersamaannya, kita ketemu lagi nanti ya di hari Minggu di Nuansa Malam Weekend. Ya udah, selamat beristirahat sahabat Pink FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Penguin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Halo, hey. Selamat pagi sahabat Penguin FM, apa kabar pagi hari ini? Sudah pada bangun? Yang udah bangun, kita di PP-in dong seperti biasa ya. Sayang-sayangku,
1: diam, kamu diam, mikrofon jangan bergerak.
0: Giliran kamu sudah gak telat ya kan, iya, datang no. Jauh lebih tepat waktu, bahkan sebelumnya bermusuhan lagi dengan mic-nya, iya, no. Kamu bukannya laki-laki yang mengejar kamu, tapi Mike yang mengejar kamu, no?
1: Please.
0: Memang kamu disayangi sama Mike itu.
1: Jangan-jangan mikrofon ini laki-laki, Wak.
0: Oh gitu ya? Oh, makanya mengejar kamu ya kan? Makanya ayo deketin ke mulutmu gitu.
1: Aku tahu kamu suka.
0: Iya benar.
1: Suka bicara.
0: Gitu kan. Suka ngobrol di depan Mike. Karena kamu kegiatan kamu sehari-hari kayak Mike. Gitu.
1: Kayak capek kan lu pagi-pagi nyapu.
0: Punya temen kayak musang ya kayak gini lah. Halo. Ada ibu. Win. Mbak Iga Intan.
1: Mbak Wiwin bilang mic-nya jangan ditelan adik ya. Tenang aja, adik menelan yang lain kok.
0: Iya, kalau ditelan, kalau enggak ditelan nanti
1: iya, adik, ya kan? Bingung nanti adik. Menelan makanan.
0: Menelan pil pahit aja kamu,
1: ya kan? Pil beneran iya. Ya, pahit enggak.
0: Iya, ya. Ada Mbak Ratna.
1: Halo.
0: Aiya, selamat pagi. Panca.
1: Takut banget. Panca.
0: Ada Asta langsung pagi-pagi baru kamu ngomong udah langsung komplain.
1: Iya no. Halo. Mama Aya, adik kemarin tuh pas pulang dari gym ketemu Mama Aya.
0: Oh ya?
1: Iya, biasanya itu kita kayak
0: ngobrol ya kalian ya.
1: Iya, biasanya kita tuh kayak di jam yang sama.

0: namanya ya multitasking di mana harus menggang alat dan ngobrol.
1: Iya nggak bisa lo, kayak maksudnya kan diam.
0: Iya aku tahu itu.
1: Tadi kan diam mengambil terus habis itu diam lagi bengong.
0: Iya kan.
1: Baru ambil lagi yang lain bengong.
0: Kalau udah ngobrol nanti nggak manggil nggak megang alat dia.
1: Iya bener. Iya. Sekalian nyerocos malah ini nanti fokus ke ngobrol.
0: Iya bener. Dia nggak yang bisa dua perkara dilakukan berbarengan. Mama ai ya.
1: Terus Mbak Endang ngomong streamingnya ngenah hilang kayak dia suka yang suka ghosting.
0: Iya, temanku sih suka di ghosting. Makanya bahkan sama Mike pun dia di ghosting.
1: Tidak, tolong.
0: Tapi ya enggak apa-apa lah.
1: Temenin kita yuk. Yes. Kita jam 10 ngobrol lagi. Ngobrol apa ya?
0: Ya kita pikirin. Apalah nanti kita obrolin dulu sahabat Bunda FM yang pasti ikutan lah kita pagi hari ini kita banyak ngobrol-ngobrol.
1: Iya. Yeah.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Selamat pagi dulu buat yang sudah menyapa kita pagi hari ini. Halo, hey. Yang belum tadi kita sapa itu adalah
1: Titin. Tumben pagi lagi dia.
0: Asik dong Tin, kamu sudah ini lagi ya, sudah hidup lagi nih.
1: Kayaknya
0: dia pulang kampung deh kemarin tuh deh.
1: Yang dia bawa dalam motornya mati juga.
0: Iya benar. Coba tampilin ke mic dong. Nah, suka lupa deh kamu.
1: Bukan lupa, menurutku segini tuh udah normal gitu.
0: Kok tempat kesetrum, wak? Deketin aja nih, aku segini deketnya kok gak apa-apa. Ya kan paling ini, kalau kesetrum kan, wow. Kilatan-kilatan cahaya di matamu.
1: Kan belum dipergunakan dengan baik bibir ini, masa kesetrum.
0: Bibirnya belum maksimal kan dipergunakan ya Allah.
1: Karena tadi aku
0: musibah. Aduh.

0: memang ini banyak yang suka ketemuan
1: yeah.
0: sama teman-teman,
1: yeah.
0: janjian sama teman-teman,
1: atau ajakan-ajakan lain gitu kan ya, kayak pilates bareng yuk,
0: iya oh pilates bareng, padel bareng yuk,
1: gitu
0: terus,
1: kan,
0: jogging bareng,
1: iya ada tempat ngopi bagus,
0: nih. Oh iya iya, iya. Ya, tapi ngopi baru nih.
1: Iya,
0: tanpa kan? Nama nih depan penguin,
1: iya,
0: misalnya ya kan.
1: Terus juga ada mall baru nih.
0: Oh iya benar.
1: Ada diskon.
0: 70% masa kita nggak kesana?
1: Yui, kan. Apalagi ya yo ajakan apa lagi?
0: Ajakan maut dari teman iya, kita. No. Ajakan bisikan setan dari teman-teman kita yang kadang-kadang susah banget untuk kita tolak deh.
1: Benar.
0: Apa ajakan teman kamu yang susah banget kamu tolak? Untuk ngapain?
1: Mm-mm.
0: Kerja kelompok.
1: Kalau Ade diskonan.
0: Oh diskonan.
1: Sini yuk, siapa tau udah diskon.
0: Yeah.
1: Let's go.
0: Cepet banget ya, bahkan temenmu belum selesai ngomong kamu udah let's go.
1: Iya, yeah, Ade tuh gitu anaknya kalau udah suka sama sesuatu, let's go. Kayak, cepet Dek, ya. Kosong nggak tanggal ini?
0: Tanpa mikir ya.
1: Kalau udah tahu kayak orang-orang yang biasa ngasih kerjaan atau nyari tempat makan yang pasti sefrekuensi sama Ade.
0: Iya.
1: Yang penting udah Dek kosong, gas.
0: Nggak tahu meskipun diajak kemana nggak tahu juga.
1: Tapi aku percaya dengan frekuensi-frekuensi kayak ini teman-teman yang emang sering shopping nih.
0: Dia tahu.
1: Nih di mana pasti gas.
0: Iya, aku tuh vibing banget sama dia gitu kan. Ya udah yes. Pokoknya apapun ajakan dia yang meskipun belum tahu mau kemana gas aja. Anaknya gas banget
1: ya. Anaknya. Tapi kalau udah sekali enggak berarti Anda bukan
0: ya,
1: my favorite friends ya, sorry ya. Kalau aku udah banyak tanya, ngapain? Kenapa? Oh, berarti you're not the one ya apa? Guys.
0: Terus ngapain di sana?
1: Berarti itu ciri-ciri akan ada penolakan.
0: Iya benar banget.
1: Tapi tidak enak menolak.
0: Kalau aku mah kalau dia sudah tertegun beberapa detik udahlah itu. Mikir dia berarti.
1: Iya.
0: Mikir apakah iya bakal iya apa enggak gitu.
1: Iya.
0: Ya udahlah berarti memang enggak bisa, Dek.
1: Iya kan?
0: Atau memang dia tidak tertarik untuk datang ke sana.
1: Kalau Bibi apa yang membuat ajakan teman yang membuat bergerak?
0: Bisa menolak.
1: Makan gak sih?
0: Makan pun aku bisa menolak adek. Karena kan kadang-kadang gak selalu makan ya.
1: Ayo.
0: Meskipun aku suka makanan ya. Tapi lebih kepada berkumpulnya adek. Tapi kalau ada satu ajakan ya, aku tuh bisa menolak hampir segala jenis ajakan dengan berbagai alasan, dari alasan yang terus terang maupun alasan yang ngeles-ngeles itu ya. Cuman ada satu hal yang kadang susah banget aku tolak, itulah staycation.
1: Yeah. Ada suka grounding,
0: iya,
1: dia suka melihat alam-alam.
0: Itu susah banget aku tolak, Ade.
1: Iya.
0: Kalau misalnya tuh aku lagi agak mepet-mepet ya duitnya kan, kamu bayarin bisa enggak?
1: Tetap mau
0: kalau kamu yang bayar go gitu. Itu susah banget aku tolak. Karena aku emang suka begitu gitu. Suka begitu. Suka staycation grounding dengan alam. Apalagi memang teman-temanku itu ke sebagian besar mereka itu sama gitu loh. Kalau staycation ke tempat-tempat yang
1: alam, hijau-hijau,
0: Tidak terlalu ramai, bukan city hotel, kayak gitu-gitu. Jadi mah aku let's go aja kemanapun, let's go gitu.
1: Penting staycation nih.
0: Mau jauh sekalipun let's go. Apalagi jauh
1: mau, gini iya. Aku enggak mau.
0: Itu kalau ada mah enggak dia. Kalau aku
1: mau berjuang
0: aku. Ayo karena asem. Ayo. Karena kan aku secara mental pas mulai berangkat itu udah wah kayaknya aku bakal happy nih gitu. Jadi sepanjang perjalanan aku happy, Ade.
1: Tapi
0: kalau udah aku enggak bakal happy nih, itulah aku tersiksa sepanjang perjalanan. Apalagi jauh dikit aku enggak deh. Padahal enggak terlalu jauh misalnya begitu. Cuman memang ajakan yang paling enggak bisa aku tolak itulah staycation.
1: Nah, kalau Anda sahabat pengen FM, apa ajakan dari teman Anda yang tidak bisa Anda tolak?
0: Betul.
1: Apakah jalan-jalan, staycation gitu kan?
0: Belanja,
1: makan, atau olahraga?
0: Oh betul. Iya
1: kan? Atau apa ajakan dari teman Anda yang sulit sekali Anda tolak?
0: Yuk kita ngobrol.
1: 08113933494. Sekali request lagu itu bisa banget. Lagu apa aja boleh. Main-main gue nya nggak di-delete kan? Main-main gue nggak di-delete nggak?
0: Kamu pasti pengen muter ya?
1: Iya. Ini statement, aku yang paling abadi. Ini statement, aku cewek yang paling ganteng. Salah.
0: gitu kan.
1: Yang paling
0: tak
1: cantik.
0: Biarin dia. Tak biarin, biar dia membuat kesalahan sendiri. Cewek yang paling nakal.

Lego Loser dari Tame Impala kembali mendapat perhatian besar setelah digunakan di film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland. Lagu ini diambil dari album baru Tame Impala, Death Beat, dan merupakan single kedua yang telah dirilis pada bulan September 2025. Angka streaming Loser mengalami lonjakan secara drastis hingga 838% dengan total lebih dari 2,6 juta kali pemutaran semenjak dipakai di film garapan Destin Daniel Cretton tersebut.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini, sahabat Tuna FM. Teh Hijau dari Tulus yang juga sudah di request sama beberapa dari sahabat Penguin FM pagi hari ini. Yeay. Ini biasanya sih Bapak Panca. Sama ada satu lagi kok yang juga request lagunya Tulus. Itu adalah anak gembala
1: selalu yang
0: siapa nih, siapa yang dikasih lagu itu lu
1: tahu? Ntar kita baca ya.
0: Sambil kita baca lah sama kita siapa yang baru menyapa kita juga pagi hari ini. Tadi Putu Oki dikasih lagunya Maroon 5 yang Sugar ya. Nanti kita siapin sambil kita ngobrol pagi ini, ajakan apa yang enggak bisa Anda tolak dari teman Anda ya.
1: Ayo join 0811 3934 ya. Apakah itu adalah jalan-jalan atau jajan-jajan
0: asik
1: atau olahraga atau apa?
0: Yuk, atau yang lain atau staycation.
1: Asik.
0: Kita ngobrol pagi hari ini.
2: Weather forecast.
0: Jadi kalau kata Wunce, bagaimana hari ini?
1: Cerah berawan, suhu di 23 sampai 31, rata-rata 26 derajat Celcius. Angin masih kencang 15 sampai 30, UV index juga masih tinggi 11 di siang hari.
0: Iya sih, karena memang sekencang itu kadang-kadang. Tapi lumayan lah daripada panas banget.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Dewa 19 sama Tuna FM dengan Laskar Cinta. Ini lagu juga lagu lama dari Dewa yang juga naik juga nih streamingnya loh.
1: Kenapa bisa naik?
0: Kayaknya banyak dipakai juga deh di beberapa konten-konten. Aku juga, ternyata, aku juga baru tadi ngecek ya, karena aku rutin mengecek apa yang lagi trending lagi dipakai untuk konten-konten. Ada beberapa lagu lama juga yang ternyata naik lagi. Lagu tahun 74 gitu atau 73 dari Bee Gees.
1: Yang mana?
0: Staying Alive. Staying Alive gitu.
1: Lagi siap. Gitu. Kayaknya rusak ya Anda yang nyanyi ya. Staying Alive.
0: Langsung rusak lah.
1: Iya.
0: Aku gitu yang sih. Nyanyi. Ya, tapi, nanti kita dengerin aja ya.
1: Yes, tapi buat Anda nih yang mau request
0: betul. Gitu
1: ya, yang mau joinan mini food kita juga, apa ajakan dari teman Anda yang tidak bisa Anda tolak, betul. Boleh ke 0811 393 4994.
0: Yes, halo Pak Eka Dana, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dia cuma menyapa kita. Halo, selamat pagi Wibi Adi, tiada hari tanpa Radio Penguin. Mantap. Asik. Salam juga buat Mbak Ain, ya kan?
1: Iya, itu Marvel.
0: Halo, itu kamu cuma nyapa dong. Beneran.
1: Semangat ya, aku cek dulu deh streaming kita, aku jadi worry deh.
0: Streaming kita sih nyala, aman. Suara kita yang gak aman deh.
1: Enggak, no, mati, no.
0: Oh, mati streamingnya?
1: Iya, no. Ih. Disconnect.
0: Sangat-sangat ya menyebalkan.
1: Ih, disconnect, wah.
0: Coba dimatiin lagi.
1: Connecting dia lagi. 8, 7, 6,
0: 4, 5, 4. 3. Pantesan yang tadi menyapa tiba-tiba hilang.
1: Iya no.
0: Ternyata bukan suara kita yang timbul tenggelam lagi sekarang.
1: Bukan suara yang timbul tenggelam.
0: Emang ada kedengeran.
1: Streamingnya mati. Connect. Mau no.
0: Coba ya ampun. Restart aja.
1: Yaudah aku restart dulu
0: ya. Di restart ya guys. Streamingnya maksudnya. Ada juga Mbak Wiw, Mbak Wiwin.
1: Halo.
0: Kamu pagi hari ini coba dengerin pakai radio analog ya Mbak ya. Jangan streaming dulu. Katanya pagi kesayanganku, mic-nya jangan ditelan ya Mbak Ade.
1: Baik.
0: Ya memang dia harus paling gak ditempelin deh. Kalau gak suara dia hilang beneran ya.
1: Bener lagi. Baik Ga Intan, selamat pagi.
0: Halo.
1: Mbak Ratna, Pati Rock Anthem tadi udah ya.
0: Sudah.
1: Semangat Kamis. Mbak EN, streamingnya sekarang lagi diperbaiki bentar ya.
0: Iya benar katanya ngena hilang kayak dia yang suka ghosting.
1: Asta.
0: Halo Asta.
1: Asta Ted McRae Sports Car.
0: Sudah diputer ya.
1: Terus apa lagi nih Asta bilang? Napa tuh kan pas kedengeran sekarang banyak ngobrol jangan banyak hilang ya. Iyo.
0: Iya.
1: Udah mau belum streaming kita, tak?
0: Coba dicek emang sudah mau?
1: Enggak mau. Yan Bur Arini.
0: Halo.
1: Sederhana Sila on Seven.
0: Baik.
1: Okay. Terus juga ada
0: Tutu.
1: Streaming kalian oke, tapi terasa swim-swim BTS katanya.
0: Oh gitu. Sekarang sudah denger. Coba aku
1: tapi sambil. Tapi di sini mati noh.
0: Kamu ngomong dah aku sekarang tapi coba streaming.
1: Connect not connecting no.
0: Nah kan.
1: Gimana nih?
0: Coba aku lihat. Kamu baca-baca dulu
1: ya, aku. Terus ada Tutu. Tutu mau main-main gue. Ye. Mau enggak?
0: No. Tuh. Gimana
1: nih? Coba delay ya, Wak.
0: Baca-baca dulu.
1: Iya.
2: Tutu mau main
1: kok gue. Tapi di sini kok disconnect ya, Wak?
0: Enggak, hidup.
1: Di sini disconnect.
0: Memang at komputer. Komputer kita yang jelek kayaknya.
1: Aish. Ya kan? Yaudah kalau yang penting udah mau streaming.
0: Yang penting hidup lah ya, guys ya.
1: Iya.
0: Kita sampai.
1: Itu bisa dimatiin dulu enggak?
0: Oh iya iya. Aku ngecek siapa tahu mati-matian.
1: Buset. Yuk, ada Mbak Ira.
0: Halo Mbak Ir.
1: Aku bisa menolak semua ajakan dari teman-teman. Entah itu ajakan makan-makan, jalan bareng, ajakan nonton, ataupun yang lainnya. Karena aku kurang suka pergi bareng dengan teman-teman.
0: Oh baik.
1: Karena biasanya pergi bareng itu pasti ada banyak keinginan. Yang satu pengen ini, yang satu pengen itu, dan ribet. Aku lebih nyaman pergi dengan keluargaku ataupun sendiri aja. Itu lebih nyaman buat aku.
0: Oh baik, dia bisa menolak semua ajakan apapun.
1: Keren.
0: Kalau dari teman ya.
1: Request-nya
0: kalau dari keluarga
1: heart.
0: Enggak. Oke, sudah diputerin ya.
1: Yes. Abah Weiser.
0: Alright.
1: Pergi makan katanya. Terima kasih Bawe. Gia Indrawari 1000 kali udah tadi ya.
0: Yes.
1: Kalau dia jalan-jalan katanya Bawe. Oke.
0: Ada Titin.
1: Yes.
0: Katanya oh dia ngasih tahu ke kita hidup kok streamingnya gitu. Oke.
1: Thank you.
0: Nanti kita siapin lagumu juga ya Beautiful Now.
1: Butuh Oki. Seren 5. Meren 5 Sugar tadi
0: sudah.
1: Udah.
0: Sudah.
1: Jujur Li, hal yang susah untuk ditolak itu biasanya ajakan makan. Karena asik, entah kenapa baru dibilang aja, ayo kita makan di mana, diriku langsung bilang, ayolah di mana, diriku ikut aja. Iya, biasanya sih diriku pesan yang temen banyak pesan dan menurutku worth it sama lidah serta perutku. Diriku paling malas pilih menu biasanya.
0: Oh gitu ya. Tapi emang makan tuh emang seneng sih, aku juga gak pernah nanya kemana. Ayo mending makan dulu lah gitu. Yes. Kalau emang aku lagi pengen mau ya. Mbak Ain,
1: pengen mau banget gak
0: lagi
1: tuh?
0: Lagi mau.
1: Lagi pengen terus mau.
0: Iya bener.
1: Pengen mau. Pengen mangu.
0: Mau banget, mau maunya. Selamat pagi Bibi Ade.
1: Halo.
0: Mbak Aini, Mbak Siaran lagunya Michael and Surok yang Everything You Need. Nanti kita siapin
1: yes,
0: ya.
1: Yes, Mbak Panca thank you.
0: Halo, Mbak
1: juga udah bilang hidup kok baik. Teh hijau tulus tadi udah ya.
0: Alright.
1: Ajakan yang tidak bisa ditolak gak ada. Semua ajakan bisa kutolak. Kok pada bisa nolak sih?
0: Iya no.
1: Dengan alasan jujur ataupun alasan fake. Kenapa demikian? Karena aslinya aku emang kurang suka ngapa-ngapain rame-rame, entah itu makan, nongkrong, jalan-jalan, olahraga, aku lebih suka sendiri. Tapi minggu lalu aku diajak pilates sama teman kerja dan aku mau. Nah itu aku mau karena kebetulan aku emang udah punya rencana pilates, jadi kami pilates bareng deh.
0: Oke deh. Kemudian juga ada di sini ada Indra Baginda, lagunya adalah Kotak yang YOLO ya. Pagi yang cerah awal bulan ini aku mau request YOLO YOLO YOLO.
1: YOLO. YOLO.
0: Alright.
1: Pak Wiwin mau lagu BCL dong, Terpesona.
0: Oke, disiapin.
1: Buat nemenin bersih-bersih. Oke, ditunggu. Asta, oke.
0: Halo,
1: dia bilang streaming oke, lagu aman. Thank
0: you. Oh, terima kasih.
1: Afif.
0: Halo,
1: Afif mau Adam Levine Lock Away ya. Kalau saya ajakan teman yang susah buat ditolak itu adalah olahraga. Mantap, olahraga banget.
0: Luar biasa ya.
1: Eric K, Maren Morris, Julia Michaels, Scott. Yang susah ditolak ajakan teman itu. Kalau diajak nongkrong sih yang susah ditolak ajakan teman itu. Yang susah ditolak ajakan teman itu.
0: Ajakan teman itu adalah nongkrong. Gitu enggak sih?
1: Kalau diajak nongkrong sih,
0: nah,
1: tapi
0: itu
1: masalahnya, "Hei teman-temanku, di mana kalian? Kok enggak ada ngajak-ngajak nih? Jangan aku mulu yang ngajak." Memang harus ada yang ini dulu. Apa sih bahasanya?
0: Memberikan trigger ya kan?
1: Iya, promotor.
0: Iya, promotor, promotor jalan-jalan, promotor makan-makan, iya, promotor kan? Ngapain aja ini, gitu.
1: Inisiatornya harus ada ini dulu.
0: Iya, bener. Ya. Dan kayaknya dia yang inisiator deh.
1: Iya.
0: Eric yang inisiator. Makanya teman-teman kamu pasrah.
1: Yes.
0: Ikut aja deh Rick gitu. Begitu kamu yang pengen diajak, gak ada yang ngajak, orang kamu inisiatornya.
1: Iya, inisiatornya kamu.
0: Ya kamu lah ajak dirimu sendiri. Yuk Rick, kita jalan-jalan Rick.
1: Iya, gitu. wow. Titin. Mini food, kalau gak bisa aku tolak adalah ajakan makan. Walaupun awalnya aku nolak karena aku kepikiran yang di rumah nanti kerauhan nelponin gitu. Kok lama?
0: Kerauhan.
1: Aku akan siapin alasan yang jitu biar Pak Sangar gak marah. Yang pasti aku makan. Nambah dikit nih, kalau yang aku tolak itu dan sering aku tolak itu adalah ajakan teman untuk Olga Sumba Fitness nge-gym.
0: Oh, baik.
1: Karena aku bisa olahraga di rumah dan sumpah banyak banget teman yang ngajak aku olahraga di luar rumah. Karena sering lihat aku jingkrak-jingkrak di story.
0: Ya olahraga lah di luar rumah.
1: Iya sesekali. Sesekali
0: kan boleh menikmati polusi udara.
1: Gustu tadi bilang pergi makan katanya gak bisa ditolak.
0: Pergi makan, yuk. Oke deh kalau begitu. Ada Mbak Wiwin, kalau Mbak Wiwin katanya yang susah ditolak itu adalah nongki ngopi. Tapi aku tahu

0: Tidak bisa Anda tolak.
1: Betul.
0: Makan-makan, jalan-jalan, staycation,
1: right,
0: olahraga, belanja-belanja.
1: Asik.
0: Atau apa? Ada Kangga? Halo Tante dan Om Wibi, Risha mau request animal dong dari Cat's Eye. Baik Risha, ditunggu ya.
1: Nanti kita siapin juga lagunya. Ini dulu deh, Zed, John Bellion. I see what you're

0: Ayo siapa yang ultah di bulan September ini sahabat Bun FM, Anda dapat tiket gratis masuk Tia Devasya loh. Sepanjang bulan September ini, yuk rayakan ulang tahun Anda asalkan bawa minimal satu teman.
1: Yes.
0: Dia yang bayar. Hey. Yang ultah bisa dapat free entrance.
1: Bener.
0: Khusus untuk WNI dan warga lokal Bali.
1: Tapi kalau Anda yang suka petualangan, nikmati juga nih paket dari gunung ke danau dari Toya Devasya. Hanya dengan Rp1.325.000, nikmati sunrise jeep tour hot spring banana boat dan yang bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep.
0: Nah, yang pengen staycation nikmati signature stay package Toya Devasya atau pengen menikmati camping escape experience, bisa juga di Toya Devasya ya. Apalagi banyak promo untuk banyak-banyak paket-paket favorit. Dan juga family fun package loh, ini dicoba aja. Hanya dengan Rp340.000 bisa masuk sekeluarga. Dua dewasa, dua anak-anak, plus gratis satu loyang pizza. Sekalian nongkrong lah di kawah Big and Brew, nikmati kopi and croissant favorit hanya Rp55.000 aja.
1: Perkuat kekompakan tim Anda dengan team building package cuma Rp335.000 per orang. Sudah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Informasi lengkap langsung kontak ke WhatsApp 0818 0232 2888. Sekali lagi 0818

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: movie review.
1: Oh, awesome. That's a bad signal. That's your... Sorry. That's your signal. That means we have to go now.
0: Yeah. Movie review.
2: Bina Pemirsik Music Station, selamat datang kembali di Movie Review. Gudangnya film-film terbaru yang siap untuk Anda tonton bersama orang tersayang di bioskop favorit. Kali ini Dwi Putra bawakan film thriller kriminal yang diangkat dari peristiwa nyata dan berlatar Amerika Serikat pada era 1960-an. This is By Any Means.
3: 22 Magnum Wrong was sold from Yosha. Found at the home of Vernon Dana.
4: It's like case after case, unsolved, unsolved, unsolved.
5: They don't care about us.
4: FBI?
6: They not.
4: You see this?
6: I'll see you nothing.
7: This is our home. We cannot let these animals take this.
8: Time for you to leave my shop.
4: We'll be working together.
9: I'm a hitter.
10: You're partnering with one of the most ruthless mobsters in history.
11: I knocked some heads around and I cracked the case.
12: There's no witness. There's no crime.
4: Let these crackers know their consequences.
13: Why do you care?
11: I only get paid if you tell my friend what he wants to know.
14: We're relieving you of your duties, Agent Strider. I will need your gun and your badge.
4: They came for me. My wife. One night. Let's end this.
11: Kill them all.
15: FBI, come on!
16: Right now.
4: I believe in justice.
16: Right now. Right now. Right now. Right now.
11: By any means necessary.
17: I ain't got nothing to say to no authorities.
18: Hey, not yet.
17: Who's this?
4: That's my driver.
17: Woo! Is that right?
2: Mengusung slogan ketika sistem gagal, langgar aturan dengan cara apapun. Film By Any Means menghadirkan cerita penuh ketegangan yang berpusat pada kerjasama tak biasa antara seorang pembunuh bayaran mafia dan agen muda FBI kulit hitam dalam mengungkap serangkaian pembunuhan tokoh pejuang hak-hak sipil di Mississippi pada tahun 1966. Di tengah ketidakadilan hukum dan situasi sosial yang penuh gejolak, dua pria yang berasal dari dunia yang sangat berbeda itu terpaksa bekerja sama demi menemukan kebenaran. Meski memiliki latar belakang, prinsip, dan metode yang bertolak belakang, keduanya memiliki satu keyakinan yang sama, yaitu hukum memiliki batas ketika keadilan tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Aktor Yahya Abdul-Mateen II dipercaya memerankan agen FBI yang menjadi pusat penyelidikan kasus tersebut. Sementara itu, Mark Wahlberg tampil sebagai sosok mafioso yang memiliki reputasi berbahaya dan jaringan luas di dunia kriminal. By Any Means disutradarai Elegance Bratton dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 2 September 2026.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
6: Single on Penguin FM.

Grup band Kotak beranggotakan Tantri, Sela, dan Cua resmi merilis lagu berjudul YOLO sekaligus memperkenalkan video musik terbaru mereka. Lagu tersebut menjadi langkah baru bagi Kotak setelah resmi menyandang status sebagai band independen. Vokalis Kotak, Tantri, menjelaskan pesan yang ingin disampaikan melalui lagu ini. Lagu ini mengajak pendengar untuk menjadi diri sendiri dan terus berkembang tanpa terbebani oleh ekspektasi orang lain.

0: Dengan FM Your Sweet Music Station, shop smart, stay happy, Michael learns to rock. Dengan everything you need, everything you need. Ini buat yang sudah request lagu ini siapa ya dia? Mbak Ayin ya?
1: Mbak Ayin gak masalah.
0: Mbak Ayin.
1: Mana sih live TikToknya?
0: Lagumu ya? Sudah kita bingung. Puterin ya.
1: Mana sih wey?
0: Temenku lagi sibuk nge-live, mau mencoba nge-live-in kita di TikTok pagi hari ini ya. Sambil yang lagi di jalan boleh ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas, sahabat Bunda FM. Boleh, boleh banget ya. Tadi ini ada yang sudah melaporkan di pagi hari ini.
1: Halo, ada Pak Agus.
0: Pak Agus ya? Oh iya, Pak Agus. Dia melaporkan pagi ini Imbo Sunset Road After Trans ini merayap ya pagi hari ini. Wah, sudah cukup padat ya. Kemudian juga ada, oh ini tadi Pak Agus ikutan mini food.
1: Oh iya.
0: Yang enggak bisa ditolak ajakan teman itu adalah touring, cycling, nyungkling. Tapi biasanya kalau habis touring, cycling, nyungkling sih Pak, emang itu satu paket sih ya.
1: Yes.
0: Berarti harus sama ini nih, sama keluarganya Mbak Meta juga nih ya kan. Iya kan, nyungkling. Touring dia. Jalannya tuh touring banget. Ada Mbak Panca juga. Dia melaporkan Beringkit menuju kapal, ramai lancar, hati-hati di jalan. Katanya Ramlan Hadijah. Waduh, ramai lancar, hati-hati di jalan. Oke,
1: okay.
0: Sambil kita lihat dulu ya kondisi
1: jalanan ya, di traffic light.
0: Kita lihat dulu
1: traffic light, traffic light.
0: Mari kita langsung ke Bangsal dulu pagi hari ini. Seperti biasa ya, kita awali dari Bangsal. Di sana oh sudah cukup padat sahabat Bunda FM, tapi tidak yang sepadat kemarin. Ada yang padat, tapi ada yang lancar.
1: Oke. Okay.
0: Tapi yang ramai enggak ada, Dek. Padat
1: yes,
0: ya, langsung.
1: Iya
0: ya, ya. Ya kan? Padat, lancar, padat. Itu ramenya enggak ada. Kemudian kita ke Cokro Aminoto pagi hari ini. Di Cokro Aminoto rame lancar ya. Yang padat di pertigaan Galunggung dan di sekitar Pasar Sempidi. Perempatan Lukluk pagi hari ini padat, tapi hanya di perempatannya aja satu FM. Sisanya lancar. Pertigaan Perumda Lung Permai pagi hari ini tampaknya memang sudah cukup ramai. Sudah ramai nih sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini masih cukup lancar. Di Gunung Sanghyang pagi hari ini memang sudah cukup ramai sepanjang jalan. Gunung Agung ramai lancar, padatnya hanya di Gunung Agung dan perempatan Gunung Sanghyang, perempatan Bulu Indah ya. Kita ke Gatsu Barat pagi hari ini sudah cukup ramai, tapi yang padat banget itu adalah di perempatan Ubung sampai ke Lumintang pagi hari ini. Ahmad Yani Utara pagi hari ini masih cukup landai. Dari perempatan Nangka sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini sudah cukup ramai sahabat Tuna FM. Ramai lancar lah ya. Kemudian Nangka Utara pagi hari ini ramai lancar juga. Nangka Utara, Kemuda, kemudian juga ada Seroja ya. Itu pagi hari ini ramai lancar sahabat Tuna FM. Kemudian kita bahkan di Terengguli pun pagi hari ini juga ada sedikit keramaian sahabat Tuna FM.
1: Iya.
0: Ya sampai ke pertigaan Patma ya. Itu pagi hari ini juga ramai lancar sampai ke perempatan Topati. Di perempatan Topati pagi hari ini adalah sedikit kepadatan di sana ya.
1: Iya, tapi nggak sepadat kemarin sahabat pengen FM SCBD seputaran Batu Bulan, Celuk dan Pasar ya. Di daerah Batu Bulan masih lancar aja.
0: Yes.
1: Ngerebong yang biasanya padat hari ini nggak begitu padat. Itu di WR Supratman juga masih lancar. Waribang juga tumben lancar. Tapi di daerah Profesor Ido Bagus Mantra mulai ramai lancar. Di Titi Banda menuju Padang Galak Sanur dua arah macet.
0: Oke.
1: Hang Tuah masih lancar. Iya, macet tuh merah semua tuh.
0: Bener. Ini dua arah liter di dua arah guys.
1: Dua arah ya kan. Terus saya Muruk ramai lancar juga. Daerah PB Sudirman udah mulai padat. Di daerah Coagung Tresna Puputan itu udah mulai landai. Ya ada beberapa titik kepadatan aja sih ya. Pemuda Tukat Balian juga udah mulai padat. Tukat Badung juga sama mulai padat. Batu Renggong Sesetan rame lancar. Di traffic light di Sidakarya agak macet. Kemudian kita ke arah tol mulai macet lagi. Pesanggaran itu rame lancar aja. Pemogan masih lancar. Daerah Pulau Bungin, Pulau Kawe itu masih lancar. Kumar masih lancar. Sampai ke Simpang Buagan baru mulai macet. Gunung Soputan menuju Imam Bonjol di traffic light aja yang macet. Imam Bonjol seberangnya Trans Studio Mall itu sama kayak kata Pak Agus sudah mulai macet ya.
0: Alright.
1: Sunset Road di setiap traffic lightnya mulai macet, sisanya masih landai. Ke arah Mall Bali Galeria tuh masih lancar aja sahabat pengen FM. Daerah Legian juga masih lancar, daerah tol juga lancar.
0: Nah itu dia, kalau Anda pengen melaporkan, membantu kita pagi hari ini melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas, boleh banget sahabat Bunda FM, kita tunggu ya.
1: Yes.
0: Sambil hati-hati di jalan tentu saja.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.